0: berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
6: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomis mata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana Diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para dewan hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kami masih menemani Anda dengan berbagai informasinya dan kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam program kita Opini Publik dan Pijat Tugas. Ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: 1. Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir dan menyapa Anda kembali dalam program kita Opini Publik untuk edisi hari ini, hari Senin ya, awal pekan 14 September 2026. Pendengar Pro 1 seperti biasanya menemani Anda dengan berbagai informasi-informasinya yang juga mungkin bisa Anda tanggapi ya di pagi hari ini, yang kami hadirkan untuk Anda ya di Opini Publik hingga pukul 9 nanti. Beberapa informasi terupdate-nya kita akan hadirkan untuk Anda ya, dan mungkin Anda ingin menanggapi juga terkait informasi tersebut, boleh di line telepon 943010811 7179111. Beberapa di antaranya ada terkait informasi upaya pemerintah menyikapi kenaikan harga beras ya. Ini juga menjadi informasi untuk Anda, bisa Anda tanggapi karena pemerintah juga punya strategi untuk menjaga ketahanan pangan terutama di musim kemarau ini ya pendengar ya. Dan selain itu masih kaitannya juga dengan upaya untuk mengatasi karhutlah, dan semacam modifikasi cuaca juga saat ini terus dilakukan oleh pemerintah ya pendengar, modifikasi cuaca ya, ya biar bisa hujan gitu kan. Nah ini juga dilakukan pemerintah ya pendengar ya, walaupun mungkin di beberapa daerah informasinya ada juga hujan sudah ya. Nah operasi modifikasi cuaca untuk hujan ya dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian juga pendengar, wah kalau saya angkat ini kayaknya bakal rame ini ya, tapi saya harapkan kita ambil sisi baiknya juga ya, karena kan ini masih menjadi pro kontra juga gitu informasi ini ya. Informasi terkait MBG ya, MBG yang terus menjadi sorotan dari masyarakat karena masih banyak persoalan, sehingga memang pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan. Salah satunya adalah BGN perbaiki daftar penerima MBG. Nah ini hasil perbaikan data MBG per 10 September 2020. Kita akan hadirkan untuk Anda informasinya di pagi hari ini. Selain itu juga ya, selain ada kemarin juga ada hilangnya jurnalis, ini ada kecelakaan di laut juga, di mana KM Virgo Transport ya yang dihantam gelombang lalu terbalik. Oke, baik, ada ingin gabung, saya langsung sapa. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini penelpon yang pertama, saya balas dendam Mutiara Pagi yang kebakaran waktu.
1: Oke, baik. Baik, boleh. Silakan Pak Ahmad Irwan. Oh iya, cuaca di sana gimana? Udah ada hujan Pak Ahmad Irwan?
2: Belum ada hujan, masih terutama para petani itu kan yang sangat menunggu sebagai turunnya hujan itu kan.
1: Oh iya.
2: Masalah urusan air ya masih tetap dalam keadaan posisi normal di sini ya.
1: Kalau saya juga mengharap hujan soalnya Pak.
2: Iya, jadi khusus para petani itu kan mengharapkan hujan karena dia bisa bercocok tanam, karena situasi seperti sekarang ini mana musim kemarau, harga-harga semakin tinggi, pekerjaan tidak ada. Nah itu seperti itu kan. Jadi saya lebih condong ke bawah gitu kan. Kalau jelas harus kita condong ke bawah daripada ke atas kan, seperti itu diantaranya. Kalau di atas nggak usah dibicarakan lagi lah. Saya setuju juga dalam materi wah berlimpah luah kan, seperti itu diantaranya ya. Mungkin dua hal yang soroti tentang masalah ini. Pertama itu kan masalah tadi kan MBG dan harga naikkan harga beras kan. Di situasi seperti sekarang ini kan lucu juga kan, harga beras dinaikkan sedangkan masyarakat yang di bawah semakin tambah kesusahan, semakin sulit deh masalah ini. Contoh seperti begini Mbak Reta, buruh tani di sini kan kalau lagi ada ya 60.000 per hari itu buruh tani kan. Sedangkan harga beras ketika masih di bawah 15.000, buruh tani 60.000. Sekarang harga beras udah di atas 16.000, tetap harga misalkan 60.000 kan tidak naik. Itu kan tidak seimbang. Nah, di sini yang saya inginkan bagaimana para pengukur kebijakan berpikir nggak ke sana. Jangan berpikir masalah menjaga ketahanan pangan itu yang pertama. Jadi gimana ya? Sekarang begini, bansos perubahan desi rame sekali kan seperti. Jadi gimana ya sekarang? Ya tinggal kalau rakyat mah tinggal gimana? Ngelus dada aja lah, itu kan. Nah, kemudian keprihatinan yang kedua, ini terjadi masalah keracunan dalam MBG terjadi di berbagai daerah tuh kan. Yang paling dominan kan Pati, Jawa Timur, Lombok Tengah, dan sekarang Sumatera Utara itu kan. Yang sampai sekarang ada anak yang sampai saat ini kan mungkin itu udah viral kan begitu. Pada tahu tidak sebutkan, udah pada tahu bahwa bagaimana seorang anak sekarang belum sadar di sini. Masalah MBG itu kan program yang bagus, itu program nama. Cuman yang menjalankan programnya kan yang tidak amanah ya. Itu bukan biaya sedikit kan, cukup gede biaya mereka itu kan. Diambil dari mana? Ya dari masyarakat juga kan, seperti itu. Yang sekarang dirasakan keracunan, ceritanya makan gizi gratis, bergizi, mau diracun sama. Nah sekarang begini, kalau ditutup tidak mungkin lah, karena itu sudah menjadi kebijakan. Apapun juga yang sudah menjadikan penguasa tidak bisa rubah. Cuma gue paling juga gitu ya, walaupun seperti itu. Cobalah sekarang begini, saya lebih setuju apa yang usulkan, lebih setuju sekarang diperuntukkan kepada mereka-mereka di sekolah-sekolah yang sekiranya, yang terpencil, yang itu. Kalau misalkan di SSM, di sekolah-sekolah SMA yang seperti di kota-kota besar yang orang tuanya seperti itu kan, tidak mungkin lah bisa diperlukan. Sehingga banyak temu banjir kan, di sini aja Bareta. Anak SD kan, di sini dekat dengan lingkungan Sanawiyah, Ibtidaiyah, SD negeri juga ada. Banyak tuh anak-anak SMA karena sudah sepekan ini dikasih tidak dimakan kan, tidak mau dimakan, takut keracunan kan. Itu anak SD kan masih labil, dibawa ke rumah, di rumah juga tidak mau dimakan, dikasihkan ke ayam. Nah itu seperti itu. Nah di sini makanya di sini kalau tetap MBG tidak bisa tetap dipertahankan, coba diperuntukkan kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan seperti itu ya. Jadi kalau menurut hukum agama juga, kalau segala sesuatu lebih baik kemarotnya, lebih baik dihentikan. Kalau ini sudah menjadi kebijakan, tidak bisa dihentikan. Coba dari mulai ketua yang pertama, mohon maaf akan diperbaiki. Bahkan kesini bukan makin diperbaiki, bahkan makin tambah masalah. Tidak baik kan, tidak perbaikan. Kemudian ya memang ya kurangnya bagus. Selain itu pula juga dijadikan sebagai ladang pembukaan korupsi. Kalau ada SD kan banyak kepanang SD. Cik lihat MBG ada apa isinya? Tempe, tahu ini dihitung-hitung berapa? Paling 6.000. Seperti itu di anak. Bari jarang dimakan, apalagi SD kan labil, tidak takut keracunan. Nah, di sini perlu semacam evaluasi besar-besarlah, jangan pihak penguasa jangan egois, harus mendengar. Kalau kau mengatakan sekarang mengatakan bahwa itu katanya program, kata siapa? Kalau yang kata saya, penduduk Indonesia yang 280 hanya satu yang tidak bisa. Coba voting di Indonesia. Saya kira kalau di voting banyak yang tidak setuju masalah MBG kalau di voting di Indonesia. Terima kasih, itu Bareta. Saya prihatin aja lah. Sekali lagi bahwa ini perlu ada semacam evaluasi besar-besaran. Jangan sampai sampai terus aja keracunan. Apa mau diracun terus anak-anak pinak ini? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Ahmad Irwan ya. Dan ini memang terus dilakukan perbaikan ya terkait hal itu ya, sehingga memang dari BGN ini memperbaiki daftar penerima MBG-nya gitu ya pendengar. Nanti kita akan bacakan informasi secara lengkapnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mungkin ini juga akan ada masukan-masukan dari masyarakat ya lainnya terkait MBG ya. Oke, kita ke penelpon. Halo, Happy New Public, selamat pagi.
0: Pagi, Happy New Public, Mbak Reta.
1: Iya, halo, apa kabar?
0: Ramadan, Mbak Reta.
1: Apa kabar, Pak Ramadan?
0: Kabar baik, cuma tangan masih nyeri. Ada flu juga, ya semoga. Yang sakit
1: lekas sembuh. Iya, jangan lupa minum obat ya, berobat ya, gitu ya.
0: Yang sehat dan tidak pernah sakit jangan sombong ya, harus betul-betul
1: ikhtiar
0: ya.
1: Iya benar.
0: Alhamdulillah.
1: Baik ya. Siap.
0: Mbak Reta curang ya, Mbak Reta ini curang.
1: Kenapa curang?
0: Masa saya yang paling jauh aja hadir tadi malam, Barita tidak, itu gimana? Ya Allah.
1: Siapa bilang saya tidak hadir? Saya paling depan loh hadir.
0: Masa Mbak Regina bilang Barita tidak ada?
1: Mbak Regina bisa aja ya. Oke, katanya hadir yang jauh.
0: Iya.
1: Ini
0: pelanggaran berat.
1: Pelanggaran berat gitu ya. Oke, gimana nih?
0: Ada beberapa ya.
1: Iya.
0: Pertama, kalau MBG tadi sudah di ini sama Kang Ahmad.
1: Iya, ini ada perbaikan terus gitu deh terkait ya, MBG ya.
0: Terus, tapi paling bagus polanya dirubah, perbaikannya itu kan MBG yang tadinya kepada semua, sekarang kan tinggal dipilih mana
1: ya,
0: yang membutuhkan ya.
1: Benar, itu juga sudah dilakukan saat ini ya.
0: Tapi kepada orang tuanya aja. Kasih saja kepada orang tua. Ada orang tua yang mau ngatur gizinya. Orang tua itu tahu gizinya, apalagi ibunya ya. Dari dulu zaman perang sampai sekarang pun orang sehat. Orang ibu, seorang ibu tahu pasti menu yang terbaik. Dia cuma karena kendala uang saja kan. Kalau sudah dikasih uang, nanti dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi dirubah aja daripada SPPG yang begini banyak, tetapi menimbulkan masalah yang banyak ya kan, apalagi yang di Karo itu yang paling miris itu yang sampai kehilangan ingatannya itu ya, sampai sekarang ada beberapa yang Sidoarjo berapa ratus ya, Pati berapa ratus, Lombok Timur dan seterusnya, seterusnya. Ini makanya seringkan letter ya, siapa yang bisa jamin suatu hari MBA itu aman selama-lamanya? Enggak, itu tidak ada yang bisa jamin kayak gitu. Mendingan ya kasih kepada orang tua aja, aman kan, terus efisien, tidak macam-macam lagi. Nah, terus apa ya, ini kalau ada yang meninggal itu bagaimana, pertanyaan besarnya siapa, negara tanggung jawabnya seperti apa ya kan. Semoga aja tidak, kita selalu bilang semoga, semua orang berdoa yang terbaik, tapi kalau terjadi oknum-oknum ini siapa tahu ada yang sabotasi juga. Makanya masa sudah diperbaiki tapi masih terus terjadi, maka itu mendingan polanya dirubah saja, ya kan Mbak? Nah, kemudian terkait dengan apa itu, ya masalah-masalah banyak itu yang sampai apa itu tenggelamnya kapal.
1: Kapal,
0: ya,
1: iya.
0: Kapal, ya. Ya, liputan jurnalis yang
1: hilang,
0: ditemukan 5 orang dan 83 orang, jadi 8 orang semua ya. Jadi yang saya mau bilang juga di sini, negara harus benar-benar hadir untuk undang-undang baru untuk tentang pers. Jadi ketika seorang jurnalis gugur dalam tugas, mengalami musibah fatal saat tugas ya, apakah hak-hak khusus mereka sebagai wartawan berarti sudahkah terpenuhi sepenuhnya secara spesifik dan eksplisit atau belum diatur secara khusus? Saya rasa belum diatur secara khusus sih dalam instrumen hukum tersendiri kan. Nah, kalau hak keperdataan dan hak dan perlindungan jaminan sosial mereka itu kan sudah ada, pasti sudah ada semua perusahaan kan secara umum oleh hukum ketenagakerjaan umum ya, yang mengikat. Jadi perusahaan pers wajib memenuhinya kalau secara normatif di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu tentang pers, Undang-Undang Pers. Nah, pada pasal 8 itu kan menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya, maka wartawan mendapatkan apa itu namanya perlindungan hukum, namun perlindungan ini lebih mau nitik beratkan pada aspek hukum profesi saja. Seperti apa itu, kebebasan mencari berita, dan perlindungan dari kriminalisasi akibat karya jurnalistik mereka misalnya ya. Nah, jadi bukan perlindungan fisik atau jaminan kompensasi kematian yang spesifik gitu loh. Jadi bagaimana hak keuangan yang harus diterima oleh ahli waris, penghargaan khusus oleh negara secara spesifik, itu harus dilakukan perubahan, membuat regulasi baru tentang insan wartawan ini Mbak. Ini kasihan, itu banyak yang jadi korban juga ya. Nah, yang ada mereka memakai undang-undang ketenagakerjaan aja sih. Terus apalagi Mbak, ininya
1: topik kita ya. Ini terkait ada strategi juga dari pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan ya, karena memang
0: pangan,
1: karena di sore harga mahal beras katanya sekarang.
0: Makanya
1: ya,
0: saya saya sering seperti orang gila, maksudnya seperti iklan Pepsodent ya, iklan Pepsodent, iklan pasta gigi lah, tanpa ini ketawa sendiri. Ketawa sendiri kenapa? Sering kali sudah dengar swasembada beras ya. Itu over, apa katanya over kapasitas atau surplus. Mana buktinya? Karena mana buktinya? Ada sekian juta ton surplus. Nah, ini lucu-lucu dan aneh-aneh banget. Kalau begitu, kalau memang surplus pasti kan tidak sampai segini dong, masih bisa, ya kan? Katanya sekian juta itu kalau dihitung tuh masih bisa. Kok sekarang belum apa-apa udah naik, ya. Kemudian ini yang harus dijawabin. Kalau kita tanya gini nanti alasannya ini itu ABCD. Kita juga bisa alasan yang masuk akal. Tapi ya begitulah mereka. Makanya jangan inilah yang lurus-lurus saja. Ya, kalau salah ya salah. Benar ya benar kan. Semua orang mau yang terbaik. Semua mendukung pemerintahan pasti ya mendukung yang terbaik. Yeah. Tapi kalau minta juga salah, kita belum maksimal melayani masyarakat sesuai perundangan ya. Akui dan perbaikilah segera gitu loh, supaya rakyat juga senang, puas, bisa merasakan itu apa itu namanya intelektual, seperti para intelektual, seperti para mahasiswa ya, rektor itu enggak harus turun ke jalan demo lagi gitu loh ya. Ya, semoga itu yang selalu dan selalu menjadi polemik di negara kita ini. Yaitu jadi tiga topik itu ya Mbak ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi RRI sudah

0: Benar sekali.
1: Ini korban apa KM Virgo ini dibahas di televisi lagi.
0: Iya benar. Ini banyak
1: begitu
0: juga
1: sudah.
0: Korbannya kalau saya baca ini ya.
1: Wah, sering-sering begitu. Nanti belum apa-apa ada lagi. Belum selesai satu muncul lagi. Itu karena regulasi hukum yang kita punya ini seringkali nggak benar dilaksanakan. Seringkali over capacity kan. Di kapal ternyata
0: Iya benar.
1: hanya penumpang tak punya tiket, tapi bisa berangkat. Barang yang dimuat tidak diikat dengan baik. Akhirnya mobil ataupun barang apa itu yang berbahaya itu bergesekan, miring ke kiri, miring ke kanan, lalu terjadi kebakaran. Nah, itu seringkali itu. Jadi standar operasional prosedural ini yang tidak baik, tidak dilakukan yang sebaik-baiknya, yang sebenarnya itu.
0: Benar.
1: Makanya banyak sekali kecelakaan terjadi akibat ulah manusia gitu loh. Akibat pelanggaran hukum gitu mereka. Ya kan?
0: Okay.
1: Kalau taat hukum, laksanakan dengan baik, maka kecelakaan juga akan kurang, akan sedikit. Kalau begini terus ya ada saja ya.
0: Mungkin beli tiketnya sama tukang calo, kebanyakannya kayak gitu ya.
1: Aduh, udah enggak usah cerita itu, rasanya memuak juga rasanya. Iya.
0: Makanya makanya sampai overload gitu ya penumpangnya,
1: iya.
0: Gitu ya,
1: mata rantainya nggak bisa diperbaiki terus menerus sampai bukan masalah satu, masalah hampir terjadi di seluruh ini ya, banyak sekali, terutama transportasi umum itulah ya. Jadi kalau dibilang uangnya KMBG habis ya, semuanya diperbaiki lah secara profesional dan proporsional, bukan cuma satu titik itu. Nah, jadi MBG itu bagusnya kasih ke orang tua, selesai masalah sudah, ya kan?
0: Okay.
1: Bilangnya gizi ya, udah kasih uang dia sendiri bisa ngatur gizinya kok. Kenapa harus begitu repot-repot dan menjadi masalah yang banyak? Ya, mereka percaya nggak kalau besok lusa? Kita berharap tidak, tapi besok lusa nanti ada berita lagi, Mbak Rita.
0: Berita.
1: Ada di provinsi lain.
0: Oh, jangan, jangan dong.
1: Semua bilang jangan, maunya begitu. Makanya kasih sudah uangnya ke orang tua, kan selesai. Begitu.
0: Oke. Siap. Ya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik itu ya, ada Pak Ramadan dengan bersama kita juga di kebersamaan untuk hari ini dalam program kita Opini Publik ya. Baik, ada ingin gabung kembali boleh ya, saya terima. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, kabar baik ya Pak Azan ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, masih di Sungai Liat atau udah di Celuak ini?
2: Belum, sungai dulu kan masih mau ketemu sama saudara ngobrol kan.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay.
0: Baik, benar. Siap deh kalau gitu. Pak Azan, silakan ingin menanggapi.
2: Kan baru dengar radio.
0: Iya, ada beberapa informasi yang saya angkat sih. Ada strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan musim kemarau, terutama upaya untuk menyikapi kenaikan harga beras. Kayaknya harga beras naik terus ya Pak Azadin ya.
2: Kemarau ya kan.
0: Iya, mungkin hasil panennya lebih sedikit gitu ya. Oke, kemudian juga terkait BGN yang memperbaiki daftar penerima MBG ini kan masih menjadi sorotan gitu. Jadi memang terus diperbaiki datanya oleh pemerintah, salah satunya oleh BGN. Itu mungkin dua yang kita bahas. Juga ada sedikit informasi tadi terkait KM Virgo Transport 8 yang dihantam gelombang ini, Pak Azadin. Demikian Pak Azadin.
2: Ya, masalah pangan tadi.
0: Hmm.
2: Program pemerintah ini tujuannya bagus, cuma kadang-kadang itulah nggak mulus jalannya kan. Masih ada tikungan-tikungan lah bahasa kita.
0: Kalau ada batu kerikilnya.
2: Nah, tikung itu kalau pembalap tuh kalau dia nggak bisa dia terjatuh mereka. Nah, istilah begitu. Jadi kepada semua perannya pemerintah, pendukung pemerintah ini bergerak, pemerintah nggak bisa kan. Yang pelaksana di lapangan ini harus bergerak. Itu bagus tujuannya. Artinya yang kekurangan selama-selama ini kita tolong kita koreksi, kita perbaiki begitu kan. Itu kerjasama antar lintas, lebih satu pihak kan. Nah, agar permasalahan apapun di negeri ini bisa teratasi. Kemudian masalah kecelakaan ini memang sering terjadi udah puluhan, mungkin ratus puluh tahun lah kan. Apa tanggal kereta api tabrak itu memang umum negara ini, kadang-kadang karena aturan itu. Karena manusia ini suka yang cepat,

0: tanpa
1: praktis.
0: mentor hukum, Mbak Barta. Artinya dia, apalagi ada orang-orang yang bisa kita katakan, ya mau naik ini misalnya, nah, dia langsung terima. Dia nggak mikir kapal itu berapa seharusnya kan muatannya. Ini kadang melebihi kapasitas, kan? Jadi hal-hal itu kan benar kata Barmatun tadi. Itu jadi pemikiran kita semua lah. Artinya kan kalau kita dengan tanggung jawab misalnya kan kita perhatikan apa hal yang telah terjadi itu di korupsi, diperbaiki, insya Allah itu nggak terulang mereka. Nah itu ketegasan dari atasan itu ada, di umum yang nakal itu kan diperingati dulu kan.
1: Iya.
0: Itu kemudian misal MBG, MBG ini memang kalau kayak di kecamatan Makassar, anak-anak SMP itu saya tanya belum dapat mereka kan. Nah jadi gimana ya, MBG ini tujuannya bagus, itu juga banyak perikian tikungan ini juga yang berbahaya kadang. Jadi kadang tujuan pemerintah lebih baik, pengelolaannya di bawah itu salah, ya akibatnya presiden kena kan. Nah, terlalu banyak program, namun terhalangi, ya terbentur gitu kan. Nah, jadi mohon pelaksanaan di lapangan ini yang seharusnya. Bagaimana kayak misalnya porsinya begitu, harus tahu nih lagi sih berapa kan porsinya itu kan. Jangan dengan sebesar ini kalau bangkanya, jadi harus ada ahli gizi di situ, harus tiap hari kontrol. Kalau yang pihak pengelola itu membantah, nggak sesuai itu kan ditegur kan. Kalau masih juga nggak mempan kan ada aturan yang lebih keras lagi aturan begitu sebenarnya Mbak ya. Nah itu. Nah ini saya menyikapi apa? Ucapan terima kasih ya pada RI semalam itu kan usianya 81 tahun, semoga semakin dewasa.
1: Amin.
0: Juga dengan para anggota wakilnya semakin sejahtera ya. Semoga kita semua ini selamat dunia dan akhirat dan bangsa kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal-hal yang biasalah ada istilahnya salah omong itu kan biasa mereka ya. Ya saya syukuri Mbak, karena di zaman inilah ada acara di RI itu kan tertutup, nggak boleh bergerak terlalu jauh kan. Akhirnya di RI ini dikontrol pemerintah, bukan nggak boleh dia nyeleweng langsung itu dulu kan tegas kan. Alhamdulillah bagus juga. Jadi juga saya harap RI ini pemerintah itu memberi keleluasa. Ya memang kalau ada yang nggak pantas tegur aja kan begitu mereka ya. Nah saya begini berita semalam itu, waduh saya lihat cantik-cantik main, nggak segar. Nah, ya teman saya kata kecepatan rezeki, kan? Bang itu bang apa, Panji nggak mau dengan diwawancarai, nyuruh saya, ya udah rezeki. Saya datang ini juga dari dunia yang datang nanya saya. Ya mudah-mudahan nanti beda yang situ semua jadi beda dari di akhirat nanti Mbak ya.
1: Baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih kembali untuk Pak Azadin ya. Yang sudah bersama kita ya pendengar pagi hari ini dalam program Opini Publik. Iya, tepat sasaran, harus ada perbaikan terus gitu ya. Dan ini memang ya kontrol dari masyarakat juga harus dilakukan untuk MBG ya. Walaupun mungkin ada protes tapi pemerintah terus melakukan perbaikan. Oke, kita ke penelpon kembali. Halo Opini Publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Omni Publik.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, sehat
2: masih
1: ya.
2: Masih kenal suara aku?
1: Suara Pak Janti ini ya.
2: Oke. Okay. Kalau aku sekarang, walaupun barat dari mana kau selama mereka, enggak lupa lagi ya.
1: Iya, kabarnya baik
2: pagi
1: ya Pak Jan.
2: Pagi tadi aku mutiara pagi teh bukan enggak gabung, udah mencet-mencet bagari kan enggak bisa kan. Mutiara pagi tadi mau gabung, tapi alhamdulillah kok teman-teman udah gabung teh. Aku terdapat juga lah ilmunya kalau teman udah gabung. Terus terang Mbak Reta. Itulah aku gimana ya kalau kesenangan aku tuh kalau RRI prosesnya lihat tuh bukan cuma hiburan, banyak itu yang aku senangi, tersenang lah.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Jadi selamat ulang tahun ke 81 RRI, semoga kita tetap bersatu di antara penyiar dengan pendengarnya.
1: Baik.
2: Semoga selalu jaya, selalu di udara. Sekali udara, tetap di udara.
1: Amin. Oke, terima kasih.
2: Apa tapi kita di pagi hari ini, Mbak Rara?
1: Oh, ada strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Terutama untuk menyikapi kenaikan harga beras, ya. Kemudian
2: ya, kalau keadaan kemarau gini udah pastilah mereka.
1: Iya, benar
2: kan,
1: sekali.
2: Petani kita kan di sawahnya udah kekeringan kan? Gitu, pastilah itu. Betul. Sebenarnya kalau bahan pokok tetap naik, cuma naik lah mereka. Contoh di sini lah kalau di Bitung Timur nih, ikan tuh kena yang terus semua tuh bahan pangan semua naik lah. Jadi tidak diharapkan lah. Jadi kita tuh kalau beli enggak bisa dapat beli sekilo sayur, beli setengah kilo ikan gitu masih dapatnya gitu lah. Itulah. Dan juga masalah apa tadi?
1: Masalah MBG, perbaikan daftar penerimanya.
2: MBG? Oh, sebenarnya ke belakang sih memanglah bagus. Tapi ke depannya harus diperbaiki lebih bagus lagi. Nah, itulah. Ini ada kutu. Kita sama-sama berdoa lah gitu. Gitu. Lebih bagus. Dan juga tadi ada apa saya sudah dengar tadi? Masalah
1: kecelakaan kapal.
2: Yang kehilangan tadi.
1: Kecelakaan kapal?
2: Oh, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah, Mbak Eta. Semoga perjalanan kita tuh semoga dilancarkan Allah SWT, kita tuh semoga dapat cepat sekali ketemu. Kita itu satu-satu doa kita kepada Allah. Kita sama-sama turut berdoa juga.
1: Iya, baik.
2: Ya, singkat, Mbak Eta, karena sibuknya.
1: Iya.
2: Sedang di dapur ini.
1: Oh iya, baik.
2: Itu aja lah, Mbak Eta.
1: Iya, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jante juga dan gabung bersama kita pagi hari ini ya. Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kita masih menemani Anda. Oke. Ada ingin gabung kembali, kita terima ya. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi opini publik.
1: Iya, pagi, apa kabar Pak Rambe?
3: Iya, kabarnya sehat selalu nih Mbak.
1: Pak Rambe semalam gak nongol ya?
3: Iya.
1: Pak Rambe semalam gak nongol ya ke RRI ya?
3: Gak nongol, karena gak diundang itu jadi gak pede mau
1: datang. Tapi udah diundang.
3: Datang secara rohani, pasti semalam ada yang tepuk tangan gitu.
1: Oh, makanya coba datang gitu ya, biar lebih meriah acaranya.
3: Mbak Eta dapat motor gak?
1: Dapat hikmah dan dapat sehat sama ya.
3: Dapat sehatnya, yang dapat motor itu tambah dapat sehat, dapat gembiranya dia ya.
1: Iya, dia lebih dapat double-nya, lebih dapat gitu ya.
3: Sebenarnya saya kepengen mau ke sana, tapi pas mau ke sana ada sesuatu pula yang lebih mustahak lagi, jadi nggak bisa ikut di sana.
1: Oh gitu.
3: Cuma secara naluri saya hadir kok di sana semalam.
1: Oh gitu ya, asik. Walaupun raganya nggak ada gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Siap, boleh silakan. Nah,
3: masalah apa, keracunan MBG lagi nih?
1: Enggak, bukan keracunannya. Ini perbaikan itu sudah dilakukan, kan? Terus di artinya ada pro dan kontra gitu ya MBG. Oh, jadi iya. Ini ada perbaikan untuk daftar penerima MBG-nya. Jadi iya, mungkin iya. Ada dikerucutkan lagi jumlah penerimanya gitu.
3: Dia, setiap sesuatu yang dibuat itu pasti ada pro kontra yang
1: hidup,
3: ya Mbak ya.
1: Cuman
3: dari kemarin saya masalah MBG ini memang kalau gitu caranya saya memang nggak setuju. Tetapi ini kelanjutannya, kalau memang masih itu dijalankan, ada satu solusi. MBG itu singkatannya makanan bergizi gratis kan. Nah, jadi supaya lebih hati-hati lagi, B-nya itu yang kita rubah. Jadi makanan beracun gratis gitu.
1: Jangan sampai gitu ya.
3: Solusinya begini, kalau setiap kita menerima makanan tuh jangan langsung dikasih sama anak. Kurirnya dulu dikasih makan itu, biar tahu dia, biar nengok bebuih mulutnya itu Mbak. Jadi kalau udah kurirnya yang kena, jadi hati-hati dia gitu loh. Maksudnya, itu. Atau ibu kantinnya sekalian yang nangis-nangis kemarin gara-gara mau ditutup MBG, karena nangis ibu kantin itu. Jadi ada sesuatu gitu Mbak. Itu masalah MBG ya. Sebenarnya begini, kalau menurut saya yang paling penting diperhatikan itu bukan itu. Orang-orang tua kita yang perlu disantuni itu. Tapi kalau memang itu yang harus dijalankan menurut pendapatnya orang-orang beken kita di atas itu, ya kita mau bilang apa gitu. Cuman yang rasa prihatinnya kenapa anak-anak kita yang jadi korban.
1: Iya.
3: Jadi perbaikan itu secepatnya, nggak mungkin nggak bisa diperbaiki ya. Nggak mungkin nggak tahu kita yang beracun sama yang tidak, kan gitu Mbak. Jadi kalau masalah apa lagi tadi, Pak? Ketahanan pangan ya?
1: Iya, ketahanan pangan.
3: Ketahanan pangan ini bagus ya, karena dengan situasi yang begini, otomatis hasil daripada pertanian itu bagi yang daerahnya suasembada itu pasti menurun. Dengan menurunnya hasil, maka satu-satunya jalan artinya dinaikkan harga gitu. Cuman kenaikan harga beras di pasaran untuk masyarakat, keuntungannya itu dibagikan kepada petaninya, jangan diambil oleh oknum-oknum tertentu gitu. Jadi petaninya itu supaya sejahtera, sudah wajar kalau beras itu naik. Senaik apapun harga beras, makan manusia itu tetap segitu juga, Mbak. Yang paling takut kita berasnya besok nggak ada gitu. Tapi kalau selagi itu yang mau dipertahankan oleh pemerintah, diacungi jempol. Cuman jangan salah bagi, maksudnya hasil daripada kenaikan itu dibuat kesejahteraan para petani-petani kita yang menjadi pahlawan kita itu, Mbak. Nah itu menurut saya ya. Nah, jadi kalau masalah kecelakaan itu, angka kecelakaan terkecil itu sebenarnya di dalam berkendaraan atau di dalam lalu lintas itu, yang paling kecil itu adalah udara dan laut ya. Jadi kalau sekali-kali terjadi di laut itu, ya kita mau bilang apa, memang sudah sewajarnya. Nggak mungkin satu perjalanan itu mulus saja begitu. Cuman bagi yang nahoda-nahoda itu yang berpengalaman, tolong periksa kompasnya lagi.
1: Iya.
3: Karena kadang-kadang kompasnya nipu, Mbak. Seperti Google kadang-kadang minta antar, kita diantar ke jalan buntu. Jadi jangan terpengaruh kepada itu aja. Tolong digunakan pengalaman-pengalamannya itu di lautan ya. Jangan terfokus kepada alat-alat canggih sekarang ini. Kadang-kadang nipu juga dia. Makanya udah jelas di situ kawah Gunung Berapi dilanggar juga, atau udah jelas di situ jalurnya orang kita langgar juga. Ah, ini masalahnya, Mbak. Nah, jadi kita kan cuma bisa ngomong, Mbak ya. Tapi setidaknya kita ngomong ini tujuannya adalah positif ya, untuk membenahi yang ada kekeliruan-kekeliruan itu. Nah, dengan tujuan bukan menghujat, tetapi sama-sama membangun negeri ini, negeri tercinta ini, supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu aja, Mbak.
1: Terima kasih
3: atas waktunya, Mbak.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Rambi Kelana ya, dengan juga bersama kita pagi hari ini. Baik mendengar, pagi ini cuaca kayaknya panas. Masih panas, masih potensi karhutlah juga masih tinggi untuk di Kepulauan Bangka, Belitung dan juga daerah-daerah lainnya. Yang pastinya tetap waspada ya, itu yang harus terus kita tanamkan dalam diri ya. Baik, karena kebakaran rumah sudah terjadi juga di Kabupaten Bangka begitu ya. Udah ada beberapa, 6 kalau enggak saya, kebakaran karena karhutlahnya ada 3, dan yang lainnya juga mengalami kebakaran juga ya. Itu informasi juga untuk Anda. Baik, kita lanjut nanti pendengar terkait apa kita bahas untuk hari ini. Dan informasi strategi upaya pemerintah menyikapi kenaikan harga beras juga kita akan hadirkan untuk Anda informasinya. Tapi sedikit saya bacakan informasi ya, terkait BGN yang berbagi daftar penerima MBG, di mana pendengar, BGN memperbaiki daftar penerima program MBG dengan mencoret lebih dari 1.600 sekolah. Wah, 1.600 sekolah, kalau dalam satu sekolahnya ada siswanya 400-an, udah lumayan banyak gitu ya. Dan mengalihkan kotanya ke wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, sehingga awal September 2026. Nah, itu ya. Jadi data BGN-nya di 10 September 2026, jadi ada 1.653 satuan pendidikan dicoret dari daftar penerima MBG, yaitu sekolah swasta bertaraf internasional, bekerja sama dengan institusi internasional atau nasional, kemudian sekolah yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada bos. Nah, itu ya. Yang dicoret dari penerima MBG ya, banyak juga, ada 1.653. Kemudian perluasan penerima MBG secara bertahap juga di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi, kemudian di wilayah 3T yang belum mendapatkan MBG seperti di Papua dan Maluku, diperkirakan 15.000 sekolah belum dilayani MBG gitu ya. Kemudian juga BGN membuat langkah lanjutan di mana membuka SPPG di wilayah prioritas dan juga mengatur pembukaan SPPG agar bertahap menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan daerah prioritas. Nah, itu ya pendengar ya informasinya. Dan nanti kita akan lanjutkan informasi masih dengan MBG-nya. Tapi sebelumnya kita break sejenak ya. Kita akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kita juga akan masih menemani Anda ya bersama Pro 1. Dan kita juga akan coba untuk update cuaca bersama BMKG nantinya bersama Pak Slamet Supriyadi di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita akan segera untuk menghubungi Pak Slamet Supriyadi. Pendengar, untuk terima kasih WA-nya juga ya, ada Bang Dian di Riding Panjang, nanti kita akan bacakan WA-nya ya di pagi hari ini. Baik, kita coba tersambung bersama pihak BMKG Kepulauan Bangka Belitung ya, BMKG Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Di pagi hari ini akan menyampaikan informasi update cuacanya, pendengar. Baik, kita sudah bersama Pak Slamet. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Slamet.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, apa kabar? Baik ya.
1: Ya, alhamdulillah baik Pak, meskipun ya ginilah kondisinya, lagi kemarau panjang agak ya ginilah sedikit menurun ya kualitas kesehatannya.
0: Benar sekali. Oke. Baik Pak Slamet, mungkin bisa diambil informasi cuaca Bangka Belitung untuk hari ini hingga dini hari nanti, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Cuaca pada pagi hari hingga sore hari didominasi berawan. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari, berada di Kecamatan Jebus dan sekitarnya. Sementara cuaca pada malam hingga nanti dini hari berpotensi didominasi oleh berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 51 hingga 91%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 7 hingga 32 km per jam. Kita beralih ke perairan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat. Tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Nusa dan seluruh perairan Pulau Belitung, potensi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perairan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung terkini di media sosial kami, atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Ya, Pak Slamet, mungkin sedikit bertanya Pak Slamet terkait cuaca kemarau kita saat ini ya. Ini kan tingkat karhutlahnya juga semakin luas ya untuk di Bangka Belitung gitu ya Pak Slamet ya. Dan mungkin hotspotnya juga ini terus bertambah gitu Pak Slamet. Kalau dari BMKG sendiri, pantau hotspotnya yang paling terbanyaknya ini di mana Pak Slamet, di daerah mana untuk di Bangka Belitung?
1: Baik, terima kasih. Pantauan kita sampai dengan hari ini memang masih ada sekitar lebih dari 100, hampir 100, lebih dari 100 titik ya. Dan memang paling banyak sementara ini di wilayah Bangka Tengah paling banyak masih, dan Bangka Selatan. Bangka Tengah itu paling banyak ada di Namang dan Sungai Selan, makanya dampaknya sampai ke wilayah bandara ya, yang dampaknya untuk pesawat pagi ini kemarin sempat terganggu, mereka delay sampai jam 9, jam 10 untuk menunggu cuaca atau visibility itu lebih baik atau lebih bagus itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, prediksi dari BMKG ini kemarau kita apakah ini masih akan sampai di hingga awal 2027 atau mungkin akan ada curah hujan gitu di antara selang September, Oktober, November, Desembernya gitu, Pak Slamet?
1: Ya, untuk potensi hujan tetap ada, tapi memang selama periode kemarau ini paling hanya hujan intensitas ringan saja gitu ya, Mbak. Untuk sementara perkiraan terkait dengan kapan musim hujan itu memang potensi atau perkiraan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu, dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan kalau kita lihat juga saat ini angin juga cukup kencang gitu ya, Pak Slamet ya.
1: Ya, betul.
0: Walaupun mungkin memang panas tetap menyala gitu. Nah, ini
1: Ya.
0: apakah juga akan berimbas gitu pada tinggi gelombang di perairan yang ada di Bangka Belitung, Pak Slamet?
1: Ya, pastinya iya ya. Artinya memang angin timur kan cenderung lebih kencang bertiup dibandingkan dengan musim-musim angin baratan. Dan dampaknya seperti saya sampaikan tadi di perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa dan seluruh Pulau Belitung kan pulau potensi tinggi gelombangnya bisa lebih dari 2 meter gitu, Mbak. Dan makanya kami juga menghimbau masyarakat mungkin melihat kondisi apa update terkini gelombang dan selalu berhati-hati ketika mungkin melakukan aktivitas di laut. Dan biasanya memang kalau musim-musim seperti ini biasanya nelayan itu akan lebih ke tengah gitu untuk mencari ikan karena memang selain gelombangnya lebih tinggi, kemudian kondisi perairan kita memang dia ikan akan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin apa namanya suhu permukaan lautnya gitu, Mbak.
0: Iya, dan juga kejadian kemarin ya gitu ya, ada juga kapal Virgo yang miring akibat hantaman ombak juga. Ini juga mungkin pengaruh
1: Iya.
0: dari cuaca itu juga ya, Pak Selamat ya.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: Bisa juga betul.
0: mungkin ada himbauan juga nih buat para nelayan atau mungkin untuk moda transportasi laut juga ketika akan melaut di musim cuaca seperti saat ini, Pak Selamat, silakan.
1: Ya, baik. Himbauan kami dari BMKG Pangkal Pinang terkait dengan aktivitas nelayan maupun para awak nahkoda atau awak kapal memang tetap selalu berhati-hati dan melihat selalu info gelombang terkini di bmkg.go.id. Silakan bisa juga melalui aplikasi handphone masing-masing yang bisa di-download karena kondisi saat ini memang kondisi anginnya jauh lebih kencang sehingga mungkin dampaknya akan lebih tinggi gelombangnya dan bagi masyarakat nelayan yang akan mencari ikan juga melihat kondisi lautnya jika memang tidak memungkinkan jangan memaksakan melaut karena saat ini memang anginnya sudah lebih kencang pastinya gelombang juga akan lebih berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan jika anginnya tidak terlalu kencang dan tetap selalu waspada dan menggunakan alat-alat yang safety dan juga mempersiapkan diri dengan alat komunikasi yang bisa digunakan ketika ada kondisi-kondisi emergensi sehingga bisa menghubungi awak di atau Basarnas atau pihak-pihak yang terkait untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan gitu Mbak. Terima kasih.
0: Baik, Pak Selamat, terima kasih banyak informasinya. Selamat
1: Siap.
0: Kembali beraktivitas Bapak, sehat selalu.
1: Siap, sehat
0: Selamat
1: selalu
0: pagi,
1: juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik mendengar demikian informasi cuaca, update cuaca bersama perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung, Pak Slamet Supriyadi ya. Jadi memang ini lagi-lagi dihimbau untuk para nelayan, kemudian juga moda transportasi laut ya, para awak kapal juga persiapkan segala sesuatu kenya ketika akan melaut ya. Dan hati-hati itu ya, karena memang diperkirakan tinggi gelombang di perairan Bangka Belitung tadi disampaikan juga itu sampai 2 meter ya. Dan yang pastinya ini butuh kewaspadaan juga untuk para nelayan yang akan melaut ya. Dan kita juga belajar lah begitu ya dari beberapa kejadian, salah satunya ada kapal Virgo yang miring akibat hantaman ombak di lambung kanannya begitu ya pendengar ya, di mana kecelakaan di Laut Jawa ini dari perjalanan Surabaya Jawa Timur menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan pada minggu kemarin. Jadi kalau informasinya oleh nakoda kapal Virgo itu terkait kejadian kemiringan kapal juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan gitu ya pendengar ya. Dan data dari kapal Virgo itu ada 243 penumpang yang dimuat, di mana 213-nya adalah penumpang dan 30-nya adalah kru kapal, dan hal itu yang menjadi dasar dalam proses operasi pencarian dan pertolongan. Dan informasinya perkembangan yang disampaikan ya hingga sore kemarin itu korban yang sudah terevakuasi kurang lebih 113 orang, di mana yang selamat ada 98, kemudian meninggalnya ada 6 orang. Di TB Mauhau itu ada 16 orang, di mana 15 orang selamat dan 1 meninggal dunia. Kemudian di TB TCP 6 orang, di mana 1 selamat dan 5 orang meninggal dunia. Dan kemudian dari KM Haida dan ada 69 orang dalam kondisi selamat dari kapal nelayan Cahaya Bahari yang dipindahkan ke kapal Intan Daya, sejumlah 20 orang selamat dan 1 orang selamat di kapal nelayan Sri Asih. Sehingga korban diselamatkan ada 114, kemudian selamat 98 orang, yang meninggal dunia 6 orang, dan masih dalam pencarian kurang lebih ada 129 orang. Dan dari Basarnas juga ya, ini terus memaksimalkan upaya-upaya untuk mengevakuasi dan menyelamatkan korban kapal Virgo, khususnya penumpang yang masih dalam pencarian sejumlah 129 tersebut. Itu pendengar ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya, terkait kecelakaan kapal. Jadi memang harus berhati-hati untuk para nelayan kita, dan angin cukup kencang, gelombang juga cukup tinggi, berimbas juga ya pada hasil laut ya. Ikan masih mahal kayaknya ya, apa sebab mahal sekarang ya. Baik, itu ya sedikit informasinya dari Bang Dian di Dinding Panjang. Terima kasih juga sudah bersama kita. Kita coba bacakan nih, katanya beras mahal kan disuruh tanam sendiri untuk MBG. Oh gitu ya. Katanya setuju kalau dikurangi penerimaannya. Tes aja dulu untuk bocil TK aja, gak usah gurunya, sanggup gak? Oke gitu ya. Baik, terima kasih ya. Ya ini ya memang dari BGN itu melakukan pengerucutan, artinya memperbaiki daftar penerima MBG ya. Dan ini cukup banyak sekali ya yang dicoret dari daftar penerimanya. Ada 1653 satuan pendidikan. Nah lumayan, kalau kali 500 satu orangnya lumayan ya. Tapi ini akan dialihkan nantinya ke daerah yang memiliki stunting tinggi. Kalau di Bangka Belitung ini mungkin kalau dibilang tinggi gak terlalu tinggi lagi stuntingnya, tapi masih ada lah gitu ya beberapa wilayah. Kemudian di daerah 3T yang belum mendapatkan MBG ya, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal gitu ya. Nah itu informasinya ya. Jadi memang kalau dikatakan Pak Sudaryono, Kepala BGN ya, prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, juga wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi. Nah, capaian perbaikan data penerima MBG untuk satuan pendidikan yang didata itu ada 580.000 ya, satuan pendidikan. Dan satuan pendidikan belum menerima MBG itu ada 240.000, kemudian satuan yang sudah menerima MBG itu pendidikannya ada 340.000 ya. Nah, itu ya pendengar ya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Baik pendengar, kita masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Line telepon 94301 di 08117179111 terkait informasinya upaya pemerintah menyikapi kenaikan harga beras, kemudian juga perbaikan data penerima MBG oleh BGN ya. 94301-nya boleh Anda gabung sama kami. Baik, kita bacakan sedikit juga informasi yang menjadi topik atau tema kita pagi hari ini ya, terkait strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan di musim kemarau, di mana pemerintah itu pendengar sudah menyiapkan sejumlah strategi terutama untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau, juga mengatasi kenaikan sejumlah bahan pokok. Informasinya kenaikan harga beras periode Januari hingga September 2026. Kalau beras premium itu naik ya, dari sebelumnya 15.505 ini menjadi 15.794. Untuk beras mediumnya dari 13.857 menjadi 14.060 ya. Ini sumber dari Bappanas. Tapi kalau kita lihat di toko-toko gitu ya, harga beras itu ada yang mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Kalau beli secara curah gitu ya, beras curah atau beras eceran lah gitu ya, pendengar ya. Bahkan ada yang 18 harganya 18 hingga 20 ribu kalau nggak salah gitu ya. Benar nggak? Ya. Kalau per kilonya sampai saat ini ada yang di angka mungkin 90-an ribu gitu paling tinggi mungkin. Atau masih ada lagi yang beras premium lainnya harganya mungkin di atas 90 ribu. Beras-beras yang kelas ini mediumnya itu 85 ribu ya, yang 5 kilo nih ya, itu merek-merek yang biasa kita konsumsi ya pendengar ya, itu 85 ribu, kisaran 85 ribu hingga 90 ribu ya, cukup mahal juga, tinggi juga naiknya ya. Jadi ada upaya pemerintah menyikapi kenaikan harga beras. Yang pertama, pemerintah itu bakal menambah lokasi beras SPHP 1 juta ton untuk stabilkan harga beras. Nah, kemarin juga di acara RRI Fest, itu kita kerjasama dengan Bulog juga, ada bazar murah beras SPHP juga. Itu lumayan juga ya kemarin yang beli di acara RRI Fest. Ini cukup membantu sih informasinya seperti dari ibu-ibu, karena harganya terjangkau kalau nggak salah kemarin. Per kilonya, per 5 kilonya Rp59.000 untuk beras SPHP yang dijual di Bulog gitu ya pendengar ya. Jadi ini ya salah satu yang dilakukan pemerintah, akan menambah lokasi beras SPHP 1 juta ton untuk stabilkan harga beras gitu ya. Nah, informasinya penambahan itu berasal dari alokasi sepanjang 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan ya sebesar 828 ribu ton total beras SPHP yang disalurkan oleh Perum Bulog hingga akhir 2026 ada 1,82 juta ton dan beras SPHP ini dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Kemudian juga yang dilakukan pemerintah selain menambah beras SPHP juga tebar tambahan bansos beras 30 kg. Nah, ini juga udah diterima informasi juga ya dari ya beberapa tetangga, informasi dari teman juga katanya udah menerima juga ya. Untuk beras periode Juli hingga September itu sampai 30 kg dalam satu KK. Kalau saya enggak salah begitu ya pendengar ya. Jadi yang belum dapat, yang udah memang mendapatkan bansos ini langsung gitu ya. Dan informasinya setelah menyelesaikan bansos 1 juta beras untuk periode Juli hingga September 2026, ini akan ditebar lagi ya bansos untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Wah, lumayan stoknya jadi 60 kg ya. Kemudian bansos ini menargetkan kelompok desil 1 hingga 4. Nah, kembali lagi nih ke desil. Oke, baik ya. Kemudian bansos juga menargetkan sekitar 33 juta penerima manfaat. Mungkin Anda salah satunya ya. Ya, ini desil 1 hingga 4 yang menerima bansos. Jadi kalau udah desil 5 sampai 10 enggak nerima bansos gitu ya. Kalau kemarin kan desil 6 sampai 10 ini untuk yang menerima bansos, tebar bansos beras ini hanya desil 1 hingga desil 4. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga menjaga pasokan jagung untuk peternak kecil skala UMKM. Wah, lumayan juga nih ya. Bulog memiliki stok sekitar 230 ribu ton dari total pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton. Kemudian juga mengendalikan kenaikan harga tepung beras. Jadi dibutuhkan 380 ribu ton beras untuk industri tepung dan pemerintah mengizinkan pelelangan beras dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram untuk diolah oleh industri tepung beras. Nah, kalau dikatakan oleh Zulkifli Hasan ya, tahun lalu kita kemarau basah, September sampai Desember masih ada hujan, hingga petani masih bisa tanam padi, produksi masih ada, supply masih ada, kita masih bisa menahan harga. Tahun ini kering katanya ya, produksi beras dari petani hampir tidak ada. Ini yang disebut musim paceklik dan supply berkurang sementara demand ada, karena itu harga beras naik. Nah itu ya menyebabkan beras harga naiknya, karena memang kering gitu ya, mungkin gak produksi beras juga, petani hampir tidak ada, walaupun ada mungkin sedikit, jadi memang menyebabkan beras naik, pendengar ya. Itu ya pendengar ya, kita hadirkan untuk Anda informasinya di kebersamaan pagi hari ini. Dan saya masih menemani Anda, masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Kita masih akan lanjut. Oke, ada Pak Irwan di Arkantung, boleh kita sapa Pak Irwan ya. Halo, assalamualaikum opini publik, selamat pagi Pak Irwan.
2: Selamat pagi Mbak Reta, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak ya. Prihatin ya, benar banget.
2: Iya, prihatin akhirnya kita kembali ke zaman dulu lagi nih.
0: Ada paceklik gitu ya, disebutkan gitu ya. Ini iya. Ini zaman-zaman era siapa gitu kan, ada kata-kata paceklik gitu ya.
2: Paceklik, tahun 70-an ya. Mm. Beras langka. Nah, zaman dulu tuh begini, kalau beras sekarang ini naik terus sih kita prihatin ya. Prihatinnya bukan apa, untuk yang tidak bekerja, yang hidupnya ya mungkin hari ini makan besok enggak gitu ya. Prihatinnya seperti itu. Nah, zaman dulu itu begini Mbak Reta. Zaman dulu itu orang-orang dulu itu pernah makan singkong ya. Singkong itu namanya sagak. Tahu Mbak sagak? Sagak itu singkong dikupas, disagak, kemudian direbus gitu di apa? Dimasak lah ya, menjadi beras ya. Nah, itulah yang dimakan orang dulu ya. Kemudian kalau dulu itu ada jual yang namanya orang bikin tiwul ya. Tiwul itulah pengganti beras zaman dulu Mbak Reta. Jadi dengan makan itu ya lauk sekedarnya orang sudah makan gitu, dengan kondisi beras nggak ada dan sebagainya. Jadi ketahanan pangan ini nggak selalu dari beras ya. Mungkin kita umbi-umbian dan sebagainya, seperti jagung juga, orang dulu itu makan jagung juga. Maksudnya orang dulu itu termasuk saya gitu loh.
0: Oh, sempat ngerasa juga berarti ya.
2: Iya, namanya apa, sagak itu benar-benar asli loh dulu. Jadi singkong dibeli ya, di apa bukan direbus sih, apa yang pakai air itu. Nanti di atasnya isi singkong sebentar matang gitu ya. Nah itu juga udah cukup sehat dulu ya, walaupun kata orang gizinya nggak ada gitu. Tapi ya itu solusi orang dulu dengan kelangkaan beras, mahal beras dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya ini kan bukan tugas apa masyarakat ya, tugas warga Indonesia ya, ini tugas pemerintah sebenarnya mengatasi hal-hal yang seperti ini. Bagaimana solusi mengatasi pakai beras mahal? Kalau bisa jangan dinaikin, justru turun gitu. Dengan kondisi seperti ini pemerintah harus menurunkan beras itu, menjaga stabilitasnya gitu ya. Kalau 20 ribu justru jadi 15 ribu gitu kan. Kemudian berasnya jangan dimix gitu, maksudnya yang mahal campur yang murah, akhirnya orang bisa sakit perut dan sebagainya. Nah, dengan kondisinya ada MBG ini tentunya konsumsi beras itu semakin tinggi kan. Semakin tinggi, stoknya kurang, berarti langka, otomatis harganya menjadi naik gitu.
0: Ya, benar, harusnya seperti itu gitu ya. Oke.
2: Nah, solusinya gimana? Ya kita masyarakat ini harus bisa bertahan dengan kondisi sekarang ini, ekonomi, cuaca, dan berbagai masalah yang dihadapi. Ya. Intinya kesabaran aja Mbak untuk masyarakat. Itu aja mungkin intinya dari saya
0: banyak,
2: Mbak ya.
0: Intinya banyak-banyak sabar gitu ya berarti ya.
2: Banyak sabar, iya. Kan orang dulu saya bilang makan itu, tapi dia bisa melauk-lauknya dari daun-daunan muda gitu ya. Nah, itu bisa tumbuh juga orang-orang dulu, fisiknya kuat juga Mbak, kayak ayah-ayah kita itu makan daun-daunan nggak ada lauknya ya. Iya. Nah, dan sebagainya, bisa-bisa kita lah untuk sekarang ini. Itu aja mungkin.
0: Baik, oke. Terima kasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau orang tua bisa ya, tapi kalau anak-anak ya, aduh. Tapi memang tadi harus sabar karena kondisi saat ini ya. Aduh, kata-kata paceklik akhirnya muncul gitu ya pendengar. Ya, ini bukan dari saya ya, tapi ini dari informasi di berita online yang saya baca gitu ya. Oke, ada Pak Buana di Belitung Timur. Kita coba sapa ya Pak Buana. Halo. Ini publik, selamat pagi Pak Buana.
3: Selamat pagi, selamat datang bergabung. Kan RRI-nya tidak ada yang pakai radio.
0: Jadi harus pakai ini ya, streaming sama RRI digital dulu gitu ya Pak Buana ya.
3: Iya, sementara HP-nya kan dipakai untuk SE.
0: Oh gitu. Oh SE, belum selesai SE-nya Bapak?
3: Ya kalau di lapangan sudah selesai, tapi kan ada perbaikan-perbaikan informasi macam kan harus disesuaikan kemarin kan. Nah, udah ada selesai, makanya ini tadi ada konfirmasi segala macam.
0: Kalau nggak salah masih dipakai. Besok itu terakhir ya kalau nggak salah ya untuk yang belum mengisi atau apa gitu informasinya gitu ya.
3: Jadi penyisiran aja tuh Mbak. Cuman kalau ada yang misalnya luput dari kemarin, misalnya kan pas berapa kali petugas lapangannya turun, ternyata mereka tidak ketemu. Nah itu kan tiga kali itu kan paling tidak tiga kali penyisiran, tiga kali didatangi. Nah sampai tiga kali itu sudah didatangi kan otomatis bisa jadi apa namanya seperti apa ya, lupa aku Marta. Ini apa namanya non respon. Nah non respon itu kan dari BPS tolong ditelusuri.
0: Jadi didatangi gitu. Lagi gitu ya.
3: Datangi lagi. Nah, sebenarnya sampai besok, tapi takutnya besok itu udah dikunci dari pusat.
0: Oh,
3: jadi
0: gitu.
3: Paling tidak hari ini, paling tidak kan hari ini harus sudah selesai gitu.
0: Baik.
3: Penelusuran saja saya kemarin itu enggak ada lain-lain, hanya penelusuran yang misalnya dari apa data DTSN tahun 2025 misalnya di bubble ini NIK-nya dikeluarkan kan, NIK-nya itu dikeluarkan. Nah ternyata misalnya DSE 2006 ada yang masih terdata di Bangka Belitung, terus ada yang kini misalnya pindah, benar nggak yang pindah ini?

0: ujung-ujung kemarin itu, yang bulan Agustus ujung-ujung itu, tanggal-tanggal 20 ke atas itu kan orang sampai ada yang ngomong ini gara-gara SE katanya. SE aja masih berlangsung kok.
1: Iya, karena tahunya munculnya ada pengklasifikasian desil gitu ya.
0: Iya,
1: Iya,
0: karena yang
1: masyarakat tahu
0: ayam
1: tahu tahu tahu oh desil saya di sini gitu kan, padahal mungkin datanya bukan dari SE, mungkin dari sudah ada ini ya, udah lama
0: sebelumnya,
1: gitu ya.
0: sebelumnya.
1: Cuma
0: Nah, data itu kan ada tiga kan kemarin itu aku lupa aja. Ya, salah satunya kan dari DTSN, dan data dari apa menteri apa lagi gitu kan, ada dua lagi kan. Semuanya ada tiga sumber data untuk menentukan desil kemarin itu. Nah, sebenarnya desil itu kan bisa berubah sih. Apalagi Bangka Belitung mungkin hari ini dia miskin, besok kena timah maaf, banyak. Bisa kaya dia.
1: Oh gitu ya.
0: Oh iya lah, Mbak. Ya kan?
1: Oh iya.
0: Mungkin hari ini dia kaya, besok karena dia main timah bangkrut.
1: Iya, atau terjerat
0: Iya kan?
1: judol jadi bangkrut gitu ya.
0: Bisa jadi. Hal semua itu kan bisa, jangan kadang-kadang melihatnya, jangan apa ya, jangan kita langsung emosi segala macam. Benar enggak? Memang semuanya itu kan kejujuran lah daripada koresponden, ya kan? Kalau koresponden itu jujur waktu ditanya, walaupun nanti SE-nya seperti apa, nanti ada mungkin berlanjutnya ada nanti ada survei-survei lagi dari BPS, ya, jawablah dengan jujur. Kalau jawab dengan jujur, insya Allah data tersebut akan data yang valid. Tapi kalau data, kalau misalnya ada dua sih Mbak, yang nama Mbak Reta, apa namanya, data BPS itu, yang kalau memang apakah dia nanti data sampah, apakah data valid? Artinya ada dua. Kalau aku lihatnya, aku kan udah lama di Mitra BPS kan, udah dapat menganalisa. Salah satunya adalah ketika petugasnya itu tidak menjalankan SOP, terus korespondennya berjawab jujur, maka itu data sampah. Tapi sebaliknya, ketika petugasnya menjalankan SOP, masa korespondennya menjawab tidak jujur, maka itu data sampah.
1: Oh gitu ya.
0: Artinya kedua-duanya Mbak harus jujur. Petugasnya menjalankan SOP-nya, maka korespondennya juga harus berkata jujur. Maka itu data valid. Tidak bisa dibantahkan juga itu.
1: Oke, baik, siap.
0: Itu.
1: Oke,
0: jadi ini yang ditanya tadi apa ya, Mbak?
1: Jadi mau mau menanggapi yang mana nih kira-kira gitu ya.
0: Bingung. Oh,
1: iya.
0: Jadi ujung-ujung aja ini. Ini Mbak. Mbak, sekarang ini berapa, kayaknya lebih dari seminggu ya di BL Team ini, masalah Pertalite ini susah Mbak, antrinya panjang. Nah kan solusinya kan aku kemarin kan udah pernah ngomong di BL Team itu kan ada Pertasop itu banyak, bukan kebanyak, sudah tutup semuanya Mbak rata-rata. Nah Pertasop itu kan hampir di setiap desa punya itu.
1: Iya ada.
0: Iya kan? Nah maksud aku itu kan pengusaha itu kan kemarin tuh mengeluarkan duit itu antar 300 sampai mungkin 300 sampai 600 juta itu Mbak. Nah, sementara yang dijual kemarin itu kan pertama, siapa yang mau beli kalau ada Pertalite?
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Nah, maksudnya sekarang ini untuk mengurangi antrian begitu panjang dan begitu banyaknya, coba diberlakukanlah Pertasop itu, tapi dengan catatan mobil tidak boleh masuk, hanya motor saja. Ya kan Pertasop itu kan paling dikasih 3.000 liter satu Pertasop itu. Kan kalau dia 3.000 liter kan kayaknya untuk satu desa mungkin saya kurang-kurang, tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak juga kurangnya. Nanti akhirnya kan kalau situ sudah tercover di Pertasop, kalau yang kekurangan mungkin nanti mereka ke SPBU, ya kan gitu Mbak. Nah jadi sekali lagi juga investasi dari pengusaha tidak terbenam di situ aja Mbak, di 300 sampai 600 juta itu duit yang mati itu, duit tidak bisa kembali
1: karena Pertasopnya nggak jalan gitu ya.
0: Iya, nah apakah pemerintah tidak memikirkan hal seperti itu gitu? Orang yang bangun Pertasop itu kan kemarin itu kan untuk membantu itu, walaupun diberi jatah yang pertama kan. Nah sekarang udahlah dikasih juga lah mereka Pertalite, agar antrian begitu panjang nanti akan berkurang dengan adanya Pertasop. Kalau anggap aja 3.000 itu kita bagi aja lah. Sekitar 3 liter. Udah lumayan kan, 1.000 kendaraan sudah terbantu kan. Ya kan? Nah, artinya

0: Ya, mobilitas masyarakat untuk perekonomian juga berputar cepat. Kalau sekarang ngantri nunggu-nunggu mau berapa lama di situ? Ya kan, perekonomiannya kan agak terganggu. Anda apa enggak mikir ke arah sana gitu, cara pola pikirnya. Masalah regulasi itu masih apa ya? Mungkin memang enggak gampang membalikkan telapak tangan, tapi kan ada yang bisa bertanggung jawab untuk sementara waktu sambil menunggu regulasi berikutnya. Nah, kalau aku seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau banyak macam kepala daerah, kalau bisa kan dia yang bertanggung jawab, walaupun nggak ada kewenangan dia untuk bertanggung jawab. Tapi untuk mengatasi hal seperti ini kan, mengapa tidak? Itulah jabatan, ya kan? Jabatan itu memang setengah setengah kaki itu di penjara, setengah kakinya di tempat yang bagus, ya kan? Tapi kalau kita memang memang kita peduli dengan masyarakat, nggak jadi masalah. Kita kan bukan korupsi, kita kan membantu masyarakat, walaupun regulasinya bertentangan gitu. Tapi kalau kita sepakat antara bupati atau wali kota dengan DPRD-nya, insya Allah bagus. Nggak akan semudah itu, ya kan? Yang penting ada kesepakatan.
1: Baik, siap.
0: Itu. Nah, masalah apa tadi lagi, Mbak Reta?
1: Masalah BGN, BGN, iya BGN.
0: Kenapa BGN?
1: Juga, ya, kemudian juga terkait masalah ini juga ya, harga beras mahal juga ya, ada strategi juga dari pemerintah.
0: Kalau beras itu memang karena itu bahan pokok strategis masyarakat, Mbak, ya. Kalau bisa ya itulah beras, ya operasi pasar itu harus ditingkatkan lah agar masyarakat bisa membeli beras yang apa namanya murah, walaupun sebenarnya kadang-kadang juga kan tidak masyarakat lah, aku sendiri aja walaupun beras bulog itu ya tetap kadang-kadang kucampur, tapi kan sudah mengurangi gitu, Mbak, beban biaya yang cukup tinggi dengan harga beras premium yang lumayan kan. Nah, tapi kayak kita oplos bukan kita, ini kan tergantung kita mau rasanya seperti apa, kan tergantung kita cara kita mengoplosnya, ya kan. Nah, tapi dengan sudah terbantu dengan harga yang cukup lumayan murah. Kalau tadi berapa? 59 ya. Paling-paling kalau di pasaran sekitar 60-62 ribu lah pada pasaran. Nah, kan artinya sudah membantu masyarakat dalam apa namanya ekonomi yang apa ya, yang tidak, bahasanya sekarang apa, bahasa kerennya tidak baik-baik saja kan, Pak?
1: Indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi era. Baik.
0: Jadi hal seperti itu tolong dipikirkan ya. Kalau bisa apa ya, ya masyarakat mencari beras SPHP itu tidak susah aja lah, walaupun tidak ada operasi pasar, tapi Bulog sudah mendrop ke agen-agen mereka yang mereka percaya di mana-mana. Itu aja sih, Mbak, kalau masalah beras SPHP.
1: Siap.
0: Nah, yang terakhir ada kedua lagi. Satunya selamat hari RRI ya, kemarin tanggal 11 ya.
1: Ya, ulang tahun RRI.
0: Ulang tahun RRI kemarin tuh enggak teringat, jadi lupa. Selamat, semoga RRI kedepannya lebih inovatif, lebih dipercaya, lebih apa ya namanya, lebih berkembang dalam pengertiannya masyarakat bisa mendengar dimanapun saja dengan media apapun saja itu, dan semangat untuk menyampaikan informasi ke masyarakat akan lebih jauh, lebih luas, menyentuh. Bukan lagi satu suara untuk 1 juta, tapi satu suara untuk miliaran juta suara pendengar.
1: Baik.
0: Terus yang terakhir, Mbak, itu tadi kapan kira-kira radio jadul kami bisa mendengarkannya? Karena terus terang kalau ada radio jadul kan kami juga bisa mendengar, walaupun HP, walaupun apa ya, jauh dari tempat yang misalnya di kebun atau segala macam, enak masyarakat mendengarnya. Baik. Bisa sambil ngopi, bisa sambil santai ketika istirahat di kebun, naik ke pondok bisa mendengar radio. Nah, itu yang harapan kami agar itu dapat realisasi. Mudah-mudahan kedepannya RRI lebih bagus, lebih baik dan lebih jaya, satu suara untuk bermiliar telinga. Itu aja, Mbak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penelpon terakhir kita di Opini Publik ada Pak Buana ya, karena saya harus ke Halo RRI Sat lagi. Saya kini mendengar menemani Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id, beredar unggah di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 PKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 di tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh libur nasional dan cuti bersama di sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi beredar bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 SPKI adalah salah dan menyesatkan. Demikian mendengar cek fakta untuk pagi ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di program kita Opini Publik Halo RRI ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan Halo RRI, suara Anda solusi bersama, hadir pendengar menemani Anda yang nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengajak Anda pendengar untuk gabung bersama kami di line telepon kita 943010811779111-nya untuk menyampaikan berbagai informasi, keluhan, aduan, masukan, kritikan, ya pastinya aduan juga gitu ya, masukan dan kritikan yang membangun untuk pelayanan publik ya, bisa dari informasi dari segi pelayanan kesehatan, kemudian juga pelayanan secara umum, kemudian juga masalah pendidikan atau juga mungkin terkait infrastruktur yang perlu diperbaiki atau mungkin juga program-program pemerintah yang belum menyentuh langsung ke masyarakat dan Anda merasakannya. Nah, itu juga bisa Anda sampaikan. Dari informasi yang Anda sampaikan, pendengar, nantinya kami akan coba sampaikan atau teruskan ya kepada pihak yang berkompeten untuk menjawabnya. Dan kita harapkan ada gayung bersambut begitu dari pihak berkompeten untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan Anda ya. Dan yang pastinya kita harapkan ada solusinya dari pemerintah ya, tidak hanya dibiarkan tapi ada reaksi cepat gitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi informasi yang Anda sampaikan ya. Silakan bersama kami di pagi hari ini di 94301 di 08 11 7179111-nya ya. Manfaatkan kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung ya. Dan memang beberapa pendengar kita sudah sering menyampaikan informasi-informasinya, dan itu langsung ya kita teruskan kepada pihak yang berkompeten. Alhamdulillah dari pihak yang berkompeten itu ya ada memang ya beberapa mungkin ya yang mungkin karena ada kesibukan tidak bisa bergabung bersama kita, tidak bisa menjawab apa menjadi keluhan masyarakat, tapi overall ataupun kebanyakannya itu terjawab ya oleh pihak-pihak yang berkompeten. Baik pendengar, kita mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini di line telepon 943010811-7179111. Kalau kemarin itu di edisi 9 September ya, itu ada yang mempertanyakan terkait sensus ekonomi 2026 dan itu langsung dijawab juga ya oleh Korlap Sensus Ekonomi Kabupaten Bangka. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Buana terkait sensus ekonomi itu sudah berakhir ya, hanya mungkin butuh kayak perbaikan-perbaikan juga atau mungkin pendataan susulan untuk rumah responden yang mungkin belum udah ditemui sampai 3 kali tapi belum ada reaksinya, jadi harus didatangi kembali untuk menyampaikan atau untuk menyensus gitu ya pendengar ya, untuk mengisi data-data untuk peran sensus 2026. Nah, itu juga sudah terjawab ya kemarin ya. Dan masalah lainnya juga ini alhamdulillah juga sudah ditanggapi oleh pihak-pihak terkait. Dan mungkin masih akan ada informasi dari Anda di hari ini, kita nantikan ya di line telepon kita 943010811-7179111. Tidak hanya mungkin ya informasi berupa aduan, tapi juga bisa berupa informasi yang sifatnya umum gitu, perlu masyarakat tahu ya, yang urgent juga informasinya boleh disampaikan bersama kita ya pagi hari ini. Saya masih menantikan kebersamaan bersama Anda dalam acara kita Halo RRI, suara Anda solusi bersama, hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, ini ya. Iya, saya cerna dulu gitu ya untuk informasinya. Baik, Ini ada pendengar kita dari Bang Dian di Riding Panjang. Katanya, halo RRI. Dari PDAM ada nggak fasilitas mobil tangki? Kalaupun beli air satu mobil tangki itu berapa ya? Ada kan di PDAM-nya, urgen kan sekarang kalau peka gitu ya. Oke. Baik ya, iya, fasilitas mobil tangki. Kalaupun beli air satu mobil tangki itu berapa? Kalau nggak salah ya, karena juga saya sering beli air tapi bukan di PDAM ya. Karena kan sekarang banyak ya masyarakat yang mungkin bisa dikatakan ini kan kesempatan juga ya. Bukan kesempatan dalam kesempitan, artinya membantu juga, selain membantu kita yang butuh air tapi juga menjadi masukan juga buat mereka gitu ya. Kalau yang iya, yang sosa 100 benar sama. Kalau di kita masih 80 Bang Dian ya. Iya, di 80.000 kalau di kita ya. Untuk yang masyarakat umum yang jual gitu ya. Itu ambilnya air kolong sih ya. Tapi kalau untuk yang kualitasnya bagus, yang katanya air bor itu 120 per satu tetmon besar gitu kalau enggak salah gitu ya. Itu 1000 liter kalau enggak salah ya. Nah, itu ya. Tapi kalau dari PDAM ada enggak fasilitas mobil tangki? Artinya fasilitas ini meminjamkan atau gimana nih Bang Dian? Meminjamkan kepada masyarakat atau seperti apa gitu. Nah, oke. Okay. Katanya kalau dari PDAM itu ada enggak kan tangki mobil 5 ton gitu ya. Oh gitu ya. Atau mau belinya dari PDAM. PDAM enggak jual air kayak gitu. Jual airnya ini ya, disalurkan begitu ya. Bang Dian ya. Baik, terima kasih Bang Dian. Nanti kita coba informasikan secara lengkap terlebih dahulu. Nanti saya akan coba ke PDAM-nya. Kalau enggak bisa ke dirutnya, saya langsung ke teknisinya PDAM gitu ya. Saya akan teruskan informasi dari Pak Dian di Riding Panjang. Baik, itu sebagai informasi pertama ya. Air. Nah, ini masih masalah juga di musim kemarau ini ya pendengar ya. Memang kebutuhan air bersih saat ini menjadi hal yang utama gitu ya. Bahkan masyarakat harus udah beli air gitu, dan Anda juga mungkin sudah merasakannya ya pendengar ya. Nah, ini memang imbas dari musim kemarau gitu ya. Dan informasi dari BMKG kalau nggak salah tadi ya, Pak Selamat Supradi mengatakan ini hingga November, awal Desember katanya kita sudah mudah-mudahan sudah musim hujan gitu ya. Artinya curah hujannya ada, tapi untuk September hingga November ini enggak terlalu banyak. Tetap masih ada potensi hujannya ya di beberapa daerah, tapi enggak terlalu banyak lah gitu ya pendengar ya. Oke, itu ya informasinya juga untuk Anda. Baik, yang ingin gabung lagi boleh, selain Bang Dian Riding Panjang yang mempertanyakan masalah fasilitas mobil tangki. Nah, ada enggak dari PDAM? Boleh, nanti saya coba ya teruskan informasinya ya. Ada basinglah minjem atau sewa atau jual air per mobil tangki. Kampung kami yang 3T sambung pipa ada pacat dari PDAM PAM desa ialah kering. Oh gitu. Kenapa belum masuk berarti ya? Pipanya di sana ya, untuk pipa induknya ya. Oke, baik. Ada mendengar kita. Wah, ini ada dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, ada Pak Subhan yang gabung bersama kita pagi hari ini. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Subhan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Reta, selamat bertugas.
1: Iya, apa kabar, Pak Subhan?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Okay. Di cuaca yang cukup panas, tapi sudah mulai ada awan-awan yang menggoda ini.
1: Oh, menggoda untuk hujan kayaknya ya.
2: Tanda-tanda akan turunnya hujan.
1: Okay.
2: Tapi perkiraannya ya bulan depan lah. Iya. Tapi tadi menarik nih.
1: Apa nih? Silakan.
2: Terkait air bersih.
1: Iya, benar. Ini ada.
2: Saya ingatkan, mudah-mudahan ada perangkat desa, perangkat kelurahan yang mendengarkan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Kepala Kaling, dimanapun saudara berada, tolong dipantau, dilihat masyarakat yang membutuhkan air. Segera dikoordinasikan dengan Pemkab Bangka.
1: Oke, apakah ada ya, program bantuan ya Pak Subhan?
2: Bantuan itu kalau situasi kayak ini tidak usah bicara bantuan-bantuan, kita wajib hadir pemerintah daerah.
1: Baik.
2: Yang penting camat, lurah, kadesnya itu, kalingnya, tolong dilihat di monitor masyarakatnya. Jangan jangan diam saja.
1: Baik.
2: Ya, jadi kami ingatkan sekali lagi kepada Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Kaling, RT, mana-mana masyarakat yang membutuhkan air, jangan sampai berteriak-berteriak dulu. Baru mereka mau mengantisipasi. Nanti pasti kalau sudah periksa di RT-RT-nya mana yang kekurangan, ajukan segera.
1: Ya, ini
2: datangi, kami siap mendampingi ke PDAM. Kami siap mendampingi ke PDAM untuk mencari jalan keluarnya, termasuk PMI itu kan sudah juga memberi bantuan air bersih juga PMI.
1: Oke, karena ini jadi ada masyarakat Riding Panjang ini Pak Subhan yang mengeluhkan katanya di sana airnya nggak ada lagi.
2: Ya, Kades Riding Panjang, tolong diperhatikan itu, ini warganya. Ya, jangan sampai masyarakat berteriak dulu baru mau bertindak. Silakan diperiksa, kalau kurang silakan koordinasikan dengan Pemkab Bangka. Kita dampingi.
1: Pak Subhan.
2: Mau ke PDAM, mau ke Pak. Iya,
1: Ini Arisa. Bang Dian Riding Panjang bertanya lagi. Katanya sistem Pemda gimana nih Pak Dewan? Oknum desa udah survei katanya. Cuma alasan klasik katanya anggaran begitu.
2: Kalau terkait jaringan, kalau jaringan itu memang harus punya perencanaan yang matang, Mbak Reta. Kalau bicara tentang suplai air bersih, apa namanya, urgent, terkait musim panas, nah segera kepala desanya langsung ke ini, ke apa namanya, ke PDAM atau kami dampingi nanti.
1: Oke.
2: Ya, kalau terkait dengan yang urgent ya, terkait dengan ini, terkait dengan pipanisasinya, itu memang harus punya, harus program Mbak Reta.
1: Baik.
2: Ya, itu harus direncanakan, tidak serta-merta ini, karena memang terkait dengan anggaran betul, tapi mana apa namanya yang lebih prioritas nanti ya kita utamakan. Tetapi sekali lagi terkait dengan musim panas, masyarakat butuh air, kepala desa, kepala dusun, Kaling segera bertindak ya, minta bantuan ke Pemkab Bangka, jangan didiamkan, jangan nunggu masyarakat teriak-teriak.
1: Baik, jadi Pak Subhan, nanti masyarakat melaporkan ke pihak desa, begitu dari pihak desa akan koordinir masyarakat yang butuh air bersih begitu, dan langsung ke PDAM. Langsung ke PDAM gitu ya. Oke.
2: Ya, betul. Langsung kita dampingi nanti.
1: Tapi kan mungkin ya, ada masyarakat atau mungkin ada dari aparat desa yang belum tahu informasi ini begitu ya. Artinya mungkin ini langsung nanti ke PDAM menyampaikan, mendengarkan RRI gitu ya. Ya, gimana?
2: Pak Reta. Masa perangkat pemerintahan itu tidak boleh nunggu-nunggu lagi sekarang. Ya, jangan nunggu-nunggu masyarakatnya sudah susah baru dia mau bantu. Periksa. Jangan di belakang meja terus dilihat mana. Dikelilingi, kan ada wilayahnya. Setiap desa, setiap kelurahan kan ada wilayah kerjanya, Pak Lurahnya.
1: Iya.
2: Ya, Pak Camatnya ada wilayah kerjanya masing-masing. Makanya disebut lurah, apa namanya, Sari Menanti, lurah Lubuk Lik, lurah Kenanga. Kan ada wilayah kerjanya, diperiksa. Kalau kondisi panas ini kan air kering itu sudah menjadi apa, konsumsi kita secara, bahkan bukan nasional saja, internasional, air, jadi periksa. Jangan nunggu nanti masyarakatnya teriak-teriak, dilihat di per RT-nya mana. Segera diantisipasi sebelum kurang air, harus sudah ada perencanaan dari pihak desa, kelurahannya, minta suplai ke Pemkab Bangka melalui PDAM, PMI juga ada, gitu loh. Itulah Mbak Reta, jangan, harapan kita jangan sampai perangkat pemerintahan kita ini selalu nunggu di belakang meja terus, nunggu laporan terus. Kapan mau selesainya, kapan masyarakat mau dibantu, mbak ya turun, jemput bola di lapangan itu. Kalau sudah tanda-tanda musim hujan, titik-titik mana yang rawan banjir ya sudah segera diantisipasi gitu loh.
1: Gitu ya.
2: Jadi jangan nunggu-nunggu lagi. Saya agak kalau seperti ini ya kasihan masyarakat kita lah Mbak Reta.
1: Benar.
2: Kalau teriak baru dilayani, tidak teriak ada istilah no viral, no justice, no viral, no tidak ada perhatian gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Iya. Okay. Kan repot kalau pemerintahan kayak gitu terus.
1: Benar.
2: Ya, kita harap mereka jemput bola. Tolong dengarkan nanti ini kami paripurna, saya sampaikan ke Pak Bupati di paripurna ini nanti. Kalau Pak Bupati datang atau Pak Wabupnya datang nanti, saya sampaikan langsung ke Pak Bupati, Pak Wabu atau Pak Sekdanya.
1: Iya.
2: Okay. Jangan nunggu anak buahnya di lapangan, jemput bola semua. Ya Mbak Reta ya.
1: Baik, terima kasih Pak Subhan informasinya.
2: Masyarakat jangan takut-takut untuk berkeluh kesah.
1: Komplain.
2: Iya. Ya, sampaikan protes-protesnya yang tetapi dengan santun lah, dengan fakta di lapangan.
1: Iya, oke. Okay, ya,
2: terima kasih Mbak Reta ya.
1: Yuk, sama-sama.
2: Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Subhan ya, anggota DPRD Kabupaten Bangka Komisi 1 Dagang bersama kita pagi hari ini ya. Kita sudah mendapatkan informasi kejelasan jadi masyarakat yang memang butuh air gitu ya, butuh air bersih begitu ya. Bisa langsung nanti dari desanya untuk mereka atau mendata masyarakat yang memang butuh air, dan dari pihak desa nanti bisa langsung ke PDAM, dari pihak DPRD Bangka akan mendampingi ya. Jangan ada apa ya, ada aduan dulu begitu ya. Jadi masyarakat bukan masyarakat ya, para desanya juga harus proaktif gitu ya, pendengar ya. Dan memang kalau saya lihat memang pemberitaan itu banyak ya, untuk di Kota Sunggale juga ada bantuan air bersih yang disalurkan ke masyarakat gitu ya. Nah, ini penting sekali. Baik, dan pendengar, saya juga udah dapat ini nih, dapat kayak flyer juga, WA juga ya, dari pendengar kita. Tapi oh ya, ini dari nomor yang gak ada namanya ya. Ada namanya gak nih Pak? Ini kalau saya lihat namanya ini sebentar. Oh, dari Papyrus ya ini ya. Oke, oh dari Papyrus, baik, dari Papyrus yang menyampaikan ini. Ada loh Satgas Kekeringan BWS Bangka Belitung, bersama kita jaga air, bersama kita hadapi kekeringan. Jadi di sini masyarakat bisa bantu. Jadi apa nih, akan ada kalau ada masyarakat yang mungkin yang membutuhkan air ya ini ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, ini nanti ada hotline Satgas Kekeringan. Oke. Ini ya, masyarakat juga bisa menghubungi Satgas Kekeringan ya, gitu ya. Di nomor 08123233833. Jadi kalau menemukan ketersediaan air mulai berkurang, lahan pertanian kekurangan air, kondisi sumber air menurun, wilayah mengalami kekeringan, jadi ini bisa menyampaikan langsung begitu informasinya dan akan ditindaklanjuti oleh Satgas Kekeringan gitu ya. Nah, ini nanti ya, mungkin informasi lebih lengkapnya saya akan coba untuk WA langsung ke Pak, siapa tadi nomornya, Pak Huda Bahtiar ya, dari BWS Bangka Belitung Irigasi BWS gitu ya. Kita nanti coba untuk menghubungi beliau, mungkin beliau juga nanti bisa untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Jadi masyarakat yang mungkin nantinya butuh air bisa langsung melapor begitu ya ke nomor tersebut. Baik pendengar, kita masih menemani Anda. Wah, Bang Dian panjang banget nih. Nomor BPBD Provinsi lewat Pemdes alurnya. Nah, itu udah ada. Cuma sekarang belum datang. Oh, gitu. Oh ya, ini ya, saya kasih lagi ya buat Bang Dian Rinding Panjang, mungkin juga nanti bisa menyampaikan ya. Ini dari BWS Bangka Belitungnya. Ada Satgas Kekeringan BWS Bangka Belitung. Kayaknya kita juga bisa nanti ya untuk minta bantuan begitu ya terkait hal ini ya. Ini bisa di-share juga nanti ke ke masyarakat yang lain gitu ya, untuk mendapatkan informasinya, atau mungkin ada bantuan-bantuan juga menghadapi kekeringan ini gitu ya pendengar ya. Oke, baik, kita masih menantikan juga untuk pendengar yang lain ingin gabung bersama kami dalam program kita Halo RRI ya, di edisi pagi hari ini ya. Ini masih mengetik. Wah, ini saya ditujukan ke bagian humasnya. Bagian humasnya yang mana lagi nih Pak, saya dapat nomornya, nomor Bapak Huda gitu ya. Oke, ini terpaksa kita, oh iya, ini ya Pak Hadi BWS Belitung. Oke, nanti kita coba untuk ke bagian humasnya ya, bagian humas BWS-nya seperti apa ini ya, terkait pengatasi Satgas Kekeringan. Tuh, ada tuh Satgas Kekeringan, baru tahu kan ada Satgas Kekeringan. Oh iya, nanti kita akan lanjut kembali ya dalam program kita Halo RRI, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Nah, masalah terkait bantuan air bersih ya, tadi juga kita sudah sampaikan. Kita akan ke BWS Bangka Belitung, ada Humas BWS Bangka Belitung, ada Pak Hadi ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya akan coba telepon Pak Hadi ya pendengar, mungkin nanti bisa bincang bersama kita ya. Jadi mungkin ada alurnya buat masyarakat yang butuh air bersih selain tadi disampaikan oleh Pak Subhan, bisa langsung juga ke PDAM baik. Kita ke Pak Hadi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Hadi.
4: Ya, Mbak Roman.
3: Ya, apa kabar Pak Hadi?
4: Gimana? Ya, alhamdulillah sehat.
3: Iya, Bapak dari BWS Bangka Belitung gitu ya Pak ya? Iya, baik. Ini agak putus-putus suaranya. Pak Hadi, ini kan ada Satgas Kekeringan BWS Bangka Belitung gitu ya. Dan ini juga ada masyarakat kita yang bertanya apakah bisa untuk meminta bantuan air bersih begitu. Nah, ini seperti apa alurnya Pak Hadi?
4: Oh iya, kalau apa masyarakat yang butuh itu ke lurah atau kepala desanya. Nah, ini enggak?
3: Iya, terus
4: telepon atau bikin proposal ke BWS. Nanti kita salurkan pakai mobil tangki kalau nggak salah 5.000 liter gitu ke masyarakat yang gitu yang kekeringan yang butuh kering.
3: Oke, jadi ya ini berarti masyarakat nanti harus alurnya ke ini ya desa gitu, nanti dari desa melaporkan ke BWS Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung gitu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Nah, ini apakah ketika dilaporkan itu akan langsung ditindaklanjuti untuk pengantarannya atau mungkin menunggu waktu berapa hari atau berapa lama begitu Pak Hadi?
4: Kalau seandainya lokasinya dekat di sini dan teman-teman apa masih standby di sini, nggak ada kegiatan ngantar yang ke yang lain, mungkin bisa cepat, Mbak. Kayak gitu. Cuman kalau apa seandainya mereka melapornya pas waktu teman-teman tim satgasnya lagi keluar nanti mendistribusikan air bersihnya paling besok atau lusa gitu loh, karena kan tidak antri loh, tidak nanti dijelasin sekalian berapa warga yang itu yang minta airnya kira-kira gitu loh.
3: Oh begitu, jadi ya. Begitu ya antri gitu ya. Nah,
4: ya,
3: nah gitu. Ini kan mungkin masyarakat belum apa ya, belum banyak yang tahu BWS Bangka Belitung ada Satgas Kekeringan gitu ya. Jadi ya, jadi mungkin selain alurnya ke pihak desa, mungkin ada hotline bisa dihubungi juga begitu Pak Hadi untuk masyarakat yang memang butuh untuk air bersih ini sendiri gitu.
4: Oh, kalau itu nanti itu kita kan kalau hotline kita nanti kewalahan, Mbak,
3: Oh gitu.
4: masalahnya ya enggak? Karena mobil kita cuma satu gitu loh.
3: Oh gitu. Mobilnya hanya satu untuk
4: Iya.
3: melayani ini gitu ya, Pak ya.
4: Iya, gitu. Jadi apa? Pokoknya tiap sehari itu bisa 5 sampai 6 kali.
3: Oke, selama musim
4: Itu.
3: kemarau ini bisa 5 sampai 6 kali begitu untuk
4: Iya,
3: pengantaran air.
4: seharinya.
3: Oke.
4: Udah mau pingsan ya Satgasnya.
3: Gitu ya. Baik. Ini untuk meliputi seluruh wilayah Bangka Belitung atau mungkin ada skup wilayah tertentu, Pak Hadi?
4: Belitung. Ya, nah, di Belitung juga ada, Mbak. Cuman bukan pakai mobil tangki, pakai pickup di sana, pakai Tatmon. Per
3: Oh.
4: 2.000 liter diantaranya gitu.
3: Oke.
4: Kalau di untuk di Bangka pakai mobil tangki, kita juga mobil tangkinya pinjam dari apa Cipta Karya gitu.
3: Oke. Jadi personil Satgas Kekeringan ini artinya juga terbatas gitu ya, selain mungkin armadanya juga terbatas gitu ya, Pak Hadi ya.
4: Iya, ada rencana kita mau pinjam lagi gitu, satu lagi buat itu kan karena kasihan sama masyarakat. Banyak yang butuh, ya. Cuman nggak tahu belum apa ya, realisasi dari
3: Oke.
4: Mbak. Ya, enggak. Mungkin mudah-mudahan kalau banyak permintaan segala macamnya dan dihukum sama yang dari pejabat-pejabat sinilah gitu loh ke kita, mudah-mudahan kita bisa cepat gitu loh.
3: Oh,
4: Ya,
3: cepat
4: enggak.
3: ya. Karena memang banyak masyarakat yang butuh. Jadi seharinya bisa 5 sampai 6 apa ya, tangki gitu ya, disalurkan
4: Iya.
3: gitu ya, Pak ya. Untuk hari ini sudah ada berapa banyak yang masuk ini, Pak Hadi?
4: Mungkin ini dalam perjalanan satu tangki kali.
3: Oh,
4: Gila.
3: gitu ya.
4: Iya.
3: Baik, siap.
4: Sabtu Minggu juga mereka kerja, Mbak. Aduh, kasihan juga sama teman-teman itu.
3: Oh, gitu ya. Karena memang banyak
4: Iya.
3: yang butuh air bersih gitu ya.
4: Iya, gitu.
3: Oke, tapi
4: Nah.
3: alurnya tadi harus dari pihak desa. Nanti pihak desanya akan ke balai wilayah Sungai Bangka Belitung untuk pengantaran proposal atau mungkin apa ya, meminta bantuannya gitu ya, Pak Hadi ya.
4: Iya, oke, Mbak Nala.
3: Oh, alurnya seperti itu. Oke, baik,
4: Iya,
3: siap. Baik, Pak
4: iya.
3: Hadi, selamat kembali bertugas.
4: Oke.
3: Ya, tetap semangat ya, Bapak ya, untuk
4: Oh,
3: membantu
4: iya,
3: masyarakat yang
4: semangat.
3: membutuhkan
4: Harus
3: air
4: semangat.
3: bersih ya.
4: Iya. Oke, Mbak.
3: Baik, ya.
4: Makasih ya.
3: Terima
4: Ya.
3: kasih, Pak Hadi. Baik, ya, pendengar, ya, itu Pak Hadi, ya, dari humasnya BWS Bangka Belitung atau Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Jadi, memang untuk mengatasi kekeringan atau kebutuhan air bersih ini, selain tadi, ya, dari pihak DPRD-nya langsung ke pihak PDAM. Nah, ini juga dari Kemen PU, ya. Untuk Satgas Kekeringan BWS Bangka Belitung ini gitu ya, juga turut membantu masyarakat yang butuh air bersih. Tapi tadi ya, alurnya nggak bisa hotline langsung karena kewalahan gitu, karena armadanya 91, personilnya juga terbatas. Jadi masyarakat bisa menyampaikan langsung nih, Bang Dian, mungkin bisa langsung ke pihak desa untuk menyampaikan langsung, mendata juga masyarakat yang butuh air ya. Kalaupun nggak ke tadi ke BWS, bisa ke PDAM, Bang Dian. Nah, seperti itu ya. Artinya tetap ya, pemerintah tidak tinggal diam seperti yang dikatakan Pak Subhan tadi. Jangan sampai viral dulu begitu ya, baru ada aksinya. Ada aduan dulu, baru ada aksinya. Artinya di situ diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Oke, baik, nggak apa-apa, dicoba dulu ya, Bang Dian ya, nggak apa-apa ya, coba dulu. Langsung ke PDAM, kalaupun nggak ke ini ya, ke PU tadi ya, ke BWS. Gak sulit juga pengucapannya. Baik, itu informasinya ya dari Pak Hadi dari Humas BWS Bangka Belitung yang sudah bersama kita pagi ini, menjawab juga ini kan keluhan masyarakat yang butuh air bersih ya, masuk juga sebagai aduan juga untuk masyarakat ya, memang butuh air bersih apalagi di musim kemarau saat ini. Dan mungkin ada informasi lain BWS Kabupaten Bangka, ada enggak? Nah, saya kurang tahu, saya dapatnya yang Bangka Belitungnya begitu ya, Pak Dian ya. kalau Bangka langsung ke PDAM aja, Pak Dian. Tadi ya sudah disampaikan Pak Subhan. Langsung sampaikan ke pihak desa, menyampaikan ke PDAM. Nanti akan didamping oleh anggota DPRD-nya Pak Subhan. Iya, yeah. Atau mungkin nanti saya kasih nih nomor Pak Subhan. Boleh nggak kira-kira Pak Subhan? Kepandiannya, ya. Oke, okay, baik ya pendengar, kita masih menemani Anda bersama dalam program Halo RRI di kebersamaan kita untuk hari ini. Yang pengen gabung lagi boleh di line telepon kita 943-0108-11-7179-111-nya. Alhamdulillah, apa yang ditanyakan pendengar hari ini artinya ada tanggapan langsung ya, guide bersambut. Dari aduan kemudian dijawab, direspon oleh pihak terkait, solusinya ada gitu ya, walaupun memang harus tadi ya ada prosedurnya juga, ada alurnya juga yang harus diikuti ya oleh pendengar yang memang butuh air bersih. Lagi-lagi pihak desa gitu, gak bisa perseorangan. Enak ya kalau bisa perseorangan ya, saya juga mau tuh. Saya juga butuh air. Air di rumah udah menipis ya. Iya, ini harus beli lagi gitu ya. Enaknya kayak gitu. Iya. Baik pendengar, kita masih menemani Anda, masih dalam program kita Halo RRI di kebersamaan kita untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya pendengar, untuk menemani Anda tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Halo RRI. Dan yang pastinya tadi sudah disampaikan aduan dari pendengar kita ya, pendengar dalam program Halo RRI untuk hari ini, dan juga sudah dijawab langsung, ada solusinya bersama dari pihak yang berkompeten dalam hari ini, dari anggota DPRD Bangka dan juga BWS Bangka Belitung terkait membutuhkan air bersih ya. Dan mendengar Pro 1 itu mungkin untuk respon, kemudian juga tadi tanggapan dari pihak terkait dalam program kita Halo RRI untuk hari ini, artinya yang bersambut ya, semoga bantuan ataupun ya bantuan lah begitu ya, dari PDAM, dari pemerintah Kabupaten Bangka, kemudian dari BWS Bangka Belitung, setidaknya bisa mengatasi permasalahan kekurangan air bersih yang saat ini dialami oleh masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Dan tidak hanya mungkin dari Bang Dari Limanjang saja, mungkin ada daerah-daerah lain juga, masyarakat yang lain juga yang butuh air bersih tapi gak tahu harus kemana gitu ya, terpaksa harus beli gitu untuk membutuhkan air bersih. Nah ini ya, pemerintah tidak tinggal diam, artinya ada reaksi cepat dari pemerintah sendiri. Baik pendengar, demikian mungkin Halo RRI untuk hari ini di edisi hari Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama Pro 1, sudah memberikan responnya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan, artinya kita akan jumpa di edisi Rabu dan Jumat, karena Halo RRI hadir pendengar ya 3 hari dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat menemani Anda. Jadi manfaatkan wadah ini untuk Anda menyampaikan berbagai aduan, kritikan, dan juga masukan untuk pihak-pihak terkait. Dan kita akan berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda kepada pihak terkait sehingga ada jawabannya. Saya ingin pendengar menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di edisi hari ini dalam program Halo RRI. Sekaligus saya pamit, akan ada rekan saya Mutia Rokta menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung siang kali ini, menyapa Anda bersama saya Mutiara Okta, tentunya menemani Anda kurang lebih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tentunya pendengar, di sajian Bangka Belitung siang kami akan hadirkan beragam sajian informasi untuk Anda di edisi kali ini Senin 14 September 2026. Sudah hampir pertengahan bulan kembali ini pendengar, dan tentunya doa terbaik untuk Anda semua yang mengawali kembali minggu ini. Kita sudah memulai kembali di hari Senin 14 September, membuka kembali minggu berikutnya di bulan September. Tentunya semoga Anda selalu diberi kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan dalam menjalani hari-hari Anda setiap harinya. Dan kali ini sebelum kita ke informasi, kita ke koleksi lagu terlebih dahulu menemani Anda di siang hari ini. Kali ini kita ke single dari pilihan saya kali ini, dari Naikila, untuk Anda siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya pendengar, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda, update dari kapal Virgo Transport 8. Hingga saat ini sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut juga berlangsung di wilayah perairan Masa Lembolaja di Laut Jawa pada Senin 14 September. Petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang ditemukan dalam kondisi selamat serta 6 jiwa meninggal dunia. Tim SAR mengerahkan total 15 armada laut dan juga udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Perkembangan terbaru terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah ketika satu jasad korban tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban berjenis kelamin laki-laki tersebut masih berstatus Mr. X karena proses identifikasi dan pendataan oleh petugas belum selesai. Dan Humas Basarnas Banjarmasin, Singgi, menyatakan bahwa jasad korban dibawa menggunakan kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga, dan tidak hanya itu, sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan juga diangkut dengan kapal tanker Pertamina dari lokasi kejadian. Selain membawa jasad korban, Singgi juga mengungkapkan kapal tanker Pertamina mengangkut 15 penumpang yang selamat dari kecelakaan. Para penyintas KM Virgo Transport 8 itu kemudian mendapatkan penanganan di posko kesehatan yang telah disiapkan di kawasan pelabuhan. Sebelumnya, 69 korban selamat telah tiba di Pelabuhan Trisakti menggunakan kapal MV Haida pada Minggu malam. Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis setelah dievakuasi dari perairan tempat kapal mengalami kecelakaan. Diketahui KM Virgo Transport 8 membawa total 243 penumpang ketika berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut bertolak pada Sabtu 12 September lalu dan kemudian dilaporkan kehilangan kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 13 September di perairan Laut Jawa. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian setelah laporan mengenai hilangnya kontak kapal diterima. Operasi pencarian juga dipusatkan di sekitar perairan Masa Lembu Laut Jawa yang menjadi lokasi terjadinya kecelakaan. Untuk memperluas jangkauan operasi, Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara. Kekuatan tersebut terdiri dari 11 kapal, 1 helikopter, serta 3 pesawat yang digunakan untuk menyisir area pencarian. Berdasarkan data terbaru dari Basarnas, masih terdapat 130 penumpang KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan dan masih dicari hingga saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi saat ini sudah pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, update dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali meningkat pada Senin pagi 14 September hari ini. Gunung Semeru tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. PVMBG Kementerian ESDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru pada hari ini terjadi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat dengan kolom letusan mencapai 500 meter dari puncak atau berada di ketinggian 4.176 meter di atas permukaan laut. Dan saat itu abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu teramati bergerak dengan intensitas tebal menuju ke arah barat laut. Dan aktivitas tersebut, Sigit Rian Alfian, petugas pos pengamat Gunung Semeru, menjelaskan aktivitas ini terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 mm. Durasi erupsi pertama tercatat berlangsung selama 128 detik. Selang sekitar 1,5 jam, ia menuturkan Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua Semeru ini memiliki kolom letusan lebih tinggi, yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 meter di atas permukaan laut. Dan erupsi ketiga terjadi sekitar pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Dan pada erupsi ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1.000 meter di atas puncak Gunung Semeru dengan ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut. Dengan 3 kali erupsi ini, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga, dan dalam kondisi ini masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari program dan juga rangkaian RRI Fest 2026 kemarin. Dalam kegiatan pasar murah, hampir 2 ton beras jenis 5 kg SPHP habis terjual dalam kegiatan pasar murah RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat pada Sabtu 12 September kemarin. Beras SPHP kerjasama dengan Bulog Cabang Bangka dijual relatif lebih murah dari harga di pasaran, yakni dibanderol dengan harga Rp59.000 per 5 kg-nya. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Dimas menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat, tak terlepas dari dukungan para sponsor dan juga mitra RRI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat yang tak hanya menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM, tetapi juga melalui penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koordinator kegiatan pasar murah RRI Fest, Tom, menyatakan bahwa kegiatan pasar murah ini juga menjual beras premium, minyak goreng, terigu, telur ayam, bawang merah dan putih, tomat, jahe, dan lain sebagainya. Ia mengaku puas semua kebutuhan pokok yang dijual habis dibeli warga dengan semangat HUT ke-81 RRI Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Jika bencana di depan mata, panik atau siap? Bayangkan tiba-tiba air naik, gempa mengguncang, atau angin kencang datang. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin langsung panik. Tapi justru di saat seperti inilah kesiapan jadi pembeda. Kita nggak perlu menjadi ahli bencana untuk bisa siap. Mulai saja dari hal sederhana. Kenali risiko di sekitar rumah, tahu tempat yang aman untuk evakuasi, dan simpan nomor penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Siapkan juga barang yang mudah dibawa, seperti air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan power bank.

Pendengar, pukul 10.59 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami hadirkan program berikutnya dalam sajian informasi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026.

0: 2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakari. Si j'ai ça.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resep juara.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi dia mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum banget di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke dua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan
4: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosira. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Pendengar pukul 11.46 kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda dari update pencarian wartawan yang hilang di saat meliput Gunung Anak Krakatau, dan saat ini pencarian 8 orang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Selat Sunda memasuki hari ke-7 hingga saat ini, dan update kemarin di hari Minggu 13 September, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang di beberapa lokasi perairan, namun belum ada kepastian temuan tersebut berkaitan dengan rombongan wartawan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan bahwa barang ditemukan terdiri dari 2 terpal, kemudian ditemukan juga 3 jaket pelampung atau life jacket berwarna oranye dan 1 galon. Menurutnya, seluruh barang itu belum dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan wartawan dan juga kru itu. KRI Teluk Gilimanuk juga dilaporkan menemukan sebuah life jacket dan 1 botol di perairan Pulau Sangiang sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Temuan lainnya juga mengungkapkan berasal dari KM Bima yang menemukan life jacket sekitar pukul 9.58 di kawasan Pulau Rakata. Seluruh barang itu kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga pencarian berakhir juga, tim gabungan belum mendapatkan petunjuk yang memastikan keberadaan 8 orang tersebut. Al Amrat menyebut operasi pencarian pada hari ke-6 masih belum menemukan korban maupun titik keberadaan kapal yang membawa rombongan tersebut. Sebanyak 14 alat utama sistem persenjataan atau alut SAR dikerahkan untuk memperluas penyisiran di wilayah Selat Sunda. Kita sama-sama berdoa semoga segera ada titik terang dari pencarian dan juga atas nasib wartawan yang hilang saat meliput kejadian di Gunung Anak Krakatau. Ternyata pendengar, pukul 11.48 sesaat lagi kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan menemani Anda di siang hari ini, sebelum nanti kita akan ikuti kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

0: mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Selamat siang pendengar, masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungaliat, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya tadi kita sudah ikuti bersama kumandang azan zuhur yang sama-sama telah kita ikuti. Kami ucapkan selamat menikmati juga santap siang Anda pendengar di jadwal makan siang Anda kali ini ya. Tentunya selamat menikmati hidangan siang Anda. Dan mungkin untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan selalu jaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Kali ini kita akan ke program berikutnya dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Kali ini kita akan membahas salah satu band yaitu Bara Suara. Bara Suara ini adalah salah satu band yang juga cukup aktif akhir-akhir ini sebagai grup musik rock alternatif asal Jakarta yang telah terbentuk sekitar tahun 2012 dengan beberapa personil yang terdiri dari vokal gitar, kemudian juga bass, drum, ada Putih Citara sebagai vokalnya, kemudian ada Tiji Kusuma di gitar, Gerald Sitomorang sebagai bass, Marco Steviano dari drum, Asterika sebagai vokal, dan juga Iga Masardi vokal dan gitar. Dan genre Bara Suara ini mengarah ke indie rock, folk rock, dan juga pop blues yang biasanya menggunakan khas dari mereka ini adalah penggunaan lirik berbahasa Indonesia yang puitis, semangat, dan juga mengusung identitas keindonesiaan. Beberapa album terkenal mereka yaitu dari album Typhoon yang rilis 2015 serta album Pikiran dan Perjalanan yang rilis 2019. Dan karakteristik khas dari Bara Suara ini yaitu dikenal dengan aksi panggung saat live mereka yang tampil sangat energik dan memukau penonton saat tampil langsung di berbagai panggung di Indonesia. Kali ini kita hadirkan terlebih dahulu pendengar, bersama-sama kita ikuti single Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara yang membuat namanya akhir-akhir ini kembali melejit berkat salah satu film yang menggunakan soundtrack dari lagu Terbuang Dalam Waktu.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, berikutnya ini single terbaru dari Bara Suara dengan judul Sementara, kami hadirkan untuk menemani Anda siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau air bersih untuk saat ini mungkin sudah mulai menyusut ya. Kalau untuk air bersih yang biasa digunakan untuk PDAM, apalagi sumber-sumber air baku kita ya, kolom-kolom juga sudah mulai sebagian besar sudah kering.
2: Jadi kami juga naikkan harga untuk penjualan kami. Atau biasanya kami kecilkan ukurannya. Kalau kualitasnya diturunin, jadi peminatnya juga pasti berkurang.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Kondisi air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menyusut. Harga tepung tapioka naik, pelaku UMKM di Bangka terpaksa memperkecil ukuran atau menaikkan harga jual produk. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah edisi kali ini, Senin 14 September 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Pendengar kita ke informasi yang pertama, kondisi air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menyusut. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya, kalau air bersih untuk saat ini mungkin sudah mulai menyusut ya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan menyusutnya ketersediaan air bersih dan tingginya potensi kebakaran hutan dan wilayah atau karhutla di wilayah Bangka Belitung. Untuk itu, BPBD menghimbau masyarakat untuk menjaga sumber air yang tersedia serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus

0: Andi mengatakan pasokan air bersih yang biasanya digunakan warga kini mulai berkurang. Sebagian besar kolong sumber air baku di Bangka Belitung juga telah mengering. Guna mengantisipasi krisis air yang meluas, BPBD Babel terus berkoordinasi dan mendampingi instansi terkait termasuk balai wilayah sungai dalam penyaluran air bersih ke masyarakat.
1: Ya, kalau air bersih untuk saat ini mungkin sudah mulai menyusut ya. Kalau untuk air bersih yang biasa digunakan untuk PDAM, apalagi sumber-sumber air baku kita yang kolom-kolom juga sudah mulai sebagian besar sudah kering. Ya, himbauan kita tetap masyarakat itu untuk saat ini misalnya ada sumber-sumber air itu harus dijaga semaksimal mungkin.
0: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan saat ini Babel memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September.
2: Kita sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini. Sedangkan untuk musim kemarau diperkirakan berakhir antara periode bulan November hingga Desember. Dan untuk curah hujan sendiri akan bertahap.
0: Itu El Nino tahun ini diprediksi lebih panjang bahkan sampai awal tahun depan. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
3: Harga tepung tapioka naik. Pelaku UMKM di Bangka terpaksa memperkecil ukuran atau menaikkan harga jual produk. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Biasa kita beli itu kan harga murah, lagi ada ujung untuk kita.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM penjual PMP di Kabupaten Bangka mengeluhkan kenaikan harga tepung terigu yang menjadi salah satu bahan baku utama makanan favorit. Kenaikan harga bahan baku membuat pelaku UMKM harus mencari cara agar tetap bisa mempertahankan usahanya di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pelaku UMKM PMP di Bangka, Dani, mengatakan kenaikan harga tepung tapioka cukup berdampak terhadap biaya produksi. Untuk menyiasati kondisi tersebut, dirinya terpaksa memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk. Namun menaikkan harga jual dinilai cukup berisiko karena dikhawatirkan membuat konsumen keberatan.
4: Jadi kami juga naikkan harga untuk penjualan kami. Atau biasanya kami kecilkan ukurannya. Apalagi kalau kami kan sebagai penjual pempek, kalau kualitasnya diturunin, jadi peminatnya juga pasti berkurang. Jadi mau gitu. Ya mau tak mau, jadi kualitasnya tetap, paling kami mainkan ukuran sama harganya aja.
3: Sementara berdasar informasi dari sejumlah pedagang di pasar, harga tepung tapioka di pasaran Kabupaten Bangka terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga tepung tapioka berada pada kisaran Rp9.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp12.000 dan kini mengalami kenaikan kembali Rp14.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga tepung tapioka masih berpotensi mengalami kenaikan hingga Rp16.000. Kondisi ini disebut berkaitan dengan kenaikan nilai dolar Amerika Serikat dan melemahnya nilai tukar rupiah. Tepung tapioka yang beredar di pasaran juga disebut merupakan produk impor yang didatangkan dari luar negeri sehingga perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar turut berpengaruh terhadap harga jual di tingkat pedagang. Kenaikan harga bahan baku ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM makanan olahan di Bangka. Mereka berharap harga bahan baku dapat kembali stabil sehingga biaya produksi tidak terus meningkat dan usaha tetap berjalan tanpa harus membebani konsumen. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagian Prokopim Serda Kabupaten Belitung meluncurkan aplikasi agenda pimpinan kepala daerah untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
6: Aplikasi ini namanya eagendabelitung.go.id.
7: Bagian Protokol dan Komunitas Pimpinan Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung meluncurkan portal agenda harian pimpinan daerah untuk memudahkan masyarakat memantau kegiatan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah Belitung. Kepala Bagian Prokopim Setda Kabupaten Belitung, Azhari, mengatakan portal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus memberikan gambaran mengenai aktivitas pimpinan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Melalui portal ini, masyarakat maupun perangkat daerah dapat memantau jadwal dan kegiatan harian unsur pimpinan daerah yang berorientasi pada pembangunan. Azhari menjelaskan, portal tersebut memiliki dua pola akses, yaitu untuk masyarakat umum dan perangkat daerah. Masyarakat dapat melihat agenda pimpinan secara langsung melalui halaman depan situs web tanpa perlu melakukan login.
6: Aplikasi ini namanya eagendabelitung.go.id. Ya. Untuk tampilan depannya itu bisa diakses oleh masyarakat. Dalam artian masyarakat bisa mengetahui agenda pimpinan berkaitan dengan agenda per hari ini dan besok, artinya per dua hari itu akan timbul. Nah, nanti masyarakat juga bisa memantau, sekaligus ini sebagai bentuk pemberian atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat bahwa pimpinan itu hari-harinya itu ada melakukan aktivitas, yang mana aktivitasnya juga keseluruhannya adalah orientasi kepada pembangunan daerah.
7: Agenda yang ditampilkan meliputi kegiatan pimpinan pada hari berjalan dan hari berikutnya, khususnya agenda yang bersifat terbuka untuk publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengetahui kegiatan pimpinan daerah tanpa harus menelusuri banyak menu, termasuk agenda publik yang dihadiri pimpinan agenda publik yang dihadiri pimpinan dalam kegiatan massal. Sementara itu, perangkat daerah mendapatkan akses khusus melalui sistem login admin. Fitur tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi internal pemerintah, terutama dalam menyelaraskan agenda antara pimpinan dan perangkat daerah. Prokopim berharap portal agenda pimpinan dapat menjadi salah satu sarana keterbukaan informasi sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Dari Jembatan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
5: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi RRI Sungai Liat yang disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang resmi meluncurkan Super Apps PKP Smart sebagai langkah mempercepat transformasi digital pelayanan publik. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah hanya melalui satu aplikasi. Wali Kota Pangkal Pinang Prof. Saparudin mengatakan kehadiran PKP Smart merupakan bentuk komitmen Pemkot Pangkal Pinang dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Ia berharap super apps tersebut mampu memangkas birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan hanya dalam satu genggaman. Menurutnya, seluruh layanan publik di lingkungan Pemkot Pangkal Pinang diharapkan dapat terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat digitalisasi pelayanan pemerintahan. Cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kabupaten Bangka Tengah tercatat sebesar 99,57% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,58% pada 2025. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan kepesertaan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduk. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan keaktifan peserta JKN agar masyarakat dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan optimal di fasilitas kesehatan. Peningkatan keaktifan peserta menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keberlangsungan program JKN, sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Zaitun menyebut, Pemkab Bangka Tengah di tahun 2026 ini menargetkan cakupan Universal Health Coverage atau UHC atau cakupan kesehatan semesta mencapai 100%. Sementara warga Koba Suharli mengaku sudah 3 tahun mendapatkan jaminan kesehatan nasional dari pemerintah. Dirinya berharap program yang menyentuh masyarakat di bidang kesehatan ini dapat berkelanjutan dilaksanakan dengan menjangkau sasaran yang tepat. Pendengar, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pro Persada 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menyapa Anda kembali dalam Pro Persada 100% Indonesia di edisi kali ini Senin 14 September 2026. Saya Mutiara Akta akan menemani Anda dalam Pro Persada hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kali ini kita mengangkat tema yang mungkin agak nostalgia sedikit ya, nggak nostalgia banget. Cuman biasanya kalau dulu atau mungkin sampai sekarang, jenis karya sastra yang disukai ataupun digemari hingga saat ini tuh apa sih? Misalnya novel, atau suka dengan karya-karya puisi, atau suka dengan syair-syair. Nanti boleh kita bahas ya dalam proper sada edisi kali ini. Dan pendengar, kami juga beri kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 atau WhatsApp 08 11 7179111. Ya, yes, kita langsung saja ke penelpon yang pertama di kali ini ya. Selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Alex
1: nih. Oh iya, dengan Bung Alex di siang hari ini. Bung, apa kabar?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Alex. Siang hari ini sebelum kita ke rekasan lagu, kalau karya sastra yang dari dulu sampai sekarang masih disukai, apa nih, Bung?
2: Ini lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi lah.
1: Oke, Pergi Pagi Pulang Pagi.
2: Salamnya beri kabari ya.
1: Oke, boleh.
2: Buat Bude Sumi, Bude Ebera, Bang Jante, buat semua ya.
1: Iya.
2: Mutiaranya sama tugas, sama
1: selayang. Siap. Oke, okay, waalaikumsalam Bung Alex, terima kasih.

0: Kita ke menelpon berikutnya, pendengar masih di Propersada siang hari ini. Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalat.
0: Cakep.
1: Lalat ku cabut, tumbuh beruntun. Dengan Bode Sumi dari Paret Lalang. Boleh gabung sama Mbak Mutinya yang cantik dan santun?
0: Boleh dong, Bude, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat sayangku.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana
0: Bude
1: dengan dirimu?
0: Alhamdulillah sehat. Kita semalam abis karaokean tahu.
1: Iya, tapi aku gak bisa hadir ke sana sama lu,
0: gak rawe semalam
1: kan? Lagi pula acaranya malam.
0: Kalau
1: ada pasangan ya bolehlah ke sana ya kan.
0: Iya.
1: Kalau dewean takut atuh.
0: Oke, Budi, ini tema kita siang hari ini ngebahas soal ini karya sastra yang dulu-dulu atau sekarang juga masih disukai, entah itu puisi, syair, novel, ada nggak Budi?
1: Aku sukanya pantun.
0: Oh, pantun ya?
1: Iya.
0: Pantesan, tiap masuk dan selesai program ya, pasti ada pantunnya
1: pantun
0: ya Budi ya?
1: Ada 300 pantun
0: wow
1: yang aku bikin sendiri. Buat teman-teman aku lah intinya ya. Pertama kali pantunnya aku, pantun rumah aku ya.
0: Boleh.
1: Lupa. Kadang-kadang kebanyak pantunnya ya. Kuncup-kuncup bunga melati.
0: Cakep.
1: Mekar satu di tengah taman.
0: Cakep.
1: Dari dulu kalian ku nanti, sampai sekarang kalian belum datang, teman.
0: Oke. Oke, jadi
1: rumah
0: dari
1: aku yang cantik dikelilingi bunga. Bunganya sangatlah indah. Punya anak aku sangatlah bangga. Hatinya selalu merendah.
0: Oke. Jadi emang dari dulu suka puisi pantun ya, Bude ya?
1: Pantun, iya.
0: Oke, deh.
1: Makanya aku lomba-lomba pantun udah berapa kali dapat juara
0: dari
1: Bang Molen ya, teman-teman yang lain.
0: Oke. Oke, mantap, Bude. Pengen request lagu apa sih yang ini?
1: Aku mau lagunya lagi kangen rindu ya, aku mau lagunya Ruang Rindu aja lah.
0: Ruang Rindu Leto ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Kori. Semoga sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Buat Julia. Julia ada dateng gak semalam?
0: Ada dong buat Julia semalam.
1: Siapa temennya Putra Sambas?
0: Iya gak ada. Bung Putra Sambas ini ditemenin sama mamanya semalam.
1: Oh, sama mamanya Julia ya.
0: Iya,
1: semoga Julia sama Putra Sambas jadian. Kita ikut bahagia ya. Buat Ibu Rati ya di Pagerawan ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Ari, Bang Reza juga di Pangatpinang, ada Yulin, ada Bang Panji ya di Pasger, ada ya suami di Pupun ya, Bang Sergio Yanes di Anu Sempan ya, Bang Zulfaiza di Sengir, ada Pak Ajadin ya di Bangka Tengah, ada Bang Gente di Belitung Timur, ayo gabung Bang Gente. Buat Bang Sampan Redero di Belitung juga. Ada Maria di Belitung ya. Ada Ria ya di Belitung. Maria di Utuatunu. Ada Bang Ramadan di Papua. Bang Jais di Riau. Di Tanggamus kita ada Bang Reman ya. Di Air Kantung kita ada Pak Irwan ya. Semoga sehat selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada siapa lagi nih? Bang Roman di Muntaba ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang Pak Brahim 86 menyala abangku, buat Arabek Lana Putra Banten ya. Spesial buat yayangku lah Kak Amat Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu di sana. Ayo gabung Kang, kutunggu. Buat penyanyi yang cantik sama cuap-cuap, semoga sehat selalu
0: deh
1: ya.
0: Amin.
1: Jaga selalu kesehatan sayangku. Sehat itu mahal bro. Ku tanam padi, ada lagu ya?
0: Ada dong.
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Lalangku
1: cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutinya yang cantik dan santun.
0: Pulang hati-hati
1: ya sayangku.
0: Bude, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sumi. Oke, pendengar, kali ini kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada Mbak Julia di sini. Selamat siang Propersada.
2: 100% Indonesia. Iya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Jania.
2: Selamat siang, Mbak Muti.
0: Selamat siang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah.
2: Setelah semalam ya, kita seru-seruan gitu loh.
0: Semalam kita sudah bertemu.
2: Iya, ternyata acara Kopi Darat semalam itu mengesankan.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Dan sukses top Marco top. Benar-benar mengharukan.
0: Yeah,
2: penyiarnya ramah-ramah, santun lagi. Pokoknya cap pol tampol.
0: Apa tuh?
2: Cap jempol.
0: Oh. Oke, Mbak Julia, ini kita ke tema dulu ya. Di hari ini ngebahas soal karya sastra ataupun inilah ya, karya-karya yang disukai, entah itu novel, puisi, syair, pantun gitu-gitu. Mbak Julia sukanya ke arah mana, Mbak?
2: Kalau Mbak Julia ini dulu waktu zaman sekolah suka pantun, puisi, itu semuanya digeluti.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
0: Apa itu karena tugas dulu, sekolah?
2: Sekolah dulunya, sekolah SMA kan. Terus di SMA itu Mbak ini pernah apa ya namanya ngarang novel.
0: Oh, oke, okay, menulis ya, gitu ya.
2: Ngarang novel terus dikirim ke Jakarta, alhamdulillah dapat harapan satu.
0: Oh gitu, dilombakan ya. Iya. Dari tugas
2: dapet
0: sekolah.
2: Dapat penghargaan, terus dapat uang juga.
0: Asik, oke. Jadi
2: terus sempat puisi, suka menang juga, baca juga kan, ikut ini kan, ikut inilah baca puisi lah, okay. Antar kelas kan,
0: lomba,
2: antar
0: lomba gitu ya.
2: Lomba pidato juga.
0: Oh oke, okay. Gitu. Aktif ya berarti ya.
2: Iya aktif Mbak dulu tuh. Sampai okay. Sekarang aktifnya. Sampai sekarang hobi tuh.
0: Iya.
2: Apalagi drama musikal kan paling hobi itu.
0: Oh, musikalisasi gitu ya, puisi-puisi, ada musik-musiknya.
2: Anak-anaknya Mbak Julia ini ya. Kalau apa ada tugas gitu ya, bikin drama musikal atau puisi musikal gitu. Paling hobi Mbak.
0: Oke, okay, selalu
2: kadang-kadang
0: konsultasi
2: yang mamahnya ya. Gitu. Iya.
0: Oh iya. Oke okay deh kalau gitu.
2: Suka sampai sekarang.
0: Okay.
2: Pokoknya memang Mbak nih orangnya seni gitu.
0: Okay.
2: Suka seni, bagian suka. Seni iya. Basicnya di seni.
0: Oke. Okay. Gitu. Gitu deh. Ya. Mbak Julia pengen request
2: apalagi
0: lagu apa?
2: Lagu.
0: Lagu, kalau lagu lebih suka ya.
2: Aduh, suka banget. Semalam itu ya heboh banget ya.
0: Iya kan? Sampai
2: iya. Lagunya ini ya. Butterfly, fly away so high.
0: Oke, okay, boleh.
2: So high, so praise.
0: Boleh ya. Dong. Oke. Okay.
2: Butterfly judulnya.
0: Butterfly.
2: Penyanyinya
0: Melly Goeslaw ya.
2: Andika Pratama.
0: Oh, yang Andika Pratama.
2: Iya, featuring Melly Goeslaw ya, yang asli maunya yang
0: okay.
2: Ori.
0: Oke,
2: okay,
0: boleh.
2: Nggak boleh yang ini, yang cover.
0: Siap.
2: Iya, nggak mau.
0: Oke. Okay.
2: Salam sapanya untuk Bude Sumi tadi ya. Aduh, sayang sekali nggak datang Bude. Coba bilang ntar dijemput sama Pak Irwan loh. Bude ke rumah Julia dulu. Sayang sekali, heboh banget loh semalam.
0: Kalau ada Bude Sumi lebih rame ya.
2: Gak ada
0: ya.
2: Bude Sumi, aduh gak rame loh.
0: Iya.
2: Coba kalau ada Bude Sumi, kita nyanyi-nyanyi. Bude nyanyi apa? Di apa namanya? Atas apa itu
0: tuh
2: namanya?
0: Judulnya.
2: Yang biasanya Bude itu tuh.
0: Apa ya?
2: Bude Sumi request tuh.
0: Lupa lagi saya.
2: Ah, enggak tahu lah, lupa. Terus untuk ini ya Pak Irwan ya. Air Kantung, selamat siang Pak Irwan yang mau berangkat ke Penagan katanya. Terus untuk ini juga untuk Kang Ahmad Irwan ya yang ada di Bandung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk Pak Ramadan ya. Terus untuk ini Pak Leman juga, Mbak Ria yang ada di Belitung. Terus untuk Bang Jante. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Oh iya, Bang Topan Libero ya, yang ada di Belitung. Iya, kami semalam ini loh Bang, seru-seruan. Terus untuk Mama Rati, siapa tahu mau gabung nanti ya. Ibu Kori juga dan Om Aleknya semoga sehat selalu. Amin. Dan bahagia selalu. Terus untuk siapa ya? Aduh, suka forget. Ini Bu Rindu, Rindu Ampuy, Rindu Ibe, Imam Bonjol ya. Untuk Pak Romlan juga. Itu Pak Romlan tuh jago tuh puisi tuh.
0: Iya benar.
2: Pasti dia kalau ditanya tuh, kalau dia gabung tuh pasti puisi karya sastranya.
0: Favoritnya ya.
2: Favoritnya karya sastranya, pantun juga pinter tuh.
0: Iya
2: Bapak benar, tuh. Terus ini siapa lagi ya, Pak Zulfaizar, Maria. Terus untuk siapa ya? Oh Pak Ika, Pak Yota, Putra Banten ya. Untuk Pak Azadin ya, semalam ketemu sama Pak Azadin loh. Terus untuk Pak Mas Panji juga. Terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah.
0: Oke lah.
2: Ya Mutia.
0: Yuk.
2: Nanti yang di belakang tuh apa merepet nanti dia.
0: Oke lah.
2: Ini ya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Apa tuh namanya ya? Maaf kalau Julia lagi-lagi salah omong gitu. Ya Bang ya. I'm sorry. Terus ini untuk Mbak Mutinya. Untuk semuanya aja lah ya.
0: Okay lah.
2: Untuk semuanya aja pokoknya. Dibungkus habis. Okay, sampai habis-habisnya.
0: Siap Mbak Julia.
2: Untuk Mbak Mutinya semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Salam sehat selalu dan cantik selalu.
0: Amin, terima kasih Mbak Julia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Julia.

0: Ya pendengar, kami masih beri kesempatan untuk Anda ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Oke, tadi kita udah ke WhatsApp, sekarang kita beralih dulu ya ke penelpon di interaktif telepon kita di line telepon biasa. Selamat siang Prof. Persada.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Mutia, apa kabar dari Ramadan?
0: 100% Indonesia, kabar baik Pak Ramadan.
1: Ya.
0: Gimana kabar Pak Ramadan?
1: Kabar baik.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Masih nyeri-nyeri juga, tapi apa-apa.
0: Tapi sudah ini ya, membaik ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ramadan. Harus kuat ya.
1: Harus kuat.
0: Oke. Pak, kita di siang hari ini temanya ngebahas soal ini, karya-karya sastra gitu yang disukai, entah itu novel, puisi, pantun gitu. Kalau Pak Ramadan lebih suka apa?
1: Ya suka, kalau bagus saya suka, tapi tidak semuanya kan bagus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak Ismail Marzuki banyak bagus juga.
0: Wes
1: Rendra juga banyak.
0: Iya.
1: Juga beliau berdua. Saya juga baca Kartini, baca Femina. Ya. Gitu, dan juga ada novel, beberapa novel gitu.
0: Oke, jadi ya, tergantung lah ya, tergantung sama isinya gitu ya.
1: Tergantung pada isinya apa.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, ya deh.
1: Oh, mau pantun dulu Mbak Mutia.
0: Boleh deh, boleh.
1: Bunga melati indah di taman.
0: Cakep.
1: Mawar mekar menyegarkan mata. Jayalah Dharma wanita RRI, fondasi keluarga yang negara.
0: Masih.
1: Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: RRI jaya selalu di darat, laut, dan udara. Jaya juga di hati pemirsa dan pendengar. Hati-hati membawa berita ya, pikiran harus jernih. Mau menyebarkan informasi berita dan hiburan ke seluruh penjuru tanah air.
0: Oke. Ya, Pak Ramadan pengen request lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya dari Laluna ya.
0: Yang apa tuh?
1: Yang Lara Hati.
0: Lara Hati ya, coba.
1: Iya, Laluna.
0: Oke, Laluna.
1: Ada ya.
0: Coba saya cek dulu, boleh salam sapanya sembari saya
1: ya,
0: cek ya, Pak?
1: Salamnya tadi Mbak Julia ya. Dan selalu semangat ya. Bagus itu untuk modal pokoknya. Apa ya? Ya, orang sukses.
0: Oke, amin.
1: Juga untuk Bude Sumi ya. Terus yang pertama siapa yang udah masuk ya?
0: Tadi Pak Alex, Pak.
1: Pak Alex, baru tiga ya, yang saya empat ya.
0: Betul.
1: Terus Bu Kori ya, Pak Alex tadi ya, terus Bang Ahmad Irwan Bandung sama Bang Irwan.
0: Okay.
1: Udah Sultan juga, terus ada Yulin juga ya, Maria Arya juga, Ria di Tanjung Pandang. Lydia Imbera juga, terus Bang Panji, Bang Zul ya. Atau Sahlan atau Beltim. Ya. Halo?
0: Iya. Masih tersambung.
1: Terus yang rindu Jakpus di IBE juga ya.
0: Iya.
1: Bang Romlan. Semua Bang Leman ya. Pak Jante juga. Semua aja ya, banyak sih kalau.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya Bang Yota juga. Harapan sehat walafiat semua.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Tentu yang terbaik juga untuk Mbak Muti yang tetap selalu didoakan oleh semua pendengar kan, gitu ya.
0: Amin.
1: Agar selalu sehat, selalu bahagia.
0: Yo, ya, amin. Terima kasih Pak.
1: Ya.
0: Ada lagunya nih.
1: Oh ada ya.
0: Ada. Oke. Okay. Okay. Yuk, ditunggu
1: ada,
0: ya.
1: Tiara Andini ada ya.
0: Ada, ada. Ditunggu ya Pak ya. Oke, okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kali ini kita beralih lagi ya ke penelpon yang ada di WhatsApp kali ini. Selamat siang, Prof. Persada.
2: Selamat siang, Persada 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Pak Mat Irwan, selamat siang.
2: Ke-301, tidak masuk-masuk, sibuk.
0: Oke, rebutan biasanya ya, Pak. Di WhatsApp juga nih, tadi sampai komputer kita agak lama nih diangkatnya, agak susah.
2: Tembakau
0: tadi.
2: Tembakau daunnya matang.
0: Oke, langsung pantun nih ya.
2: Dibawanya ke perapatan.
0: Oke.
2: Memang engkau berwajah ganteng. Tapi matanya jelalatan, ngancang gitu.
0: Itu bukan diri sendiri kan ya?
2: Bukan, itu udah sama tidak merasa ganteng sama itu. itu kan ya bawa buku, beli buku dari istana, beri buku dari Tenggalek kan, ke kota jalan istana. Memang aku orangnya jelek, banyak wanita yang terpesona.
0: Masa sih?
2: Lagi. Itu kan dibalas dengan pantun seperti itu.
0: Oh iya iya iya. Oke, berarti ini enggak perlu saya tanyakan lagi ya, karya favorit sastranya apa? Berarti langsung pantun ini ya.
2: Enggak, saya kalau menengok ke belakang dulu ketika ada perlombaan pantun SMP se apa? Sekecamatan.
0: Selalu ikut ya?
2: Ke Segarut Utara itu kan dari 12 kecamatan. Kan. Saya kebetulan jadi juara ketika SMP itu kan. Pantesan. Jadi kenangan kan itu.
0: Pantesan.
2: Jadi kalau Kabupaten Garut itu kan dulu kan saya di Garut ya, ada Garut dekat dengan Bandung, dengan Kabupaten Bandung perbatasan. Yeah. Kabupaten Bandung. Saya mah perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Itu dulu gitu kan ketika saya SMP, kalau semuanya Garut kan 42 kecamatan, ini Segarut Utara terdiri 12 kecamatan, saya jadi juara.
0: Keren, pantas.
2: Terus saya pernah juga lomba reporter di RRI Bandung kan.
0: Menang.
2: Dari Bandung itu lomba reporter dari peserta 30 keluar sebagai urutan ketiga.
0: Wih, gitu kan. Asik. Nah, jadi pantesan sering ini ya live report juga sampai sekarang ya.
2: Iya, coba sebenarnya gini. Ya, saudara-saudara Pak Ramadan Kuasa, saudara nggak tengah ada Bang Ramli di sana, tapi kurang cermat direbut saja oleh Bang Julpaijar, Bang Julpaijar konserangan kerjasama dengan Bang Ajadin, gitu maksudnya itu.
0: Ngomong-ngomong Pak Amandirwan, kita kan bentar lagi Asian Games ya, tanggal 20 ya. Nanti ada harapan nggak? Ini agak melipir sedikit sih, saya mau tanya aja harapan buat kontingen Indonesia. Kalo di Asian Games.
2: Kayaknya ya Asian Games itu kan persaingan ketat, terutama ya, di persaingan yang paling ini kan Cina, Jepang, Korea jelas, belum Timur Tengah juga. Tapi lumayanlah Indonesia waktu jadi tuan rumah kalau nggak salah itu kan dapat 15 medali emas. Nah, kemarin waktu itu dapat kesalahan 8. Sekarang begini, cabang olahraga di internasional yang paling diandalkan itu kan bulu tangkis. Yeah. Baik bulu tangkis itu kan di Olimpiade juga pertama kali meraih medali emas kan lewat Alan Medu Kusuma dan Susu Santi. Nah, sekarang bulu tangkis kayaknya redup gitu kan, tidak bisa mengikuti prestasi senior yang dulu. Ketika di Bandung kan Top Hidayat, terus pemain ganda putra Triki Subagja itu yang merajai dunia di sektor ganda kan, seperti itu. Terus di sektor tunggal yang menguasai dunia itu kan

0: bisa mengangkat lagi harkat derajat untuk Indonesia,
1: Amin.
0: Gitu kan?
1: Okay.
0: Mengikuti seperti jejak prestasi ketika jejak zaman era Susanti, yeah. Taufik Hidayat dan Ganda Putra, Diki okay Subagja, Reksi Mainaki. Itu aja.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Itulah.
1: Nah, karena sebentar lagi saya andalkan mau lanjut cek fakta, boleh deh request lagu apa nih
0: ya,
1: sih
0: boleh
1: ini?
0: Nah, sekarang ke olahraga. Ya mudah-mudahan kemarin Olimpiade didapat bulu tangkis hanya perunggu, tapi diganti angkat besi dan bing tinggi. Yeah, itu aja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Request salam lagu salam
1: apa,
0: ya
1: Pak? Pengen lagu apa nih salam siang ini?
0: Lagunya
1: lagu
0: pesawat
1: dulu.
0: Tempur
1: pesawat lah, tempur
0: kan. Iwan Pahlas.
1: Oke, okay, boleh aja. Salam sapanya,
0: salam sapanya kayaknya buat Pak Ramadan yang barusan ya.
1: Mm-mm.
0: Buat Bude Sumi yang tadi sudah masuk,
1: yeah.
0: Ibu Yulia, buat Bang Jul Faijar sama siapa lagi, Bang Rahman, Pak Jalin. Ah, pokoknya makan sekarang di kopi aja karena sekarang kan mau cek fakta ya.
1: Betul.
0: Jadi saya kalau ngomong dikasih gajar waktu kadang-kadang suka belepotan, Mbak Mutia kan seperti
1: okay
0: itu.
1: Oke deh. Oke, buat semuanya
0: waktu,
1: ya. Kalau
0: ya
1: kata Mbak
0: ya, iya, buat semuanya
1: Julia
0: aja.
1: Dibungkus. Diakhiri
0: dengan sebuah pantun juga.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Akhiri
0: dengan sebuah pantun. Ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu tuh kan.
1: Cakep.
0: Pohon mangga buah ujung buahnya lebar, daunnya lebar.
1: Mm-hmm.
0: Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak ada kabar.
1: Waduh.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih kembali. Assalamualaikum, Pak Irwan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi dalam sajian Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini mengutip informasi dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya informasi Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Jakarta, akan diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya, sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan juga sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata, sebab di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan magnitudo kekuatan di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, informasi dan juga unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim ada informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Jakarta, akan diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 sebelum tahun 2026 berakhir adalah informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, setelah ini saya hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu requestan yang sudah Anda sampaikan di Propersada 100% Indonesia. Setelah ini tentunya saya akan lanjutkan lagi interaktif kita dalam Propersada. Untuk itu tetaplah bersama ya di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.
1: Ya, pendengar, saat ini dalam sajian Bengkak Belitung siang kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter kami di lapangan bersama dengan reporter Debbie mengenai informasi dari warga dari Bengkak Barat yang mendatangi kantor DPRD Bengkak Belitung mempertanyakan soal plasma PT GSBL. Silakan rekan Debbie, laporan Anda.
2: Baik rekan Muti dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana perwakilan dari 4 desa di Kabupaten Bengkak Barat, di antaranya Desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang, mendatangi gedung DPRD Bengkak Belitung untuk menuntut kejelasan dari hak kebun plasma sebesar 20% dari PT GSBL atau Gunung Sawit Bina Lestari yang berada di Bengkak Barat. Tuntutan tersebut disampaikan mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan HGU sekitar 9.000 hektar itu dinilai belum mematuhi kewajiban alokasi plasma bagi warga setempat sejak beroperasinya perusahaan tersebut pada tahun 1993 silam. Perwakilan warga Amrin Saimi mengungkapkan rasa kekecewaannya karena hak masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 maupun penegasan dari Menteri ATR BPN belum juga terrealisasi hingga saat ini. Amrin menambahkan, sebelumnya masyarakat telah berupaya melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bengkak Barat di Mentok sebanyak 2 kali, namun pihak perusahaan dalam hal ini maksud kami selalu mangkir dari undangan tersebut. Oleh karena itu warga menuntutkan agar hak plasma 20% segera diserahkan, termasuk pengembalian akumulasi hasil plasma yang selama puluhan tahun tidak disalurkan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Bengkak Belitung, Didit Sirgusjaya, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan masyarakat tersebut. Didit mengatakan plasma 20% bukanlah opsi, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap investasi perkebunan sawit di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Didit menjelaskan DPRD Babel juga tengah berfokus saat ini menyelesaikan terlebih dahulu alokasi plasma 20% di PT GML bagi 8 desa yang terdampak di sekitarnya. Setelah keberhasilan PT GML diakomodir, pola keberhasilan tersebut akan diterapkan untuk menekan PT GSBL agar memberikan haknya kepada masyarakat seperti PT GML tersebut jika itu berhasil direalisasikan. Sementara itu, dalam waktu dekat terkait persoalan di PT GSBL ini, bahwa DPRD Bengkak Belitung akan segera memanggil direksi PT GSBL untuk duduk bersama dalam rapat resmi. Selain itu, DPRD juga meminta perangkat desa dari warga dari 4 desa tersebut untuk segera menggelar musyawarah guna merumuskan kesepakatan internal mengenai pola teknis pengelolaan plasma yang diinginkan oleh mereka. Pendengar, demikian rekan Muti informasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kembali ke Anda di studio.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Debbie laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini. Selamat siang.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, lagu-lagu requestan Anda yang Anda sampaikan di Propersada 100% Indonesia. Kita lanjutkan kembali di edisi kali ini. Dan tentunya sesaat lagi setelah saya hadirkan lagu-lagu pilihan Anda tadi, kita akan melanjutkan interaktif kita dalam Propersada 100% Indonesia. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

Charles terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali resikonya, siapkan langkahnya, tangkap bencana, dimulai dari kita.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Jika bencana di depan mata, panik atau siap? Bayangkan tiba-tiba air naik, gempa berguncang, atau angin kencang datang. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin langsung panik. Tapi justru di saat seperti inilah kesiapan jadi pembeda. Kita nggak perlu menjadi ahli bencana untuk bisa siap. Mulai saja dari hal sederhana. Kenali risiko di sekitar rumah, tahu tempat yang aman untuk evakuasi, dan simpan nomor penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Siapkan juga barang yang mudah dibawa, seperti air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan power bank. Dan satu lagi, ketika bencana terjadi, jangan langsung percaya semua informasi yang beredar. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Jangan sampai kita ikut membuat keadaan semakin panik. Karena bencana bisa datang tanpa aba-aba. Kita mungkin gak bisa memilih kapan bencana terjadi. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mulai bersiap dari sekarang. Karena ketika waktunya tiba, kita gak punya banyak waktu untuk belajar dari awal.

Oke, pendengar, kali ini saya ke pesan WhatsApp dulu yang sudah masuk tadi ya dari Ibu Kori, Proper Sada. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Ibu Kori, sehat selalu ya Ibu Kori ya. Ibu Kori request lagu Bukan Cinta Biasa by Siti Nurhaliza. Salam buat Bung Alex, Julia, Putra Sambas, Bude Sumi, Ria, Jante, Pak Irwan, Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Mas Panji, Reza, Embera, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Mutia, sama-sama. Oh, kalau dulu Bu Kori ini sering baca novel atau koran, Mbak. Oke, siap Bu Kori, terima kasih ya. Setelah ini ya, requestannya saya hadirkan. Berikutnya kita ke pesan WhatsApp yang sudah masuk juga nih dari Bung Panji di Pasgar. Bung Panji bilang kalau Bung Panji sukanya puisi, novel gitu ya, suka semua. Terus siang ini requestnya lagu Demi Waktu Geisha featuring Enda. Terima kasih ya banget, salam kopi. Oke, terima kasih Bung Panji ya. Salamnya Bude Sumi komplit dan kopi Bude Sumi ya salamnya. Dan salam semua buat semua dari Panji di Pasgar. Salam Bude Sumi, Bang Erwan Bandung, Bang Erwan Air Kantung, Mong Azadin, Pak Yota, Pak Pui, Pak Mbak Ria, Julia, Rambe Kelana, Bang Ramadan, Bung Romlan, Mbak Rindu, Ampuy, Ibe, Bang Jante, Mbak Reza, Tobel Tim, atau Ian, Embera, Pak Odo, dan lain-lain. Makasih. Oke, Bung Panji di sini ya. Lagunya langsung aja aku hadirkan dulu buat Anda pendengar di siang hari ini. Kita ke Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhaliza terlebih dahulu ya.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, jadi.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

0: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.
1: Ya, mendengar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang. Tadi saya juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, telah berpartisipasi dalam Propersada 100% Indonesia edisi kali ini Senin 14 September 2026. Tentunya tadi saya sudah hadirkan juga lagu-lagu yang Anda sampaikan dan sudah Anda pilih untuk menjadi request di Propersada 100% Indonesia kali ini. Tentunya atas kebersamaan Anda, saya ucapkan terima kasih. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Rakta pamit undur diri. Setelah ini masih ada Bangka Belitung sore menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Dudi R. Pramana. Untuk pendengar, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang menjelang sore.

0: deraknya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat pendengar ya. Dalam rangka masih peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, kami hadir kembali dalam Bangka Belitung sore di edisi hari ini 14 September 2026. Ragam pilihan informasi dan tentu rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Bangka Belitung sore pendengar, dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di sore hari ini. Kami lansir informasi dari portal rri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan pelaku UMKM ini tidak perlu ataupun tidak bisa menjadikan gawai sebagai hambatan untuk konten promosi. Pelaku UMKM tidak harus memiliki telepon seluler dengan spesifikasi tinggi untuk menghasilkan konten promosi yang menarik. Kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi ini dinilai lebih penting dalam membangun promosi digital. Pendamping UMKM bidang IT Willy mengatakan pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki dan mulai membuat konten untuk memilih respon ataupun melihat respon dari audiens. Menurutnya, pelaku usaha juga tidak harus selalu membuat konten dalam bentuk video. Foto produk dapat dikembangkan menggunakan berbagai aplikasi desain maupun teknologi AI, sehingga tampilan lebih menarik dan sesuai kebutuhan promosi. Pemanfaatan AI bahkan memungkinkan pelaku UMKM membuat materi visual tanpa harus melakukan proses produksi yang rumit. Produk cukup dipoto kemudian dikembangkan dengan bantuan AI sesuai konsep yang diinginkan. Dan Willy menambahkan AI juga dapat digunakan untuk mengubah foto produk menjadi materi video promosi agar hasilnya sesuai kebutuhan. Pengguna perlu memberikan perintah atau prompt secara detail kepada AI. Ia mengajak pelaku UMKM untuk tidak takut mencoba, termasuk memanfaatkan berbagai sumber referensi yang tersedia di media sosial maupun teknologi AI. Menurutnya, kemampuan membuat konten dapat dipelajari secara bertahap sesuai dengan kebutuhan usaha. Nah, bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan, tentunya konsultasi dapat dilakukan melalui pendamping UMKM ya. Pendampingan mencakup pembuatan konten, foto produk, perizinan, usaha, hingga kemasan, sehingga pelaku usaha dapat lebih siap mengembangkan pemasaran secara digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Bangka Belitung sore pendengar, dan sesaat lagi kita akan segera menjelang Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari RRI Palembang. Untuk itu tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program Masa RRI Sungai Naik, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Dan juga kita direnovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspasekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Mary Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Mary menjelaskan, sebelum tahun 2019, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Mary, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mary mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePerpus yang memungkinkan masyarakat mengakses

0: bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
1: Dan juga kita ada inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita, dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan, dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
0: Miri menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi...
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rianingsi, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai re, wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
6: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buah anak, baru yang lain.
7: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
5: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Wai Kanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Pendengar, sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Akan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan preses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketua provinsi yang sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai komisi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu tadi sampaikan tadi, kalau untuk Badau itu memang wilayah kolin, luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kaolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar, Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang melaporkannya, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda sore hari ini. Masih melansir informasi dari portal rri.go.id. Kali ini terkait dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti dampak ekonomi yang sangat signifikan jika kewajiban plasma ini berhasil diwujudkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya ketika menerima perwakilan masyarakat dari 4 desa di Kabupaten Bangka Barat, diantaranya Desa Air Belo, Belo Lau, dan Melayang atau Mayang, maksud kami pendengar, di DPRD Bangka Belitung. Yang mencontohkan misalnya jika satu desa seperti Air Belo mendapatkan alokasi sekitar 400 hektar plasma, maka perputaran uang yang dihasilkan bisa mencapai 1,2 miliar per bulan untuk kesejahteraan warga. Selain memperjuangkan hak plasma, DPRD Babel juga menyuarakan kegelisahan petani terkait dengan harga pupuk yang dinilai kian meroket dan membebani masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga sawit serta mengawasi pasokan pupuk agar sektor perkebunan daerah tetap bergairah. Diberitakan sebelumnya, perwakilan masyarakat dari 4 desa di Kabupaten Bangka Barat, di antaranya Desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang, mendatangi gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntut kejelasan hak kebun plasma sebesar 20% dari PT Gunung Sawit Bina Lestari, Senin 14 September 2026. Tuntutan tersebut disampaikan mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan HGU sekitar 9.000 hektar itu dinilai belum mematuhi kewajiban alokasi plasma bagi warga setempat sejak beroperasi pada tahun 1993. Perwakilan warga, Amrin Saimi, mengungkapkan rasa kecewanya karena hak masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 maupun penegasan dari Menteri ATR BPN belum juga terrealisasi hingga saat ini. Amrin menambahkan, sebelumnya masyarakat telah berupaya melakukan audiensi dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bangka Barat di Mentok sebanyak 2 kali. Namun pihak perusahaan selalu mangkir dari undangan tersebut. Oleh karena itu, warga menuntut agar hak plasma 20% segera diserahkan, termasuk pengembalian akumulasi hasil plasma yang selama puluhan tahun tidak disalurkan kepada masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Depi Deliana mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan lapor hasilan atau hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Bangka Belitung sore. Berikutnya kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini informasi yang kami hadirkan yaitu informasi tips di ruang dengar Anda. Pendengar, suhu udara yang meningkat secara drastis ini dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius. Fenomena cuaca panas ekstrim tidak hanya memicu ketidaknyamanan, tetapi juga tentunya menjadi resiko nyata bagi kesehatan fisik manusia. Cuaca panas ekstrim yang melanda di berbagai wilayah dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi, kemudian juga keloyoan, hingga heat stroke.

Nah, untuk menjaga tubuh tetap aman dan fit saat suhu udara melonjak tinggi, dilansir dari laman kemenkes.go.id, berikut beberapa tips yang penting yang perlu kita terapkan. Yang pertama, cukupi asupan air tanpa menunggu ataupun juga tanpa harus menunggu beberapa waktu yang lama, setidaknya 2 hingga 3 liter per hari.

Kemudian gunakan pakaian longgar dan cerah, kenakan pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat seperti katun. Pilih warna-warna cerah karena warna gelap cenderung menyerap radiasi panas lebih banyak. Lindungi diri dari paparan sinar UV. Aplikasikan sunscreen dengan minimal SPF 30 pada kulit yang terbuka sebelum keluar rumah. Gunakan juga alat pelindung seperti topi, bertepi lebar, kacamata hitam, atau payung. Batasi aktivitas luar ruangan di jam terik, hindari berada di bawah terik matahari langsung pada rentang pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jika harus beraktivitas di luar, sering-seringlah berteduh di area yang ridang atau ber-AC. Yang terakhir, ciptakan ventilasi dan suhu ruangan yang sejuk. Tutup tirai atau gorden jendela pada siang hari untuk menghadang panas masuk. Gunakan kipas angin atau pendingin ruangan atau udara, AC, serta hindari penggunaan peralatan elektronik yang berlebihan yang memicu peningkatan suhu dalam ruangan. Nah, itulah informasi terakhir di Bangka Belitung sore, di kebersamaan kita sore hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda menjelang azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetap di program Masa Terari Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
0: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Bahwa saya
3: akan setia kepada
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
4: serta akan menjalankan
3: segala peraturan perundang-undangan
4: dengan selurus-lurusnya
3: demi dharma bakti saya
4: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
6: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
6: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia.

0: berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
2: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
9: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, ya. Di pos Trisakti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
11: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
10: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
12: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
10: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
13: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
13: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
13: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano Kecamatan Situlu Eri Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ia aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar melansir informasi dari rri.co.id, BMKG Bangka Belitung menghimbau nelayan dan pengguna transportasi laut di Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kewaspadaan. Angin pada musim kemarau saat ini bertiup lebih kencang dan berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Perkirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi mengatakan kondisi angin periode ini berbeda dengan musim angin barat. Ia merinci perairan Bangka Selatan, perairan Selat Glasa dan seluruh Pulau Belitung memiliki potensi tinggi gelombang lebih dari 2 meter. Melihat kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan imbauan tegas. BMKG juga meminta nelayan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan tidak memungkinkan. Kekhawatiran ini diamini oleh pendengar RRI di Bangka Selatan yang menyoroti masih seringnya kejadian nelayan hilang maupun kapal tenggelam akibat gelombang. Dan masyarakat dihimbau rutin memantau info cuaca dan juga gelombang terbaru melalui aplikasi info BMKG atau siaran RRI Sungai Lihat.

Pendengar, pukul 19.53 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Bangka Belitung sore. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap pantau dan ikuti siaran kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.

0: tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
1: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
0: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
3: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
0: Hah? Cara apa?
3: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
0: Narkoba maksud kamu?
3: Bukan, jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
4: Jangan dengerin dia.
3: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
0: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
3: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
5: Kenapa uang kuliahmu habis?
0: Ah, ibu gak usah ikut campur.
5: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
1: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
0: Semua orang aja ngatur hidupku.
1: Aku cuma pengen bantu kamu.
0: Gak usah sok peduli deh. Pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
5: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
5: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
0: Baik, Bu. Bu, bentar ya, aku lagi sibuk nih.
5: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
0: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
5: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
0: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya.

0: Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
1: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kali ini di Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan dengan acara pilihan di musik informasi untuk Anda hingga usai nanti ya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah musik informasi kita akan hadirkan dengan acara kita selanjutnya di Ruang Rindu untuk Anda. Nah, pendengar, tadirkan dulu ya lagu-lagunya untuk Anda, menghibur Anda di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita dengerin dulu ya, Mas Angkasawan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, terlanjutkan kebersamaan kita di Bangka Belitung malam kali ini pendengar, dengan informasi pilihan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, di mana pendengar dapat kami hadirkan di kesempatan malam hari ini terkait dengan hotspot bubble yang tembus angkanya 100 titik dan BMKG Bangka Tengah dan Selatan yang paling banyak. Jadi pendengar, titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Bangka Belitung masih terpantau tinggi. Data terbaru menunjukkan lebih dari 100 titik di tengah kondisi kemarau, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bangka Belitung mencatat Bangka Tengah dan Bangka Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak. Perakiran BMKG Babel Selamet mengatakan kondisi kabut asap mulai berdampak ya, di mana menurutnya jarak pandang di sekitar bandara ikut menurun, bahkan beberapa penerbangan sempat mengalami keterlambatan karena menunggu cuaca dan jarak pandang membaik. Kenaikan hotspot ini juga memicu kekhawatiran masyarakat, di mana salah satu pendengar RRI dari Bangka Tengah, Azadin, mengaku cemas. Dia berharap masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan bersama-sama mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Atau malam hari ini maksud kami, dan jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi, kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Sungai Liat Bangka, Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan malam hari ini kita adakan ruang rindunya untuk Anda. Kita buka ya 0717943001 dan 0811717911.

itu apa yang di setiap harinya atau setiap minggunya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0717943001 dan 0811717911. Selamat malam juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu.

Selamat malam juga nih untuk pendengar ya yang di Pulau Belitung maupun juga Pulau Bangka. Mudah-mudahan terhibur ya dengan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pastinya juga untuk pendengar kita hadirkan dalam ruang rindunya. Anda bisa request lagu-lagu pilihan Anda.

0: Dan tentunya juga ya di malam hari ini ya, untuk pendengar juga yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, Bang.
0: Halo, Bang Romlan ya?
1: Iya, Bang
0: Romlan. Iya, apa kabar Bang Romlan?
1: Lagi ngopi, lagi bantu-bantu istri ya buat warung bisa bagi.
0: Oke. Lagi bantu-bantu ya, Bang ya?
1: Bantu lah, Bang. Kita sama-sama membantu, saling membantu.
0: Luar biasa. Ya. Mantap nih. Kalau Bang Romlan, hobinya apa ya? Hobi-hobi. Kalau ngomongin hobinya nih.
1: Kalau hobi saya tuh gimana, Bang?
0: Di mancing.
1: Pernah, Bang. Oh, tapi bukan mancing, saya mulut burung, Bang.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Nah, pergi ke ini sultan yang lebat-lebat tuh. Gua pergi satu, kata orang tuh punya utang tuh. Kalau lepas kita mulut burung tuh, kalau burung bunyi di hutan, udah hilang, Bang. Jadi bikin suasana hati kita jadi tenang, Bang. Jadi seakan kita merindukan burung tuh, bagaikan gimana ya, Bang ya. Pokoknya kalau kami sudah mulut burung tuh, Bang, suasana apapun, gejolak-gejolak di jiwa kita tuh hilang, Bang. Semesta ketika timen pulang ke rumah masih ada, dan tetap, Bang.
0: Benar. Nah, tapi
1: itu aja, Bang ya.
0: Itu tiap minggu ya. Kalau mulut
1: kalau burung sekarang nih agak kurang lah, Bang. Kalau kebetulan setengah tahun ini agak berkurang, Bang. Kalau dulunya, Bang, dari mulai apa itu belasan tahun saya mulut, Bang. Sebenarnya kalau kawan-kawan dengan ikut rekomendasi kita tuh banyak memelanya waktu, kata orang tuh kan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tapi kalau nangka saya kan jualan kan, nyatut kewe kan, jadi kan walaupun bekerja kan bisa terlaksana, Bang, bawa HP kan kita sambil nyatut sambil berburung, Bang.
0: Benar.
1: Nyatut motor, iya, misalnya kan. Nah,
0: iya. Oke deh, mau lagu apa nih lagunya?
1: Untuk tiba, Bang, Bang, lupa, Bang.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Berpisah di Ujung Jalan, Bang ya.
0: Berpisah di Ujung Jalan ya. Salamnya untuk siapa nih, Bang?
1: Kita sama mantan di rumah nih, Bang. Jadi ada anakku, Bang. Yukut, salam buat semua lah, Bang ya. Ada anak bujang untuk pulang, Bang, dari main.
0: Yo, assalamualaikum, Bang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Romlan yang sudah bergabung nih. Di belakangnya Bang Romlan. Silakan pendengar. Kita lanjut lagi ya di 0717943301 dan 08 11 717 9111. Ya, tadi Bang Romlan lagunya Sultan ya. Di malam hari ini kita ngobrolin hobi aja tadi. Kalau Bang Romlan katanya hobinya mulut burung. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam abangku Bang Jante.
2: Saudaraku Bung Hari.
0: Oh, apa kabar Bung Jante?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Seperti orang yang

0: kebencian itulah.
1: Lagi apa nih? Lagi apa Bung Jante?
0: Apa?
1: Lagi apa?
0: Oh, sekarang ni baring-baring ini.
1: Oh, baring-baring.
0: Oh, baring-baring.
1: Mantap, mantap. Tapi kalau Bung Jante ngobrolin hobi-hobinya apa nih?
0: Apa ngobrol?
1: Hobi, hobi. Hobinya apa?
0: Oh, hobi. Hobi. Kalau dulu sih banyak hobi aku. Kalau dulu main badminton, hobi.
1: Iya. Yeah.
0: Dan juga main apa tuh, main bola kasti, hobi dulunya. Kalau sekarang nggak bisa lah. Itu waktu hobi aku, Bu Haris. Yeah. Yang malam-malam tuh cari kancil. Mungkin Bu Haris ngerti kalau sini dibilang beli itu pelanduk.
1: Pelanduk ya?
0: Hobi juga aku, Bu Haris, malam-malam itu. Hobi.
1: Oh, pelanduk di ditangkap.
0: Malam-malam di pakai senter.
1: Ditangkap ya?
0: Pakai senter di tembak pakai senapan angin.
1: Oh, senapan angin.
0: Gitu. Dulu saya aku sih gimana kalau aku lah begitu tentu jarang lah enggak dapat bos.
1: Oh, jarang dapat.
0: Kalau udah ketemu. Jadi kalau jarak tuh kelihatan matanya walaupun 30 meter. Cuma mata dikelihatan pasti tepat nembaknya aku. Kan dulu aku masih muda pun tanganku masih tetap dan dapat tuh dan ini dapat dan dapat. Jadi gitulah enggak nasar lah mimis tuh.
1: Penembak pasti, penembak aku, sejati ya.
0: Matanya pasti juga mata lah karenanya.
1: Iya, penembak
0: kalau
1: sejati.
0: Kalau enggak bisa kalau nembak tuh enggak di pacak tangan tuh enggak megang tuh enggak mantap gitu. Karena pas lebih dari dulu, gampang berdulu manjat bukit-bukit tuh.
1: Benar.
0: Bukit yang ada di sekitar bapak ada tuh meter tuh. Waduh, menggampang tuh di bukit tuh.
1: Iya.
0: Kadang-kadang meleset, bawa air 2 liter, ngeri ya, habislah untuk minum.
1: Habis jadi.
0: Badan basah kuyup keringat beris. Menggampang kalau di bukit beris.
1: Iya. Nah lagu apa nih?
0: Apa?
1: Lagu apa?
0: Oh, lagu Nostalgia kan?
1: Iya.
0: Lagu favorit lagu lah, Keagungan Tuhan itu.
1: Oke, Keagungan Tuhan. Salam untuk siapa nih?
0: Saudara. Ada gak?
1: Ada. Salam untuk siapa nih Bang?
0: Salam terutama dari Pak Romlan ya?
1: Iya. Pak Romlan benar.
0: Halo Pak Romlan, selamat malam Pak Romlan. Dan juga Pak Azadin juga, Suhamid juga, Pak Sabihis, Pak Kalmin juga, Pak Yota, Pak Reza, Yota, Pak Udo. Pak Udo ni mana, di Jambi ke ni? Pak Udo ni? Apa Lampung?
1: Ya,
0: dan
1: ya.
0: Juga Pak Puji, Pak Ibrahim juga, Yulin juga, Bung Alek, Budi Somi juga, Pak Dekoris, sama Suania selamat malam. Dan juga, halo Bung Zul Faizah, selamat malam Bung Zul. Dan juga untuk Mbak Julia, orang yang sangat ceria sekali itu. Dan juga untuk Mbak Widya juga, dan juga untuk Pak Leman juga di Lampung, Tegamus juga, Bung apa tuh, Ahmad
1: Irwan
0: Bandung, dan juga Irwan Air Kantung juga saat malam, dan juga Pak Ramadan juga, untuk Bung Panji juga, halo Bung Panji saat malam. Bung Embera juga, Maria juga, Ayu juga, Yuklin tadi kan. Oh, Maria juga yang dari Bitung itu. Yang juga yang juga Bitung sini rupa enggak. Oh, Bung Topan Libero. Selamat malam Bung Topan. Mungkin sudah monitor juga dia. Itu aja lah kalau di sini udah kali kan.
1: Iya.
0: Untuk ini yang orang asal Bitung tuh, tuh Beltim.
1: Tok Beltim ya.
0: Nah, selamat malam juga untuk semua-semua lah penyiar. Untuk Bang Haris, selamat siang Bang Haris.
1: Ya, makasih nih.
0: Semoga sehat selalu saudara Bung Haris. Semoga
1: amin.
0: Rezeki dimurahkan, dilancarkan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih Bung Haris.
1: Yo, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante kita di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Bung Jante, kita persilahkan ya untuk pendengar. Lanjut kembali 0717-94301 dan 0811-717-9111 nya ya. Cukup panjang bersama kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastinya juga kita ucapkan selamat malam yang baru bergabung di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, Bapak Lagu.
1: Dengan siapa di sana? Embera, apa kabar Embera?
2: Abang, udah lagi sakit.
1: Masih sakit Embera, luar biasa Embera.
2: Gimana lama?
1: Menyala Embera. Halo, halo. Embera hobinya apa nih? Kalau ngomongin hobi Embera nih?
2: Hobi kita apa? Kita apa?
1: Gimana?
2: Kita dan tulang kita.
1: Oh iya iya, betunang. Jadi hobi ya betunang,
2: oh? Oh.
1: Apa hobi betunang?
2: Ya nak ikut ni.
1: Cak macam tu, oh.
2: Kau
1: lapun dah. Kalau Embera mau lagu apa nih?
2: Lagu Nika Ardila.
1: Apa?
2: Nika.
1: Nika Ardila. Salamnya
2: how.
1: Untuk siapa nih?
2: Main pulang. Salam buat Bung Yanti, Ri, buat Ibu Kori, Om Olek. Jusungi, buat Gampan, buat Riam, buat Maria, buat Minang, buat Samit, Misil, buat Doradir, Ilku, Haji, buat Biru, buat Masutan, Yang Jampoy, buat Ayu Cinta Buah, Ratik, Meri, buat Tam, buat Mean, buat Bang Lota, buat Pengian, buat Lin, buat Jemus, yang ada Pak Ramadan, Bang Dul, buat Wahatan, buat ya si Empan, Milin, buat ya kalau aku bisa salah, buat Ibu
1: Amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Embera di Sungai Liat. Belakang Embera, kita lanjutkan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Julia.
3: Iya.
1: Sehat Jul?
3: Alhamdulillah sehat. Baik-baik saya.
1: Mantap kali Jule.
3: Mantap jiwa.
1: Iya, Jule. Kalau Julia nih apa namanya? Hobinya apa ya?
3: Enggak tahu.
1: Apanya? Nyanyi. Oh, sejak kapan hobi nyanyi nih?
3: Dari kecil.
1: Dari kecil ya?
3: Umur 3 tahun udah nyanyi terus.
1: Kenapa? Siapa yang ngajarin waktu itu dan kenapa kok bisa suka nyanyi? Gitu?
3: Keturunan dari ayah.
1: Ada keturunan. Pantes lah ada keturunan rupanya.
3: Ayah suaranya bagus.
1: Julia juga bagus ya, tapi waktu itu pertama kali nyanyi lagunya lagu siapa waktu itu yang
3: waktu kecil topi saya bundar bundar topi saya gitu. Sekali gede
1: apa
3: setelah memilih aku kau tahu juga yang sakiti aku kau putar cerita sehingga aku yang salah.
1: Asik. Oh itu nyanyi gitu. Awalnya yang suka nyanyi itu ya.
3: Pertama nyanyi lagu ini yang tapi saya bundar, terus SD lagu kebangsaan. Kayak

0: pokoknya semua lagu kebangsaan.
1: Oh, lagu kebangsaan. Ya. Tapi penyanyi favoritnya ada nggak yang luar negeri sama dalam negeri?
0: Kalau luar negeri itu selalu Celine Dion.
1: Celine Dion, apa ya, yang buat Celine Dion. Yang buat suka sama Celine Dion?
0: Karena suaranya tuh merdu, lagunya juga romantis. Terus ya bagus lah toh, pokok asik kalau didengar tuh, aduh kayaknya ini apa? Kayak sadu gitu dengernya itu.
1: Sadu ya?
0: Iya, kayak mau tidur gitu kadang-kadang.
1: Oh, romantis.
0: Iya, bisa tidur dulianya.
1: Pengantar
0: tidur.
1: Oh, pengantar tidur. Jadi seneng. Kalau Indonesia siapa favoritnya Indonesia nih?
0: Kalau bandnya Ungu.
1: Ungu.
0: Ku masuk di bayangmu dalam dimensiku. Terus Dewa juga, Dewa 19.
1: Terus siapa
0: Dewa,
1: lagi?
0: Dewa 19. Terus siapa lagi ya? Band tuh Noah juga, Noah. Project Pop itu lucu. Kalau Project Pop yang tua gapat. POP, aduh lucu banget. Itu benar-benar memotivasi untuk kalau kita sedih tuh denger itu pasti tuh hilang, move on sedihnya. Kalau denger lagu Project Pop tuh. Terus ya banyak semuanya kalau Julia tuh lagu, kalau yang pasti Julia tuh hobi nyanyi.
1: Iya.
0: Ya mau nang nina gitu. Itu kan sama aja.
1: Iya.
0: Ya waktu masih ada anak bayi kan, nah gitu. Dulu waktu Julia punya baby itu kan lagu itu yang Julia nyanyi.
1: Oke. Jadi itu gitu ya.
0: Hobi nyanyi. Jadi kalau mau ayunin anak itu kan ngelonin anak itu pakai lagu gitu.
1: Oke. Baik. Mau lagu apa nih?
0: Lagunya ini ya.

0: kayaknya judulnya tuh Syahrini, penyanyinya tuh Syahrini ya. Judulnya itu Hindarkanlah Aku, bukan Bang?
1: Apa?
0: Hindarkanlah Aku dari Syahrini, ada nggak?
1: Hindarkanlah Aku. Syahrini ya?
0: Ya, benar nggak sih itu judulnya?
1: Ntar ya, kita cari dulu ya.
0: Iya, soalnya lagi ada yang deketin ya.
1: Siapa yang deketin?
0: Hah?
1: Siapa yang deketin nih?
0: Nyamuk, aduh nyamuk, ih. Kayak nyamuknya nih.
1: Iya.
0: Nyamuk cowok deh.
1: Oke. Gubrak kayaknya itu.
0: Iya, kurang ini karena hari ini panas kan.
1: Iya, jadinya itu judulnya apa tadi?
0: Keluar nyamuknya. Judulnya benar gak sih Hindarkanlah Aku?
1: Kayaknya gubrak itu judulnya itu.
0: Berat.
1: Gubrak bukan.
0: Gubrak. Iya. Oh, iyalah. Gubrak aja lah.
1: Gubrak aja ya.
0: Iya. Intan Nuraini nyanyinya.
1: Bukan Syahrini, ini Gubrak Syahrini ini.
0: Oh, coba.
1: Iya.
0: Lagu baru kayaknya tuh ya.
1: Iya kayaknya nih. Salamnya untuk siapa nih?
0: Boleh deh dengerin itu. Salamnya untuk Bang Dante tadi ya. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung. Selamat malam. Terus siapa lagi ya? Oh iya, Bu Kori bersama Om Aleknya, semoga sehat selalu. Terus untuk Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya, semoga berbahagia selalu ya.
1: Amin.
0: Ketemu. ini Pak Romlan tadi ya.
1: Ya.
0: Semoga bahagia bersama istrinya, sehat selalu ya Pak.
1: Oke.
0: Okay. Pak Irwan Erikantung, selamat malam. Sudah
1: malam.
0: Pulang belum Pak dari Penagan? terus
1: ya
0: untuk Bu Rindu, Ibe dan Ampuy. Terus untuk Pak Zulfaizar juga. Untuk Maria. Untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Azadin, Mas Panji. Terus untuk siapa lagi ya? Aduh.
1: Ya.
0: Pusing kalau mikir. Iya untuk Pak Yota ya. Yang ada di mana tuh, Bangka Barat, untuk jalan juga. Terus untuk Putra Banten. Nah, gimana kabarnya nih? Terus untuk Om Rambe Kelana. Terus kayak Bang Jante ada ininya, ada keunikannya. Siapa lagi ya?
1: Yeah.
0: Oh, untuk ya Suhamid. Semoga sehat selalu, udah lama nggak dengar suaranya. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Nyai Jamila.
1: Iya.
0: Untuk Tok Beltim. Bahtri. Siapa lagi ya? Mama Rati ya.
1: Iya.
0: Terus Yu Aminalabu, Yu Lin, Bang Reza. Bang Niko. Pak Ikam ya. Terus ini Bang Herlanda yang ada di Tanjung Ratu bersama istrinya ya. Untuk semuanya ajalah tanpa terkecuali. Untuk Bang Haris ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Thank you berat ya. Apa ya tadi ya? Mau ngomong apa ya? Oh iyalah.
1: Yeah.
0: Ajalah. Diputar ya lagu gubraknya.
1: Itu aja.
0: Oke ya, makasih ya Bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Julia yang sudah bergabung bersama kita di malam. Nanti kita lanjutin ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tadi udah ada beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Selamat malam juga pendengar yang baru gabung bersama kami. Kita lanjutkan, kita buka kembali di layanan telepon kita 0717943 01, dan juga di 0811717911. Kita terima. Ada Kang Irwan ya. Halo. Selamat, halo, malam. Selamat
1: malam. Ya, malam kembali
0: malam, Ruang Rindu. Bang Irwan, Ruang Rindu, apa kabar Bang Irwan?
1: Kabarnya lagi minum kopi.
0: Waduh, begadang dong.
1: Apaan, biar nggak ngantuk.
0: Oh iya, gitu. Begadang berarti ya.
1: Dengerin Ruang Rindu itu kan seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, sambil ya nonton di TV itu kan. Ya musibah gitu, bukan yang malah. Ya kan banyak terjadi musibah, makanya saya minta lagu Ebet di Ade, coba kita renungkan gitu aja.
0: Iya.
1: Anugerah coba. Dan bencana adalah kehendaknya, kan gitu.
0: Iya. Tapi kalau
1: ya ngomongin itu, coba.
0: Kalau ngomongin hobi apa nih?
1: Apa hobi?
0: Hobinya apa kalau ngomongin hobi?
1: Hobi maksudnya?
0: Iya, hobi. Hobinya apa? Kalau Kang Irwan?
1: Di bidang apa dong?
0: Ya hobinya. Kan banyak tuh, ada olahraga, ada bertanam.
1: Oh iya jelas, kalau saya kan olahraga itu sudah merupakan kebutuhan tuh kan. Oh. Makanya saya pencinta olahraga juga itu kan.
0: Oh jadi hobinya olahraga.
1: Apapun, iya, perkembangan olahraga di Indonesia khususnya saya maju mundurnya mungkin saya mengikuti juga itu kan. Nah itu salah satu contoh ya. Bagaimana sekarang apalagi menghadapi Asian Games kan, bagaimana perkembangan apakah Asian Games sekarang akan meningkat atau bahkan lebih menurun ketika Desember pada 4 tahun yang lalu, itu aja. Bener itu kan, kalau di Asian Games kan persaingannya Asia kan, itu aja hobinya seperti itu kan. Beda dengan Asia Tenggara cuman 10 negara itu kan. Juga kalau di Asian Games kan jelas pesan udah jelas, kalau Cina kan kalau Cina, Jepang, Korea itu terus belum negara Timur Tengah kan, itu aja. Ya, kalau bicara itu mah lama, bicara Asian Games malah, pokoknya sekarang hobinya cak olahraga jelas tuh kan itu. Bang Haris, makanya saya saking hobinya harap olahraga ikut lomba reporter dari Bandung waktu itu kan, dapat juara ketiga. Jadi memang hobi seperti itu Bang Haris, kalau ada kan lumayan tiap ada Agustusan atau ada turnamen poli di tingkat sama selalu kepanggil aja kan, gitu aja. Jadi megang mic itu kan, wah gitu aja, segitu aja.
0: Oke.
1: Itu hobi saya, memang itu salah satu hiburan kan, seperti itu.
0: Oke.
1: Mungkin itu Bang Haris kalau ditanya hobi. Iyalah. Ya jelas.
0: Salam kan, untuk siapa nih? Salamnya.
1: Salam-salamnya buat Pak Yulia. Itu Bu Desumi udah masuk belum?
0: Belum. Belum Bu Desumi.
1: Buat Bu Desumi.
0: Yang udah masuk ada Bang Romlan, Bung Jante, Embera, Julia.
1: Iya, memang Bang Romlan, Bung Jante, terus Embera, ada juga Bang Jul Paijar, ada juga buat Bang Irwan, Pak Ramadan, Pak Bang Leman, Bang Reja juga, ada juga buat Putra Sambas dan Putra Banten. Buat Putra Banten, kemudian ada juga buat Pak Rame Klana itu kan. Ada juga buat siapa lagi ya? Pak Uda Sultan ya, udah lama kemana? Mudah-mudahan lah Uda Sultan sehat ya. Udah buat Bang Alex sama Bang Niko, Ibu Korinya juga. Mbak Ria juga ya. Buat siapa lagi ya? Semua aja Bang Haris ya. Saya kirim salam buat Kang Deddy Mulyadi juga. Buat bupati saya Pak Dadang Supriyatna. Semoga semua berbahagia lah. Itu mungkin Bang Haris.
0: Baik, ya. Makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
1: Mudah-mudahan doa dari saya sehat semuanya ya.
0: Hmm.
1: Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di acara itu Mutiara Pagi. Kalau Mutiara Pagi jarang kebagian telepon sama hari. Itu atau mungkin kalau tinggal Mutiara Pagi tapi kadang ayah ikut di opini publik. Pokoknya mas sama yang emang dialog-dialog itu pasti saya bergabung kan, apalagi Mutiara Pagi mah itu kan acara favorit saya Bang. Wah, Bang Haris ya.
0: Luar biasa ini.
1: Mantap. Ya termasuk acara favorit saya itu adalah Mutiara Pagi dan opini publik. Itu.
0: Iya, iya,
1: iya. Terima kasih Ayu.
0: Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung di Bandung Timur ya. Belakangnya Kang Irwan. Silakan untuk pendengar di line telepon WhatsApp dan telepon biasanya juga kita terima. Halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Babang Zulfaizar, sehat abangku?
2: Oh iya, lagi ngopi.
0: Wih, sama dong kayak Kang Irwan, ngopi juga nih.
2: Ya, hobinya kayak gitulah.
0: Mau begadang, Bang?
2: Udah begadang juga, nungguin hari siaran nih lah.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau ngomongin hobi apa nih, Bang, hobinya?
2: Waduh banyak Bung Haris ya. Saya permainan anak-anak tuh yang dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh kan anak-anak permainan luar biasa Bung Haris, banyak sekali.
0: Congklak, bukan?
2: Oh, congklak mainan kecil loh Bung Haris.
0: Iya, saya udah lama enggak main congklak tuh, udah mulai punah Bang. Saya lihat sekarang Bang ya udah jarang anak-anak yang main congklak.
2: Itu mainan anak perempuan loh Bung Haris. Mm-hmm. Yang main layang-layang, misalnya gasing, apa itu main bilun, main apa tuh main banyak macam Bung Haris.
0: Mm-hmm.
2: Tapi sekarang tidak diwariskan lagi sama anak sekarang. Wah, anu apa tuh kayak ini anak dulu kuat-kuat waris.
0: Iya, yeah, fisik.
2: Anak pada loyo ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi pintar-pintar anak sekarang nih, otaknya pintar. Fisiknya lemah.
0: Iya.
2: Coba Bung Haris juga
0: mungkin. Iya, iya. Tapi kalau dulu kan seru ya kita main masih kecil. Mungkin kalau zamannya Bang Zulfaizar lebih lagi. Kalau zaman saya tuh anak 80-an.
2: Iya.
0: Congklak ya, terus juga kelereng masih nemu tuh. Terus juga ada
2: iya.
0: Apa itu ular tangga ya? Masih itu main ular tangga yang ada jackpot duit-duitnya itu, Bang, hadiah rumah.
2: Iya, tahu.
0: Benar ya, Bang ya? Sama ya. Masih main ban bekas motor didorong-dorong itu masih, Bang, pakai kayu. Waduh.
2: Masih ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau hobi yang lainnya kan yang mancing juga hobi Bung Haris.
0: Iya, mancing juga ya.
2: Iya.
0: Iya, seru ya zaman dulu Bang, ya belum ada handphone itu kayaknya bahagia ya.
2: Iya. Bahagia betul ya, permainan luar biasa untuk apa tuh, hiburan betul kelihatannya.
0: Benar. Yang buat pestol-pestol dari gedebong pisang gitu kan, dari pohon pisang ya.
2: Mobilan pakai gedebong pisang.
0: Wah, aduh. Seru ya zaman dulu ya, walaupun handphone enggak ada tapi kebersamaannya luar biasa ya.
2: Nah, iya. Kalau sekarang ini anak-anak pada duduk, diem, melotot-melotot sana sini, tidak teguran, matanya ke HP semua.
0: Benar.
2: HP lah.
0: Wah,
2: zaman yang merubah segala kehidupan.
0: Segala kehidupan sosial dan lain sebagainya, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke lah, nah, kalau gitu.
2: Tapi kita harus mengikuti, Bung Haris.
0: Harus tetap.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Jangan Berkata Benci Padaku ya. Yang perempuan tuh tapi Bung Haris.
0: Janganlah kau berkata benci, bukan judulnya?
2: Jangan berkata benci kepadaku ya, apa ya, dari siapa itu?
0: Ada itu lagunya, kalau nggak salah. Ada itu Bang?
2: Iya ada, nah, itu aja lah.
0: Jangan salam. Jangan kau berkata benci ya.
2: Iya, salam Bung Haris.
0: Ya salamnya.
2: Ya salam buat Bung Ramlan tadi, buat Kang Irwan juga di Bandung. Waduh, sekarang udah jarang-jarang Kang berangkat ke ini, ke luar daerah. Kalau dulu kalau mau ke Suryalaya sana mampir lewat Bandung Kang Irwan. Sekarang udah pernah lagi kemana-mana. Empat di hutan. Buat Pak Irwan juga di apa tuh, Air Kantung. Yeah. Buat Bule Sumi, buat Julia juga, buat Nico, buat Maria juga, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Aimbera, buat Mas Panji, buat Pak Zadin, buat Johan Arif, buat Bung Jante, Bung Yota, buat Suhamid, buat siapa lagi nih, buat semua-semuanya lah Bung Aris ya. Bung Arisnya saya doakan selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Ya mudah-mudahan diberkahi Allah terus lah.
0: Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Zul Faizar yang sudah bergabung bersama kita. Belakangnya kembali kita lanjutkan untuk pendengar ya di 0717 943 01. Kita lanjutkan. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Bang.
0: Malam Bung Rambe Kelana.
3: Iya Bang.
0: Apa kabar Bang?
3: Kabarnya biasa aja nih Bang.
0: Waduh, mantap Bang ya.
3: Tadi ceritanya yang kawan kita baru masuk, dua orang tuh ngopi dia ya.
0: Iya, ngopi.
3: Kopi itu sebenarnya Bang, kenapa orang sering meminumnya Bang? Konsentrasi pikiran. Iya, itu dia Bang. Kalau teh itu teman enjoy. Teman enjoy happy, itu teh ya Bang ya.
0: Keren. Mantap istilahnya ya.
3: Tapi jadi kadang-kadang orang udah karatan minum kopi, dia nggak tahu kopi itu apa Bang. Makanya kita terangkan juga sedikit ya kan.
0: Benar. Perlu juga tuh Bang.
3: Hah?
0: Perlu juga tuh ilmu. Tapi kalau ya ngomongin itu, kalau Bang Rambe Kelana sendiri apa nih hobinya nih?
3: Hobinya Bang, hobinya ini sesuai dengan apa aja nih Bang, sesuai dengan umur kita aja Bang.
0: Oh,
3: kalau waktu iya kecil dulu hobi saya berantem Bang.
0: Waduh, ngeri.
3: Setelah saya remaja, hobi saya pacaran.
0: Wah, makin maju ya?
3: Makin maju ya Bang. Cuman saya, yang saya elakkan jangan hobi ngintip gitu Bang.
0: Iya.
3: Setelah beranjak lagi Bang, lebih dewasa, itu hobi saya ke olahraga gitu ya. Sekarang ini hobi saya di panggung Bang, nyanyi.
0: Oh, nyanyi.
3: Iya.
0: Lagunya apa Bang sih kalau nyanyi?
3: Lagu saya dangdut Bang.
0: Apa tuh yang biasanya?
3: Oh, kalau dangdut ini banyak Bang, cuman saya bisa ke Bangka ini melalui sebuah kiriman sebuah lagu dari Riau Bang.
0: Apa tuh?
3: Lagunya kayak gini Bang, dengar dulu ya.
0: Boleh.
3: Iya. Malam ini aku tidur sendiri. Asyik. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.
0: Waduh.

0: itu saya kirimkan buat seseorang bidadari di Bangka nih bang, langsung dia nggak bisa melupakan saya nih bang. Akhirnya sekarang saya satu tempat tidur sama dia bang.
1: Luar biasa, mantep. Ternyata suara Bung Rambi Klan ini mantap ya.
0: Kata mama saya gitu bang. Kata orang-orang banyak juga yang mau bang, tapi mau muntah dan tapi bang Aris nggak mau muntah negarnya kan?
1: Enggak dong. Mantap suaranya ini. Mau lagu apa nih bang?
0: Lagu kita sesuai dengan yang kita pikirkan nih bang, perjuangan seorang anak nih bang, dari apa namanya, dari Iwan Fals.
1: Iwan
0: Tugu
1: Fals.
0: Pancoran.
1: Tugu Pancoran ya. Salamnya seorang, untuk siapa bang?
0: Seorang anak dituntut waktunya untuk bekerja sementara dia tidak dapat menikmati permainan. Oke. Cuman satu aja yang kita elakkan nih bang, jangan sampai hobi ngintip. Kalau hobi minum kopi itu bagus bang, pasti pikiran dia kan ya. Ini ada bang, saya teringat itu bang. Waktu saya satpam dulu, saya pernah di satpam perusahaan besar di Riau bang. Malam-malam ada karyawan bawa tangga. Kami pikir mau nyolong, rupanya sengaja mau ngintip dari sini. Jadi jangan sampai kita kayak gitu maksudnya.
1: Iya bahaya. Iya.
0: Oke, salam-salamnya bang ya. Buat Bang Jul Faizar, Bang Mahil, Bang Azadin, Bude Sumi, Bang Embera, Putra Banten, Bang Ahmad Irwan ya, Bang Ahmad Irwan senior saya nih. Dia kalau penyiar cewek itu langsung digombal nggak jawab.
1: Wah.
0: Saya mau belajar sama dia.
1: Iya, itu kayaknya guru kayaknya. Guru gitu ya.
0: Tunggu dia bang kalau soal itu.
1: Hentikan guru.
0: Dapat aja dia kalimatnya bang. Buat bang apa tadi bang Irwan ini ada dua nama yang sama ya, Ahmad Irwan dengan bang Irwan ya.
1: Buhay.
0: Suaranya mirip hampir ya. Sama juga tuh ya bang. Mbak Rindunya,
1: yeah.
0: Mbak Maria, Mbak Julia, Mbak Kori, Bunda Kori ya. Buat semua-semuanya loh bang, nanti kepanjangan ngabsen banyak pula yang mendoakan kita nggak sehat di belakang gitu. Karena kalau sudah Bang Haris yang nyiar ini, payah kita mau masuk. Penggemarnya itu betul yang apa, banyak.
1: Mantap Bung Rambe Kelana.
0: Saya kalau enggak apa bang, kalau enggak bisa masuk waktu abang nyiar gitu di acara opini kayak gini, di acara apa ini, ruang rindu atau acara opini, saya rasanya gedek betul gitu. Kenapa saya enggak bisa masuk? Rupanya orang pun gitu juga. Kalah cepat ini tadi, untunglah bisa motong sikit ya kan.
1: Wih, nikung-nikung dikit ya.
0: Jadi itu aja lah ya bang, mudah-mudahan buat Bang Harisnya sukses selalu.
1: Amin.
0: Apapun yang terjadi di sini adalah hiburan belaka ya bang ya.
1: Amin. Makasih
0: jangan,
1: nih.
0: Jangan yang salah dijadikan edukasi. Gitu.
1: Benar.
0: Oke, itu aja bang. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana. Belakangnya Bung Rambe Kelana. Silakan mendengar yang mau gabung lagi, kita lanjut ya di 0717 943 01 dan 0811 717 9111 dari Dian Sungai Liat. Malam Maris, malam juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat.

Selesai tuntas sukses. Oke. Okay. Baik, makasih nih untuk Dian di Sungai Liat. Belakangnya kembali kita lanjut. Ya, kita masih ngobrolin seputar hobi ya, hobi. Kalian hobinya apa? Hobi kalian apa? Kalau pendengar ya, silakan yang mau bergabung kembali, kita ngobrol-ngobrolin hobinya apa gitu ya di malam hari ini, sembari santoy-santoy ya. Pendengar, kita kayaknya mau puterin dulu lagu ya, lagu-lagu yang udah di request di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

budi kecicir, kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, berkat kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk berkat mau gabung lagi ya, 0717943001 dan 08 11 717 9111. 30 menit ke depan kebersamaan kita masih di Ruang Rindunya. Kita masih ngobrolin hobi aja ya. Hobinya apa? Dan bagaimana ya pendengar ya. Nanti pada pukul 23 juga kita akan lanjutkan untuk menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahatnya di

0: Ya, jadi kalau untuk ngomongin hobi ya, banyak hobi itu yang sebenarnya bermanfaat banget ya. Ya, tapi sebelumnya kita coba terima dulu deh teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Leman. Apa kabar, Bung Leman?
1: Baik, sehat alhamdulillah. Tapi
0: iya pun, api kabarnya, Bung Leman?
1: Baik, wawai gawo.
0: Alah, haduh mengan kodoh.
1: Aduh, gini jam itu.
0: Bangi yo.
1: Bangi becong.
0: Bangi becong.
1: Yeah. Apa sih bang, temanya
0: ngobrolin hobi. Kalau Bung Leman ini hobinya apa ya? Kalau masalah
1: hobinya hobi, jalan-jalan.
0: Duh, jalan-jalan.
1: Iya, saya sejak kecil tuh seninya jalan-jalan kemana-mana gitu.
0: Oh, biasa paling
1: sebagai wawasan, sebagai pengetahuan gitu kan, di mana ada apa namanya kita kunjungi gitu bang gitu.
0: Biasanya paling jauh kemana nih?
1: Paling jauh itu ya ke Pulau Jawa.
0: Ke Pulau
1: Jakarta
0: Jawa.
1: Jakarta udah, ke Bandung udah, ke Banten udah, ke Cilegon udah.
0: Uskara.
1: Ya itulah, ke Cianjur udah dan sebagainya.
0: Oh, jadi udah berkelana juga ya?
1: Iya, waktu masih muda. Tapi kalau saat ini enggak lagi, sudah tua.
0: Iya, kalau
1: sudah usia abad, udah usianya masuki apa namanya setengah abad lebih setahun.
0: Iya.
1: Tapi satu lima dekade.
0: Tapi kalau ngobrolin itu gimana, di Lampung udah aman ya?
1: Aman alhamdulillah pasca
0: erupsi
1: ya. Debu vulkanik Gunung Krakatau.
0: Oh, jadi sudah mulai reda.
1: Ya udah mulai. Ini sudah sempat datang hujan yang cukup lebat dan debunya sudah pada hilang semua.
0: Alhamdulillah. Waduh, udah hujan lebat ya?
1: Udah pernah sekali dua kali.
0: Mantap, menghapus debu-debu ya.
1: Iya, itulah hikmahnya. Setelah hujan debu, hujan apa namanya dari langit air ke bumi menghilangkan debu dan ya suasana sehat walafiat.
0: Baik. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini saja. Lagu saya itu kalau ada pulangkan saja.
0: Apa?
1: Pulangkan saja.
0: Pulangkan saja.
1: Iya, Iis Sugiyati.
0: Mantap. Salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya tadi Kang Ahmad, Pak Omadon, Bung Jante, untuk Bung Niko, Bang Jul, untuk Pak Budi Sumi, untuk Mbak Julia.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan itu ya, semua saja lah tanpa kecuali. Saya tidak membaca di sini, lupa kalau membacanya. Ya, tapi juga sehat selalu dan juga untuk tugasnya lagi tugas sama tugas sampai tuntas.
0: Oke. Yuk, makasih nih.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu Bang Leman di Lampung yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kita lanjut ya pendengar, 0717943001 dan 08 11717911. Jadi kalau ngobrolin hobi ya, hobi itu banyak manfaatnya ya pendengar ya. Ternyata berguna banget ya untuk bagaimana kita itu hobi itu bisa menurunkan stres setelah lelah bekerja. Kemudian dia juga menjaga kesehatan tubuh dan pikiran dan mengembangkan kreativitas dan keterampilan baru kita. Jadi hobi-hobi itu banyak banget, ada yang membaca, memasak, olahraga, fotografi, musik, ya banyak banget yang bisa dilakukan. Ya, tergantung dari kalian. Yang pastinya hobinya positif-positif aja ya. Baik, untuk pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Kita mau puterin lagi lagu-lagunya untuk pendengar di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan Hati Yang Luka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, dengan berakhir lagu tadi dari miliknya Geisha, maka berakhir pula kebersamaan yang tadi, Ruang Rindu, untuk edisi malam hari ini. Pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 23 hingga usai, nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk penemani istirahat Anda di edisi malam hari ini. Dan pastinya juga semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan terima kasih banyak ya untuk pendengar yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Nah, kemudian di malam hari ini kita awali dengan lagu-lagu pilihannya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, kali ini kita akan lanjutkan untuk pendengar. Ini ada lagu yang tentunya juga mungkin pendengar sudah sering mendengarkan ya. Semoga terhibur tentunya di malam hari dalam kebersamaan kita. Nah, ada Rayuan Perempuan Gila.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, selepas tadi kita hadirkan dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda di Ruang Rindu yang sudah Anda request juga tentunya pendengar. Malam ini Bangka Belitung Malam, kita akan lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahatnya untuk Anda pendengar. Semoga terhibur, yang pastinya juga nanti ya kita akan lanjutkan hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini kita lanjutkan kembali lagu pilihan lainnya untuk menemani malam hari Anda. Kita hadirkan dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Serius bener, serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Esensi buku, si buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Baik, mendengar dengan berakhir lagu dari Lila, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, pendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: dan inspirasi.
1: Sembilan 6,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda di edisi kali ini dalam rangkaian Bangka Belitung Pagi yang akan kita ikuti. Tentunya kita awali dengan kajian Islami Mutiara Pagi, dan kali ini narasumber sudah hadir bersama kami di studio RRI Sungai Liat. Untuk itu kita akan mulai Mutiara Pagi. Tentunya kami juga nanti akan memberi kesempatan untuk Anda bergabung melalui layanan interaktif kami.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, baik, kita langsung sapa narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya, Dok?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Dok, di edisi kali ini ya, Selasa 15 September 2026 kita akan mengangkat topik yang cukup menarik ini, menang melawan stres.
2: Iya, betul. Bismillah.
1: Oke, silakan, Dok.
2: Baik, bismillah menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israh li

0: Udri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang menyenangkan di awal-awal bulan Rabiul Akhir, di pertengahan bulan September. Semoga Allah selalu berkenan meningkatkan nikmatnya kepada kita yang selama ini sangat amat tergantung padanya. Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, sekarang mungkin punya nama, sekarang mungkin punya gelar, sekarang mungkin punya jabatan. Kalau tidak karena Allah, daya upaya apa lagi yang kita punya? La haula wala quwwata illa billah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan istimewa, peri hidupnya luar biasa, mengikutinya pun penuh dengan pahala. Maka sayang sekali kalau kemudian kita melewatkan begitu saja. Pagi hari ini saya mohon izin untuk mendiskusikan sesuatu yang mungkin sedang membebani sebagian dari kita, yakni adalah stres. Dan tentu saja sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh, syamil, mutakamil, Islam pasti memiliki titik pandang, tolok ukur, dan kemudian solusi terkait dengan stres tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, stres itu ada tiga ya, kurang lebih kalau kita membagi menjadi bagian besarnya. Yang pertama adalah stres akut. Ini stresnya yang sesekali lewat. Dan ini wajib ada ya, karena kalau nggak ada stres ini, biasanya orang tidak bisa berkompetisi, tidak bisa menyelesaikan tugas, dan nanti ujung-ujungnya akan dikenal sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Maka kalau sampai yang ini aja tidak ada, ya berarti dia gagal dalam banyak hal. Maka kalau kita melihat beberapa orang misalnya, ini kok kayak gak ada beban banget ya, dan seterusnya gitu, atau udah santai aja gitu, udah terlambat gitu, tapi ya udah santai aja dan sebagainya, itu bukan dikatakan wah tenang sekali hidupnya, tidak, tetapi justru kesan yang ada tidak bertanggung jawab. Stres ini dibutuhkan untuk kemudian kita bisa merasakan kompetisi yang enak dan seterusnya. Mungkin bukan contoh yang baik, tetapi bagi sebagian sebetulnya mungkin juga kerasa ketika naik kendaraan, ada masa di mana ingin menikmati hidup, jadi naiknya santai, baik motor, mobil, kendaraan yang lainnya, santai sekali. Terus ketika kemudian tiba-tiba ada keperluan, entah karena waktu sudah mepet dan sebagainya, tiba-tiba terdorong untuk bergerak cepat. Nah, kurang lebih begitu. Coba kalau kemudian kita paksakan, misalnya pas lagi pengen santai itu dipaksa untuk ngebut, biasanya pasti tidak mau, ogah biasanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah stres episodik. Stres episodik ini kategori sedang. Stres yang kategori sedang ini secara episode tertentu biasanya muncul, mulai ada gangguan. Stres episodik inilah yang kemudian titik awal ketika kemudian seseorang tidak bisa menanganinya dengan baik. Dia tidak muncul dengan sebab, dia biasanya muncul mulai dari kecemasan, mulai dari overthinking dan sebagainya. Dan berikutnya stres terakhir adalah stres kronis. Ini tingkatnya sedang sampai berat, yang hampir dipastikan ini sudah memerlukan bantuan tenaga profesional. Dan salah seorang senior kami dalam kajian islami sekian waktu yang kami ikuti, itu menyampaikan perbedaan yang berbeda kalau di psikolog di luar negeri dengan di negara kita. Beliau mengatakan, karena beliau lulusan di luar ya, doktoralnya itu, kalau di luar negeri itu ada beberapa yang langsung datang dan mengatakan I can't cope with myself. Aku tidak bisa melakukan coping terhadap diriku sendiri. Coping itu adalah mekanisme positif untuk stay, untuk tetap selalu baik, untuk tetap selalu sadar, untuk tetap bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini namanya kita kenal dengan mekanisme coping. Nah, itu langsung ngomong I can cope with myself. About what? Tentang apa? Nah, jadi ini. Nah, tapi kalau di kita itu kadang karena rasa penolakannya yang begitu tinggi, rasa merasa sehatnya yang sangat kuat, tuh kadang begitu datang tuh kenapa? Enggak tahu. Nah, akhirnya beliau mengatakan kalau di kita, kita kami di Indonesia kami harus muter-muter dulu gitu. Ini kulturnya yang terbentuk. Nah, dengan pola yang ada seperti ini, maka Islam tentu memiliki solusi dan tolak ukur yang berbeda-beda. Dalam agama kita, stres itu adalah sesuatu yang sebetulnya menjadi tekanan wa alami dan wajar. Kita mengenal sabar dan syukur. Dan kita mengenal sebuah hal yang mungkin kalau kita ingat akan membuat kita sedikit tercengang. Jadi Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Abu Nuaim itu menyampaikan, demi kemuliaan dan keagunganku, Allah berfirman dalam hal ini, aku tidak akan menghimpun pada diri hamba-hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Jika dia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan beri rasa takut pada hari aku menghimpun hamba-hambaku. Berarti kalau aman di dunia, merasa aman, merasa nih, nanti di akhirat belum tentu aman. Dan jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman pada hari aku menghimpun hamba-hambaku. Maka pada akhirat, kalau di sini merasa takut, di akhirat nanti akan merasa tenang. Nah, dua rasa aman dan dua rasa takut itu memiliki makna yang berbeda. Yang ini terkaitan dengan konteks stres kali ini. Rasa takut di dunia itu bermakna taat dan menjauhi maksiat. Stresor vital yang kita butuhkan adalah stresor merasa tidak benar kalau berbuat maksiat. Dan itu memang harus selalu dipelihara. Merasa aman berbuat dosa itu sesuatu. Sesuatu sekali. Merasa aman berbuat maksiat, dosa apapun itu sesuatu. Karena sunatullahnya dosa ini membebani. Jadi apapun yang dilakukan di dunia yang sifatnya tidak benar dan terkategorisasi dosa, maksiat, itu hampir pasti punya konsekuensi. Dan di badan kita pasti gak enak. Pelan-pelan pasti akan menggerogoti. Ketika itu kita abaikan, kitanya yang kenapa-kenapa. Nanti kalau takut di dunia ini tidak ada, maka yang muncullah takut di akhirat. Takut di akhirat itu, ketakutannya gak sudah-sudah. Di atas stres yang kronis tadi, yang kemudian begitu berat sekali. Kemudian rasa aman di dunia itu adalah aman dari murkanya Allah. Udahlah, Allah itu pasti maha pengampun. Itu betul. Tetapi kalau fokus di bagian itu saja dan terus bermaksiat, karena merasa udahlah Allah maha pengampun, kalau dosa begini pasti diampuni lah sama Allah. Betul. Faktanya semuanya bisa diampuni oleh Allah. Tetapi Allah berkenan tidak. Karena Allah itu maha berkehendak. Lah kalau kita gak tergerak bertaubat bagaimana? Sementara sambutan penerimaan taubat dari Allah itu bisa dikatakan hampir mutlak loh. Mudah sekali. Jika kemudian ini tidak ada, maka akan muncul rasa aman di akhirat. Yakni aman dari azab Allah. Wah itu kan rezeki banget ya. Dosanya menggunung tapi di dunia sudah takut di sini. Nah, fenomena ini yang menarik adalah bahwa kita memang memiliki dua kehidupan, yang dimana dua kehidupan itu kena dengan stresor tersebut, yang dua-duanya harus dipelihara dengan baik dan tepat. Nah, kalau kemudian kita bicara yang stres kronis tadi, maaf, yang stres episodik dulu deh, yang overthinking. Nah, kita akan ingat sebuah dalil sederhana. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sederhana, penyampaiannya begitu lembut, begitu enak, maknanya tapi sangat dalam. Dan merupakan salah satu harta berharga kalau bagi kami pribadi di dunia ini. Jadi setiap kali ada kesulitan, ini kan jelas ya dalilnya ya. Dan hampir semua kita sudah hafal ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti. Kaidahnya begitu. Sehingga kalau ada yang sulit, nanti ada kemudahan. bareng. Jadi bukan ba'da ya, ma, bersama. Lihat lihat baik-baik. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu diulang. Diulang dua kali berarti menegaskan yang sangat kuat. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ini itu harus benar-benar kesulitan. Harus benar-benar kesulitan itu artinya terjadi. Sementara manusia itu sering kejadiannya itu dia takut akan masa depan dan banyak penyesalan akan masa lalu. Ketakutan akan masa depan itu hal yang baik karena menjadikan kita jadi berpikir. Penyesalan akan masa lalu itu juga hal yang baik karena menjadikan kita bisa mengambil pelajaran. Tetapi kalau berlebih, takut sampai risau dan sebagainya, lah kenapa baru sekarang kita risau dan takut? Umur kita sekarang berapa? Mayoritas sudah di atas 10 tahun kan pasti. Pendengar RRI yang dirahmati Allah hampir dipastikan sudah 10 tahun menjalani kehidupan, 20 tahun, bahkan mungkin sudah di atas 60 tahun ada. Banyak, 80 dan sebagainya. Kalau kemudian baru merasakan takut sekarang, pertanyaan mendasarnya itu, 60 tahun yang lalu siapa yang memeliharanya? 20 tahun yang lalu siapa yang memelihara? Faktanya kemudian baik-baik saja, ada jaminan. Kenapa kemudian harus overthinking di beberapa masa yang ada? Sebaliknya, ketika penyesalan itu terlalu besar, yang terjadi terkadang bukannya mengambil pelajaran, tetapi yang terjadi adalah berandai-andai. Wah, coba kalau ini. Nah, maka terkait dengan ini, solusi Islami terkait dengan ini adalah fokus pada masa kini. Dan hindari overthinking. Karena overthinking itu akan membuat kita tidak benar-benar mengalami kesulitan. Dan ujung-ujungnya kita malah akan bertanya. Karena kesulitannya kan kita buat sendiri. Wah, besok itu gimana ya? Makan apa ya? Besok kalau habis begini, gini gitu, aduh gimana ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian memang ujiannya tiba, kita perlu bersiap sebelumnya, itu bagus. Tetapi kalau belum kejadian, lalu kita sudah mulai meragukan, duh anakku nanti gimana? Ini akhirnya kita menekan mereka tinggi-tinggi, keras-keras, gaya kita mengajari mereka pun bukan gaya-gaya yang sehat dan sebagainya, harus selalu dilecut dengan istimewa. Lah, mundur dulu sebentar, tengok-tengok dulu sebentar, jangan-jangan ada yang salah dengan kita. Maka pendengar yang dirahmati Allah, inilah sebagai sebuah pengantar awal ya, bahwa kita tahu ada stres yang akut, kemudian ada stres yang sedang sampai kronik. Kita sangat butuh stres akut, selalu tentu kita butuh ditemani, ditolong oleh Allah. Dan terkait dengan stres kronis, kita sebaiknya melihat kembali. Karena titiknya itu tidak akan menjadi kronis kalau tidak kita pelihara. Maka solusinya adalah kembali kepada Allah dengan fenomena pengumpulan dua rasa aman dan dua rasa takut tadi itu. Yang di kita berarti harus selalu imbang. Kapan kemudian merasa aman, kapan kemudian merasa takut. Dan kita juga harus tahu definisi takut di dunia itu adalah takut akan bermaksiat kepada Allah. Dengan posisi begitu, yang lainnya akan diamankan insya Allah. Yang lainnya akan dikuatkan. Dan nanti kita juga akan berdiskusi beberapa hal terkait fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar, kita biasa mendiskusi. Terima kasih.
1: Baik, baik. Pendengar, kami tentunya beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Oke, sudah langsung ada di pagi hari ini. Baik, kita langsung ke penelpon bersama kita di edisi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini Mbak Muti ya.
1: Iya, selamat pagi Pak. Iya, Bung Zulfaizar, silahkan ya. Pak Zulfaizar, pertanyaannya untuk diskusi pagi ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zulfaizar, silahkan.
2: Kalau ya, kita lihat banyak sekali Pak Dokter, apa tuh kasus sakit ini, sakit gula, sakit apa tuh tensi darah tinggi, terus sakit lambung dan sebagainya nih Pak Dokter, yang di dalam-dalam sana. Ada, saya dengar kan, bahwa Allah apa tuh Rasulullah melarang orang menguap, Pak Dokter. Karena Pak menguap ini apa tuh diusahakan jangan menguap lah, begitu kata ini kata Rasulullah kan. Karena menguap ini memberikan kesempatan setan masuk, Pak Dokter. Nah, sedangkan setan ini dia bisa mengalir seperti darah kita kan di dalam badan kita sebagainya. Dia aktif benar di dalam diri kita dengan secara halus itu, mungkin dia tercipta dari ether dan sebagainya yang lebih ringan dari hidrogen dan sebagainya itu. Akhirnya dia mudah untuk berjalan di darah kita. Dari perbuatan-perbuatan itu mungkin dia mempengaruhi penyakit-penyakit kita sekarang ini, Pak Dokter. Karena apa, kurang waspada pada setan dan kurang mendekati kepada Allah dan sebagainya, kurang mempelajari hadis-hadis itu, sehingga lalai dari hal-hal itu. Tapi penyakit yang medis ya kita tidak tahu juga, Pak Dokter lah yang paling tahu. Ini Pak Dokter mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Mbak Muti.
1: Iya, langsung saja.
0: Baik, bismillah. Ya, terima kasih Pak Zul. Ini menarik ya, pertanyaan beliau itu sering membawa hal yang menarik untuk kita bahas. Maaf. Jadi kalau kita bicara larangan menguap itu kan sebenarnya sebuah mekanisme normal ya. Mekanisme yang kemudian sering digunakan untuk membuang, mendinginkan otak dari kejenuhan, kemudian membuang kelebihan karbon dioksida yang tidak apa ya, yang tertumpuk karena tadi diantaranya tidak nyaman, tidak tenang dan sebagainya. Saya antara setuju tidak setuju ketika, bukan terkait dengan adabnya ya, terkait adab Islam saya sangat setuju. Tapi dulu ada ya salah seorang guru kami gitu ya, dengan tetap memelihara adab terhadap beliau, itu ya kalau beneran kita ibadah maka tidak akan ada kita itu tuh menguap saat ibadah. Jadi misalnya ketika tilawatil Quran, ya masa iya kemudian kita menguap. Sementara ketika apa sholat menguap, nah itu beliau paling tidak cocok. Ya faktanya setiap orang pada kondisi yang berbeda-beda. Tetapi yang disampaikan beliau itu jelas ada benarnya. Meskipun bagi kami pribadi untuk personal kami awam dan sebagainya itu cenderung relatif berat. Kita tengok aja pas sholat. Imam baca surat agak panjang sedikit, menguap. Nah, jadi kalau secara adab islami bagaimana? Adab islaminya jelas, dicegah. Dicegah itu artinya jangan sampai gede, kalaupun benar-benar gak kuat, tutup. Karena itu memang salah satu pintu masuk. Masuknya itu kan aliran darah, yang ujung-ujungnya itu adalah dari makan, dari pola hidup kita lah. Maka, dalam konteks ini, sebetulnya kita bisa mencegahnya lebih dulu dari sebelum proses menguap itu terjadi. Amat sangat jarang seseorang yang bersemangat itu menguap. Jarang sekali. Perhatikan betul, misalnya Anda sedang menikmati sesuatu yang Anda senang banget. Contoh, misalnya lagi menikmati pemandangan alam, air terjun yang menakjubkan, lagi happy banget. Adakah ada keinginan menguap di situ? Pasti enggak. Jadi setan pun tidak punya kesempatan masuk dari jalur itu, asal kita bersamai dengan rasa syukur. Nah, jadi kalau dengan konteks ini, ya pernyataan beliau itu benar, cuma memang bagi kami agak berat gitu loh. Jadi di konteks ini, maka setiap kali kita merasakan kok saya sering banget menguap ya dalam berbagai aktivitas, cek lagi, kalau memang itu karena Anda bosan, Anda tidak semangat, itu mekanisme refleks yang sulit ditahan. Jadi solusinya, memang harus mencari cara supaya kita bersemangat dan kita menikmati aktivitas tersebut. Nah, khusus yang bagian saya kurang sepakatnya begini. Tilawatil Quran itu memang dalam beberapa penelitiannya membawa ketenangan. Sakinah ketika baca Quran itu bukanlah sakinah yang mengada-ngada. Sering ketika orang stres dia baca Quran, habis itu kan ada rasa mengantuk. Nah, rasa mengantuk itu sebuah rahmat atau anugerah. Tak jarang kita menjumpai beberapa orang itu ketiduran saat tilawatil Quran. Memang ada dua pilihan. Yang pertama memang gangguan. Ya, entah dari jin, entah dari internal diri. Satu lagi memang dia merasakan sakinah, tenang. Begitu dia merasakan sakinah, tenang, ya otomatis dia akan tertidur. Ya, sebetulnya ini sebuah solusi yang istimewa ya, daripada kita scroll-scroll. malah full dopamin, full serotonin, full GABA. Lebih baik kita ngaji. Begitu ngaji itu kan udah mulai merasa ngantuk, tidurnya juga enak kok biasanya. Cuma ya itu tadilah, sesuatu yang baik itu sering dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baca Quran tuh kayak kesannya berat banget. Tapi megang HP, scroll dengan semua risiko brain rotnya, itu malah jadi ini. Mungkin nanti ke depan, besok kalian insya Allah, saya akan bahas tentang scroll-scroll ini ya, terkait dengan tinjauan agama Islam nanti, dopaminnya dan sebagainya, biar lebih enak. Nah oke, kembali ke konteks. Jadi bismillah, semoga dimudahkan supaya kita bisa mencegah. Cegah dulu, baru kemudian kita bisa menikmati semuanya, biar gak ngantuk dan gak jadi jalan setan. Ada telepon lagi, silahkan.
1: Oke, okay, ya. Baik, kita akan menelpon berikutnya ya, Dak. Oke, okay, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa nih?
1: Dengan Mbak Muti. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Azadin, Mbak Muti.
1: Oh ya, silakan Pak Azadin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azadin. Silakan.
3: Ini sebagai curhat aja kan. Nah, memang stres ini sepertinya yang kelas pertama Ustaz sendiri, memang itu melanda semua manusia, Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Makanya kalau saya menilai lagu Pak Haji Umar Rama itu memang benar. Yang ini kan stres itu karena memang nganggur terlalu lama kan. Kemudian pasangan kadang-kadang dia bertingkah segala macam, bisa juga kan.
0: Yeah.
3: Ada problem itu timbul di dalam hidup sehari-hari bisa jadi kan.
0: Baik.
3: Kemudian obatnya kan iman, iman dan takwa itu memang betul. Iman itulah jalannya kan. Cuman kadang-kadang manusia ini dia itu tergantung nggak kepada Allah sepertinya Ustaz. Artinya dia mencari jalan sendiri. Makanya stres ini kalau kita punya masalah itu kan, kita nggak boleh dipendam. Artinya yang sesuai yang boleh kita ceritakan, kita bagi cerita orang lain kan, itu Ustaz. Nah, kayak pengalaman saya pribadi, saya itu kan lama nggak kerja. Memang bingung Pak Ustaz. Kadang-kadang mau kemana, nggak ada kegiatannya. Hidup itu nggak mungkin kan. Jadi kalau saat itu kalau ada orang misalnya mancing-mancing emosi, kita mudah terbakar. Nah itu ada sebagai curhat Pak Ustaz. Nah, semoga bisa sharing itu ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Azadin. Sharingnya juga menarik, betul. Jadi ya sepakat ya, stres akut itu memang kondisi yang pas. Kita akan selalu excited ya. Stres akut tuh punya rasa yang menyenangkan. Negatifnya cuma satu, stres akut itu energi kita kepake. Jadi ada kalanya ketika orang lagi stres gitu, kok jadi lemas, jadi itu ya wajar. Kayak ketika orang habis berlomba, menyelesaikan tugas, habis itu kan rasanya ini. Tetapi ada banyak rasa bahagia yang menyertai dari stres akut. Dan itu memang kita butuhkan. Misalnya kita ngerjain ujian dan langsung bisa diumumkan selepas itu hasilnya. Begitu tahu hasilnya berhasil, wuh, bahagia sekali. Saat ngerjain itu stresnya akut, begitu berhasil, itu rewardnya langsung terbayar. Itu memang yang kita harapkan dalam menghadapi stres di dunia ini. Jadi tidak ada yang kronis. Semuanya tuntas di situ. Lah kalau stresor tertinggi itu kan stresor, salah satunya stresor perang ya. Maka bisa dibayangkan bagaimana tekanan para sahabat. Jadi setinggi-tingginya itu saja, Allah Azza wa Jalla itu dalam Al-Quran kan menggambarkan bagaimana musuh itu dibuat takut, overthinking, sementara para sahabat bisa tidur nyenyak sehingga besok paginya itu seger banget gitu. Nah jadi itu, terus kemudian yang disampaikan fenomena ketika bengong, kosong, ya itu memang problem bersama. Banyak salafus soleh yang tidak suka memang dengan kondisi kita yang menganggur. Menganggur itu ada dua pilihan, dunia dan akhirat. Maka kalau kemudian kita memang sedang diuji Allah dengan kondisi belum bekerja, belum ada aktivitas dan sebagainya, selalu usahakan mengisi dengan aktivitas akhirat. Apapun itu, baik dalam bentuk zikir dan sebagainya. Intinya jangan pernah bengong, kosong gitu, karena itu rawan, overthinkingnya rawan masuk, dan ujung-ujungnya nanti stres. Lalu kemudian selepas dari itu, kita akan, akan masuk ke fase episode yang sedang sampai kronis, yang itu kalau sudah masuk itu sudah sulit. Kemudian kalau dalam agama kita jelas temannya itu macam-macam. Biasanya ada setan yang mendekati, kemudian membisikkan sesuatu. Akhirnya itu wah banyak sekali. Kalau pas yang sibuk biasanya ya gak akan bisa overthinking lah dengan izin Allah. Ya, dengan pola begitu, maka diharapkan kita bisa memiliki ketahanan yang baik. Dan kita diharapkan memiliki disiplin yang cukup tinggi. Bahwa ketika kita selalu bingung, intinya beraktivitas dan kemudian bergerak. Maka solusi itu betul dalam konteks kayak faida faraghta fansaba wa ila rabbika farghab. Jadi kalau sudah selesai dengan satu urusan itu, bergeraklah menuju urusan yang lain. Jangan bengong, nanti bengong itu akan membuat kita tadi itu jalan overthinking masuk, yang lainnya juga masuk. Ya mungkin demikian Mbak Putih.
1: Oke, baik. Pendengar, kami juga masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi edisi kali ini dengan topik kita menang melawan stres bersama dengan narasumber kita Dr. Ega Zainul Ramadhani. Baik, kita akan menelpon berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante, betul ya?
4: Benar sekali.
1: Oke, silakan Bung Jante.
4: Assalamualaikum dok, selamat pagi dok.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi.
4: Aku banyak berterima kasih kepada dok. Aku selamat banyak lah dapat ibu dari dok ini dok.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah dok. Pertanyaan saya nih, kalau di desa kami ini memang gimana tidak kerja kosat? Sebenarnya enggak kerja kosat, memang enggak pakai sholat. Kalau kita pada sholat, pantangan dan larangan kan kita harus kita pelajari yang mana yang boleh dikerjakan, yang haram, yang halal. Ini memang gimana, tarang-tarangan dalam judi online deh. Kan itu pun tidak ada apa, tidak ada batas dah. Lasa teres lah, enggak gitu. Lalu pak dengan sholat, like banyak cenderung ke judi tadi lah. Itu ogah-ogah stres lah itu. Itu aja lah. Soal pencerahan dok. Aku juga terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Jante. Silakan dok.
0: Baik, bismillah. Menarik ya Pak Mutia. Apa? Jadi saya tertarik dengan pernyataan di sebuah podcast ya. Judi online itu bukan judi, itu adalah pembodohan massal. Karena peluang menangnya itu hampir nol. Judi itu kan masih ada peluang menang ya. Misalnya judi, berjudi dengan peluang menang 30-70, yaitu judi yang agak error lah, agak bodoh. Berjudi dengan peluang menang 50-50, ya. Berjudi dengan peluang menang 70-30, nah berarti potensi menangnya begitu. Meskipun semua haram. Tapi kalau bicara berjudi dengan judol itu, kok kita bisa percaya ya, sistemnya kita gak tahu. Kemudian sudah terbukti dalam sekian hal itu, sudah terbukti dalam sekian hal bahwa apa ya, ya gak ada contoh sukses gitu loh. Ada gak sih seorang penjudi online gitu yang tampil ke hadapan terus siaran gitu kan, muncul di TV-TV, di podcast, saya itu berhasil. Podcast itu kan open for public ya, luar negeri nggak ada, Indonesia nggak ada, terus figurnya itu dari mana? Itu makanya benar kalau dikatakan itu nggak kena dosa judi itu, kena dosa apa? Kena dosanya bodoh. Ya itu, mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud menyerang siapapun, tetapi mari kita sadar dengan kebodohan kita dan kita berlindung kepada Allah supaya nggak terjerumus, karena kalau udah terjerumus tuh bingung. Jadi gini, kalau kita bicara judi itu bicaranya dua titik. Yang pertama kecanduannya terlebih dahulu. Begitu udah kecanduan itu akal sehat gak bisa dipakai. Kecanduan itu biasanya muncul karena cinta. Jadi cinta dengan logika itu memang tidak bisa menyatu. Maka kalau kita gunakan manusia dulu aja ya, manusia atau barang dan sebagainya. Kadang kan cintanya itu kan absurd ya. Dan kalau dia benar-benar cinta itu biasanya, misalnya ke manusia aja lah, lawan jenis. Jadi seseorang kemudian akan menikah, terus diberitahu, dia tuh begini, gak mempan tuh. Nah itu berarti cintanya sudah dalam. Kalau mau nasihatin kapan? Sebelum cinta itu muncul. Kalau cinta sudah muncul, orang memang akan terdesain buta, karena cinta itu membuat dia itu gak perlu mikir lagi. Mikir tuh makan energi. Dia butuh tempat untuk beristirahat. Istirahatnya itu menggunakan cinta. Makanya kalau dalam agama kita, Islam itu kan enak ya, jadi kita itu disapa itu dengan fakta-fakta, fakta ilmiah, fakta banyak sekali, akhirnya menyentuh logika kita sampai kita pasrah. Maka cinta yang kita berikan dalam agama kita kepada Allah, kepada agama kita, kepada rukun iman kita, kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, itu cinta yang tidak buta, tapi cinta yang muncul dari Pemahaman ketika logika itu sudah tunduk, sudah terpuaskan, maka kita bisa beristirahat. Udah gak usah mikir dalam-dalam di bagian ini, mari mendekat dan seterusnya gitu. Nah tetapi kalau kita bicara fenomenanya, nah masa iya kita serahkan begitu ke judi, masa iya kita serahkan begitu ke fenomena-fenomena buruk lain. Jadi gitu kita lihat, ya akhirnya kebanyakan yang muncul adrenalin. Dan fenomena ini fenomena yang muncul di mana-mana. Dulu ketika kita bicara misalnya dalam konteks tertentu trading, ada banyak yang mengatakan trading itu judi dan sebagainya. Saya tidak 100% sepakat ya dengan hal itu. Tetapi harus diakui ada banyak yang memang turun tuh dengan niat judi. Ya ibaratnya kalau jual beli di pasar saja, itu akan ada jual beli itu yang halal dan yang haram. Bukan barangnya tapi caranya. Misal ada orang menimbun barang, itu sudah jelas-jelas cara yang dilarang dalam agama kita. Atau cara jual beli buah di atas pohon. Nih ya, entah berapa kelak ngasih lah, pokoknya ku nebas atau ku ngambil sekian. Lah itu kan gak jelas ya, ghorornya tinggi. Nah itu kan semua dilarang. Nah termasuk dengan judi. Maka judi itu, ya itu tadi, kenanya itu semua. Solusi paling baik, satu, jangan pernah deketin. Kalau sudah masuk, saya sendiri akan sangat kesulitan untuk menolong. Misalnya ada kawan saya yang terjebak, sulit sekali. Bawa ke rasional juga sulit sekali. Memang harus dibenerin dulu. Dan yang jadi masalah, semua yang kecanduan itu, kalau kecanduannya hal-hal yang negatif, hampir bisa dipastikan otaknya akan mengalami sesuatu. Dalam penelitiannya, kecanduan, maaf nih, seks, yaitu otak, kecanduan porno itu otak sudah error, rusak. Di scan sudah terbukti. Kecanduan tertentu misalnya minuman keras, kemudian apa ya, narkoba dan sebagainya, sudah terbukti itu. Sudah ada kerusakan. Judi pun juga demikian. Maka begitu sudah kena, sudah harus pakai pertolongan profesional. Terserah akan menggunakan suntik, akan menggunakan tenaga psikiater, kedokteran jiwa, akan menggunakan detox apa. Pokoknya harus pakai intervensi khusus. Tidak cukup kalau sekedar dinasihatin. Sulit. Harus dikatakan sulit. Bisa sih dengan izin Allah, tapi sulit sekali. Nah maka solusi paling baik, tolonglah, mari kita sadar, judi terutama yang online itu bukan judi, itu pembodohan massal. Karena faktanya gak ada yang menang. Kalaupun pernah menang, itu pancingan saja. Dan jarang orang begitu menang, ore udah gua pulang. Enggak, pasti akan kena. Dan sudah jadi pemio lama ya. Kalau ada yang judi menang harga sepeda, dia sudah lepas motor berarti. Kalau dia judi untungnya motor, dia sudah kehilangan mobil. Hai, mana ada yang benar? Ya gitulah. Mari kita berantas bersama. Apalagi tadi sampai enggak bisa sholat ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin demikian dulu, Pak.
1: Oke. Ya, baik, kita ke telepon berikutnya di edisi kali ini ya, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana pagi ini, Bapak?
5: Dengan Pak Sabihis ya.
1: Oh iya, silakan Pak Sabihis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabihis. Silakan.
5: Jadi saya ingin bertanya tentang stres tadi. Ya. Terutama sekali kadang-kadang stres ini pertama awal dari galau. Kedua timbul stres.
0: Ya.
5: Kadang-kadang masalahnya bermacam-macam. Ada masalah anak misalnya, ada masalah istri, ada kadang-kadang apa nih masalah ekonomi. Nah, masalah misalnya apa pekerjaan segala macam. Jadi bagaimana ini Pak Dokter mengatasi stres ini? Nah, cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Sabihis. Saya mau izin langsung ya, Mbak Mutia.
1: Iya, silakan.
0: Yang pertama, kita gunakan dua resep tadi. Resep pertama adalah jangan overthinking. Berpikir itu baik, tetapi overthinking itu pasti buruk. Udah, overthinking itu jadi kalau kita mulai mikirkan, aduh seandainya dulu aku begini, seandainya kemarin ngerjain, udah titik, itu udah salah.
1: Okay.
0: Itu udah pikiran, lah mau diapain juga, gak akan bisa dirubah kok. Duh seandainya kemarin waktu wawancara aku jawab begini, gak akan bisa dirubah, gak akan bisa dirubah. Mau diulang aja pun gak bisa. Dan fenomena takdir itu, kalau dalam pembelajaran kami pribadi, itu adalah fenomena utuh menyeluruh. Kalaupun kita punya kemampuan untuk mengubah kejadian di masa lalu, Allah sangat besar kemungkinan akan mengubahnya juga, sehingga hasil akhirnya tetap sama dengan yang kita alami sekarang. Jadi kalau hasil akhirnya kemarin itu memang tidak berhasil, misalnya, oh saya akan berlatih kembali ke masa lalu, balik ke masa lalu, kita kembali ke sekarang, lawannya juga akan ditingkatkan nanti. Lah kalah juga kita ujung-ujungnya. Jadi ini akan membuat supaya hiburan dari Allah itu supaya kita tidak pernah berpikir, tidak luput dengan apa yang terjadi. Gitu. Itu yang pertama, kita selalu membiasakan tidak overthinking. Berpikir bagus, tapi overthinking pasti salah. Udah. Kemudian yang kedua, kita ingat dalil tadi itu, faidha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dengan suatu aktivitas, bergeraklah menuju aktivitas yang lain. Jangan kosong terlalu lama. Kita butuh rehat, rehatlah secukupnya, tapi lanjut lagi beraktivitas. Dan hal ini hal yang sangat efektif. Kalau kita masih ingat contoh bagaimana Allah memberikan anugerah yang seolah-olah terlihat kejam, tapi di kemudian waktu itu sangat amat membantu moral pasukan muslim, adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan kalah ya. Kalahnya penuh dengan pembelajaran, tapi faktanya kalah. Ketika pasukan pemanah yang ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit kecil, bukit pemanah, itu lalai. Mereka lalai sebagai pembelajaran untuk kita, bukan untuk kita celah sama sekali, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu begitu turun, jebol pertahanan, semua kocar-kacir. Hamzah bin Abdul Muthalib syahid, banyak sahabat-sahabat besar syahid. Moral itu jatuh. Lihat perintah yang kemudian diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini atas perintah Allah. Semua pasukan yang tadi ikut jihad di Uhud kumpul, perang lagi kita. Detik itu juga selepas kembali, perang lagi kita. Jadi kondisinya itu ada yang sekarat. Sekarat itu sampai para sahabat muda sekarat itu. Jadi gimana kita, ini perintah Nabi, kita bergerak, kita saling seret aja. Kamu pakai tenagamu, kamu seret aku. Nanti kalau kamu udah gak sanggup, gantian aku seret kamu. Ada yang lukanya itu baru ditambal, dibuka lagi, mengalir lagi darahnya, dan sebagainya. Jalan. Perang itu dinamakan perang Hamrul Asad. Perang di sebuah bukit, dan memang tidak jadi perang. Jadi pasukan Mekah waktu itu, kafir Quraisy waktu itu ada potensi akan menyerang kembali. Nah, maka harus dicegat. Nah, begitu dicegat itu Nabi SAW menggunakan strategi penuh api unggun dan sebagainya, sehingga begitu pasukan Quraisy itu ingin menyerang kembali, mereka lihat, nggak jadi balik. Nah akhirnya pencegahan oke. Dan kemudian berita tidak jadinya kaum Quraisy nyerang itu sampai ke Jazirah Arab, sehingga yang terdengar adalah kaum Muslim itu tetap menang. Sehingga moral di situ tuh tinggi semua. Ini contoh nyata, faidha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Akhirnya para sahabat merawat lukanya dalam posisi nanti dan seterusnya itu sangat amat terbayar. Nah inilah kondisi yang terkadang kalau kita lihat kayaknya buruk, tapi ujungnya malah jadi baik. Hamrul Asad. Nanti dilihat aja dalam, di Google aja, ada di YouTube juga banyak kisah itu. Menarik sekali dibahas. Nah maka dua titik itu. Yang pertama jangan overthinking. Satu lagi, selalu kuatkan dengan aktivitas-aktivitas berikutnya. Okay. Ada telepon lagi tuh, Mbak Putri, silahkan.
1: Okay. Baik, kita akan menelpon berikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
0: Dengan Pak Haji Rusli dan.
1: Oh iya, silakan Pak Haji Rusli.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Rusli dan. Silakan.
6: Ini saya ingin tanya, karena itu usia saya ini kan usia, katakan ya alhamdulillah syukur kepada Allah dengan mencapai 73 tahun.
0: Masya Allah.
6: Saya dengan stres.
0: Ya.
6: Saya terus terang, makanya saya kan penyebabnya saya habis tadi banyak sekali kan, mungkin masalah kondisi ekonomi keluarga dan segala macam lah. Itu stres. Maka saya untuk melawan stres atau menghindar stres itu, kadang-kadang mungkin lucu atau kurang pas lah menurut orang, karena usia saya ini misalnya saya kan sering karaokean kalau saya sang, saya itu memang hobinya gitu menjadi dulu. Kemudian saya goes, itu saya lakukan. Kemudian itu kalau memang tidak bisa keluar rumah, paling tidak saya mengayuh sepeda kemudian kadang saya membuat pantun. Saya buat kesibukan yang positif. Kira-kira begitu dong. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai menung segala macam itu memang saya hindari itu. Jadi saya buat semacam kesibukan-kesibukan yang begitu. Nah, seusia saya ini tidak salah ada dok. Misalnya saya itu memang mengarang pantun itu tidak mudah. Kadang-kadang katakanlah sedikit memerah otak lah ada. Seperti karaoke, menurut saya mungkin seusia ini tidak pantas karaokean mungkin. Tapi menurut saya karena niat saya untuk menjaga kesehatan menghindari stres saya lakukan. Tapi dalam waktu dalam pengertian tidak juga mengganggu tetangga. Jam-jam yang tetangga potong di rumah bisa lakukan. Kira-kira yang saya lakukan itu seusia saya ini pantas dan benar tidak menurut agama ini dok.
0: Baik,
6: pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Mohon izin Pak Menteri, masih ada pertanyaan lagi di WA atau gimana?
1: Sejauh ini sudah
0: aman ya?
1: Sudah aman.
0: Baik, soalnya waktunya nih kayaknya.
1: Iya betul. Baik.
0: Saya sekaligus nanti izin mengakhiri ya. Baik, terima kasih Pak Haji Rusli. Jadi saya selalu terkesima dengan omongan di antaranya adalah Gus Baha ya, yang mengatakan salah satu tanda menikmati, mensyukuri atau nikmatnya kita itu adalah bisa mengerjakan yang mubah dalam konteks menghindari yang haram. Nah gitu aja. Jadi kembali konteks, yang penting kembali ke prinsip. Prinsipnya itu apa yang diambil? Kalau itu adalah semua adalah hiburan-hiburan. Kalau tadi saya lihat aktivitas Pak Haji Rusli tadi ada beberapa yang aktivitasnya malah positif. Misalnya kayak goes itu kan olahraga, berarti kan terbiasa sadi ya. Jadi pendidikan untuk badan kita. Nah itu statusnya gak lagi mubah, itu malah cenderung ke sunah bahkan wajib bagi beberapa orang. Sementara untuk hal-hal yang lain, untuk hiburan-hiburan, asal tidak kemudian secara prinsip itu melanggar agama, ya insya Allah bisa dinikmati. Dan seterusnya, tidak mengganggu jam sholat dan sebagainya. Lihat sikonnya saja Pak. Ya kalau, sampai juga ada hak tetangga kan di luar. Jadi kalau saya suka hak tetangga itu, lihat negara-negara tertentu. Jepang itu, subhanallah itu. Artinya kalau kawan-kawan saya yang pulang dari Jepang itu, mereka sangat berhati-hati terhadap hak tetangga. Karena tetangga itu punya kemampuan nelpon polisi kalau terganggu gitu. Nah jadi ketika itu sudah, maka kembali tadi, yang mubah itu Allah berikan supaya kita tidak terjerumus menikmati yang haram. Maka silakan dinikmati, meski juga jangan sampai kita menjauhi prinsip zuhud, yaitu berlebih-lebihan dalam menikmati yang mubah, sehingga akhirnya secukupnya. Yang tahu kapan ya diri kita. Maka selama itu kemudian sudah tertakar, terkontrol, bismillah, semoga menjadi bagian kesyukuran kita dalam menikmatinya. Yang penting intinya jangan berlebihan. Dan semua itu ada banyak contoh. Bagi para gamers yang suka ngegame dan sebagainya, selama gak ngeganggu jam sholat dan sebagainya silahkan. Tapi kalau habis waktu di situ, hak yang lain juga terganggu di situ, hak pekerjaan, harus yang begawe, harus yang ngantor kerja, harusnya cari nafkah, malah sibuk, ya berarti ada yang salah dengan itu. Mubahnya gak lagi mubah tuh, ditimbang-timbang lagi. Jadi kalau bicara mubah itu, takarannya harus pas, selama itu tertakar insya Allah aman, bismillah. Lalu kemudian yang untuk penutup ya, bismillah. Stres adalah sesuatu yang hampir pasti kita akan jumpai, menghindarinya adalah hal yang tidak mungkin. Tidak mengalami stres sama sekali dalam dunia ini membuat kita menjadi pribadi yang bisa dikatakan tak bertanggung jawab. Maka semua stres yang ada, terutama yang akut, selayaknya kita gunakan untuk melecut diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkembang. Tanpa ujian, tak akan ada kelulusan. Maka mari kita menikmati semua stres yang akut dengan sebaik-baiknya dan berhenti aja di situ. Kita langsung berserah kepada Allah, kita gunakan prinsip ikhtiar dan tawakal, kita serahkan kepada Allah. Percayalah, Allah sudah mengurus kita itu sudah puluhan tahun yang lalu. Bayi kita gak sadar loh, tapi faktanya kita hidup sampai sekarang. Diurus Allah, beres. Bahkan sebelum bayi, di kandungan kita diurus loh sama Allah, beres. Kenapa sekarang kita perlu overthinking? Kenapa kita sekarang mikir? Yang berarti kita ketika diberi amanah sekarang juga pasti akan dibantu Allah. Asal kita berserah, asal kita faham rukun tawakal dan ikhtiar yang benar. Maka semoga Allah memudahkan kita menghadapi stres yang ada dan Allah jadikan kita menang dengan kemenangan yang baik dan stresnya cukup yang akut-akut saja. Kurang lebihnya kami dalam bersama mohon maaf, kami kembalikan kepada Mbak Muti dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Ega Zainur menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda telah berpartisipasi dalam rangkaian sajian kita di pagi hari ini, Mutiara Pagi. Dan tentunya setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau hari biasa jam 6. Nah, itu juga Kominfo semua sampaikan kepada masyarakat. Jangan panik.
2: Dari 3 desa itu, yang pertama karena usahaan PT GSBL itu mulai 1993.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Empat desa di Kabupaten Bangka Barat mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan plasma PT GSBL. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten bersama jajaran Forkopimda meninjau SPBU di Desa Padang, Kecamatan Manggar untuk memastikan 6 poin kesepakatan penanganan antrean panjang BBM telah diterapkan.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah. Edisi kali ini, Selasa 15 September 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Empat desa di Kabupaten Bangka Barat mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan plasma PT GSBL. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Bukan apa tuh resmi juga, karena pertemuan ini ya, pertemuan tanpa undangannya apa nih, kami itu menyampaikan baik. Menarik kalau tuntutan
2: masyarakat. Perwakilan masyarakat dari empat desa di Kabupaten Bangka Barat, diantaranya desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang, mendatangi gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntut kejelasan hak kebun plasma sebesar 20% dari PT Gunung Sawit Bina Lestari atau GSBL. Tuntutan tersebut disampaikan mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan HGU sekitar 9.000 hektar itu dinilai belum mematuhi kewajiban alokasi plasma bagi warga setempat sejak beroperasi pada tahun 1993. Perwakilan warga Amrin Saimi mengungkapkan rasa kekecewaannya karena masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 maupun penegasan dari Menteri ATR BPN belum juga terrealisasi hingga saat ini. Amrin menambahkan sebelumnya masyarakat telah berupaya melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Bangka Barat, namun pihak perusahaan selalu mangkir dari undangan tersebut. Oleh karena itu, warga menuntut agar plasma 20% tersebut segera diserahkan, termasuk pengembalian akumulasi hasil plasma yang selama puluhan tahun tidak disalurkan kepada masyarakat.
1: Hadir ke sini ini kan bukan apa tuh resmi juga, karena pertemuan ini ya, pertemuan tanpa undangannya apa nih, kami itu menyampaikan baik. Menarik kalau tuntutan masyarakat dari tiga desa itu, yang pertama karena perusahaan PT GSBL itu mulai 1993. Lalu kemudian kalau rujukan yang harus peraturan perundang-undangan, maka di situ ada aturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 itu sudah menjelaskan bahwa ada plasma minimal 20% dari total HGU. Nah, yang ini yang selama ini sampai hari ini tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Sirugusjaya, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan masyarakat tersebut. Didit mengatakan pemberian plasma 20% bukanlah opsi, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap investasi perkebunan sawit di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Ia menjelaskan, DPRD Babel bersama pemerintah provinsi saat ini tengah fokus menyelesaikan terlebih dahulu alokasi plasma 20% dari PT GML di 8 desa di Pulau Bangka sebagai pilot project dan bargaining position.
3: Mereka ini sebenarnya mempertanyakan sikap PT GSBL yang berada di wilayah 4 desa dan 2 kecamatan tentang perkebunan hampir 9.000 hektar. Yang diminta mereka ialah kapan 4 desa ini dapat plasma seperti PT GML, gitu kan? Maka kami sampaikan dulu bahwa setelah mendengar informasi dari Pak Kurniawan dan Pak Kabit bahwa ternyata PT GSBL ini punya niat, hanya belum sepakat polanya seperti apa. Yang kedua, ini bukan tuntutan masyarakat, ini kewajiban perusahaan apapun yang berinvestasi perkebun sawit di Republik harus patuh dengan aturan. Maka 20% ini merupakan aturan pusat yang harus terpenuhi.
2: Sementara itu, dalam waktu dekat DPRD Babel akan segera memanggil jajaran direksi dari PT GSBL untuk duduk bersama dalam rapat resmi. Ia juga meminta kepada perangkat desa dari empat desa tersebut untuk segera menggelar musyawarah guna merumuskan kesepakatan internal mengenai pola teknis pengelolaan plasma yang diinginkan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara itu, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan plasma perkebunan sawit memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya, harapan kedepannya saya berharap baik itu pemerintah daerah kabupaten yang...
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti dampak ekonomi yang sangat signifikan jika kewajiban plasma ini berhasil diwujudkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Babel ketika menerima audiensi perwakilan masyarakat di Bangka Barat yang menuntut plasma PT GSBL dalam audiensi di gedung DPRD Babel Senin kemarin. Ketua DPRD Babel Didit Sirugusjaya mencontohkan misalnya jika satu desa seperti Air Belo mendapatkan alokasi sekitar 400 hektar plasma, maka perputaran uang yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 1,2 miliar per bulan untuk kesejahteraan warga. Selain memperjuangkan hak plasma, DPRD Babel juga menyuarakan kegelisahan petani terkait kenaikan harga pupuk yang dinilai kian meroket dan membebani masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga stabilitas harga sawit serta mengawasi pasokan pupuk

0: Desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang mendatangi gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntut kejelasan hak kebun plasma sebesar 20% dari PT Gunung Sawit Bina Lestari atau GSBL. Tuntutan tersebut disampaikan mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan HGU sekitar 9.000 hektar itu dinilai belum mematuhi kewajiban alokasi plasma bagi warga setempat sejak beroperasi pada tahun 1993. Perwakilan warga Amrin Saimi mengungkapkan rasa kekecewaannya karena masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 maupun penegasan dari Menteri ATR BPN belum juga terrealisasi hingga saat ini.
1: Hadir ke sini ini kan bukan apa resmi juga karena pertemuan ini pertemuan tanpa undangan hanya apa nih kami itu menyampaikan baik. Sebenarnya kalau tuntutan masyarakat dari tiga desa itu, yang pertama karena usahaan PT GSBL itu mulai 1993. Lalu kemudian kalau rujukannya harus peraturan perundang-undangan, maka di situ ada aturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 itu sudah menjelaskan bahwa ada plasma minimal 20% dari total HGU. Nah, yang ini yang selama ini sampai hari ini tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
0: Amrin menambahkan sebelumnya masyarakat telah berupaya melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Bangka Barat, namun pihak perusahaan selalu mangkir dari undangan tersebut. Oleh karena itu, warga menuntut agar plasma 20% tersebut segera diserahkan, termasuk pengembalian akumulasi hasil plasma yang selama puluhan tahun tidak disalurkan kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan plasma untuk 8 desa mulai diserahkan tahun 2026 ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan antara PT GML dengan masyarakat sudah selesai.
4: Persoalan pengolahan lahan antara PT GML dan masyarakat di Kabupaten Bangka memasuki tahapan penyelesaian. Proses penyerahan lahan untuk plasma kepada masyarakat di 8 desa di Kabupaten Bangka dipastikan mulai direalisasikan tahun 2026 ini. Bupati Bangka Ferry Insani menuturkan perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan perusahaan kepada masyarakat telah selesai pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%. Tahapan selanjutnya tinggal memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
3: Diberikan lahan inti 20% di wilayah desa masing-masing. Kemudian karena perpanjangannya 2028, maka pengelolaan lahan yang akan diserahkan. Ini itikad baiklah perusahaan, dia serahkan pada tahun ini. Oktober itu sudah mulai diusahakan bersama di lahan yang akan diserahkan, dan November insya Allah mudah-mudahan masyarakat sudah bisa menerima plasma dengan fair.
4: Menurut Ferry, proses perikatan antara perusahaan dan koperasi dijadwalkan dilakukan pada 28 September. Dirinya menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan plasma. Koperasi nantinya harus mampu menjelaskan secara transparan kepada masyarakat mengenai biaya pengolahan, hasil panen hingga besaran yang akan dibagikan kepada anggota. Pengurus Koperasi Desa Dalil Sukar menyebutkan pihaknya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat.
5: Karena menyangkut masalah plasma, ini adalah hak warga. Koperasi idealnya hanya mengolah sesuai sifatnya dan clear. Saat sudah lihat dari siapapun secara hukumnya. Jadi kita bahasa kampung, adik baca, Allah kami gawe gitu kan.
4: 8 desa di Kabupaten Bangka telah mencapai kesepakatan dengan PT Gunung Maras Lestari PT GML terkait pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%, yakni Desa Mangka, Desa Mabat, Bukit Layang, Dalil, Kayu Besi, Sempan, dan Desa Air Duren. Dari Sungai Lit, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Sungai Lit yang disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten bersama jajaran Forkopimda meninjau SPBU di Desa Padang, Kecamatan Manggar untuk memastikan 6 poin kesepakatan penanganan antrian panjang BBM telah diterapkan. Septrianingsi, RRI, SP Belitung.
1: Saya juga tidak mau masyarakat saya itu berpanas-panas ngantri.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten bersama jajaran Forkopimda meninjau langsung SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar untuk memastikan 6 poin kesepakatan penanganan antrian panjang BBM telah diterapkan. Bupati Kamarudin mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kesepakatan yang telah dibuat tidak

0: hanya berhenti pada hasil rapat, tetapi benar-benar dijalankan di lapangan. Dimana salah satu poin yang dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu ialah penerapan jam operasional seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang akan mulai dibuka pada pukul 6 pagi.
1: Kalau hari biasa jam 6, nah, itu juga Kominfo semua sampaikan kepada masyarakat. Jangan panik, karena minyak ini banyak. Tidak ada masalah, hari ini sudah mulai jalan. Pak Kapolres juga sudah ada tadi sampaikan. Kita tegaskan yang 6 poin itu kita jalankan. Mulai hari ini saya sudah minta Pak Wakil, ya sebagai Satgas, tolong ke lapangan cek kenapa banyak orang ngantri, pengejarnya tidak ada. Nah itu mulai hari ini sudah mulai cek.
0: Selain itu juga pengisian BBM bersubsidi hanya diperbolehkan bagi kendaraan yang memiliki barcode resmi dan sesuai dengan nomor polisi kendaraan. SPBU juga tidak diperbolehkan melayani pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Selain itu, Kamarudin menambahkan untuk menjaga ketertiban, pengamanan terpadu juga akan dilakukan di lokasi SPBU. Sementara itu, Pemkab Belitung bersama kepolisian akan melakukan razia terhadap dugaan penimbunan BBM bersubsidi di tingkat pengecer. Pengawasan juga diperkuat melalui Forkopimcam di masing-masing wilayah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
4: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan reses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
3: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi kewenangan provinsi yang sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
4: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
5: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM, mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai komisi, mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu tadi sampaikan tadi, kalau untuk di Badau itu memang wilayah kolin, luar biasa banyak kolin. Nah, mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
4: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Harga cabai kecil di Pangkal Pinang naik mencapai Rp90.000 per kilogram. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Cabai kecil kalau dibanding-bandingkan sebelumnya cukup tinggi ya kenaikannya. Ini kan 70, sekarang sekitar 90.
7: Sejumlah harga bahan pangan di Kota Pangkal Pinang mengalami kenaikan. Salah satu komoditas yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah cabai kecil. Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Izilaida mengatakan harga cabai kecil saat ini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai besar sekitar Rp55.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan stok. Ia menambahkan kondisi cuaca dan hasil panen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran.
6: Kalau harga cabai kecil Rp90.000, cabai besar Rp55.000, naik. Cabai kecilnya yang naik. Kalau cabai besar tidak. Karena sebenarnya cabai itu kan salah satu tanaman yang cukup tahan tumbuh ya di musim kemarau. Kalau cabai kecil kalau dibanding-bandingkan sebelumnya cukup tinggi ya kenaikannya. Awalnya kan 70, sekarang sekitar 90.
7: Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan bahan pangan secara umum masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan pangan di sejumlah pasar di Kota Pangkal Pinang guna mengantisipasi jadinya lonjakan harga maupun gangguan pasokan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Pulau Bangka, Belitung. Selamat pagi.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.
1: Ya, pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi pukul 6.42 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan kembali informasi kali ini, puluhan penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Kalimantan ditunda karena asap. Puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Cilikriwut, Palangkaraya, dan Haasan. Sambit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin, per Senin 14 September, sedikitnya 8 penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak. Sedangkan beberapa sehari sebelumnya ada 22 penerbangan yang terdampak. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan maskapai dan juga stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain menyediakan makanan, minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Yudi Setiawan juga menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah menyiaktifkan prosedur Service Recovery Activation atau SRA. Para calon penumpang yang penerbangannya tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu. Yudi Setiawan juga meminta para calon penumpang tujuan Kalimantan untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyediakan layanan pelanggan kontak center in journey airports yang bisa diakses melalui saluran telepon resmi di nomor 172. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi membenarkan 22 penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta Kalimantan dibatalkan. Pembatalan itu terjadi pada Minggu 13 September akibat kabut asap di 3 bandara di Kalimantan di bawah batas minimum penerbangan. Bandara antara lain Supadio Pontianak, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, dan Bandara Haasan Sampit. Manajemen memastikan operasional secara keseluruhan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan lancar.

Ya, pendengar, kalau ini informasi dari rangkaian acara Rivers 2 hari lalu ya, di mana Norwandi yang berasal dari Pangkal Pinang meraih sepeda motor hadiah dari Jalan Sehat RRI Fest 2026. Rezeki tadi sangka datang kepada Norwandi, warga Kota Pangkal Pinang, setelah berhasil meraih hadiah utama berupa satu unit sepeda motor dalam kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 di Sungai Liat pada Minggu 13 September lalu. Sabar menanti undian hingga undian kupon terakhir membuahkan hasil yang membahagiakan bagi Norwandi dan keluarga yang sengaja mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati suasana hiburan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Norwandi mengatakan kemenangan ini menjadi rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ia pun bersyukur dapat membawa pulang hadiah utama dari kegiatan yang digelar oleh RRI Sungai Liat. Sementara itu, Ketua Pelaksana RRI Fest Dimas mengatakan sepeda motor yang menjadi hadiah utama dalam kegiatan jalan sehat merupakan dukungan dari Rudy Center. Rudy Center sama pelaksanaan kegiatan RRI Fest Mensi menjadi salah satu sponsor utama yang memberikan hadiah utama untuk masyarakat. Dukungan ini dinilai turut berperan dalam mensukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 sekaligus memberikan hiburan dan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 pun tidak hanya menjadi ajang untuk mengajak masyarakat hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, hiburan, serta menghadirkan berbagai hadiah menarik bagi peserta.

0: Ya, pendengar kembali, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kita beralih ke info yang kemarin sempat menjadi perbincangan hangat juga. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara pada Senin 14 September di Jakarta. Pengangkatan Suhasil sebagai Menkyu ditetapkan melalui Kepres 97P 2026 pemberhentian dan pengangkatan Menkyu sisa jabatan 2024-2029. Pengangkatan ini juga menjadi hal yang cukup mengagetkan bagi publik. Tentunya Suhasil juga berjanji akan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab. Dan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Prani Purwanti membacakan hasil keputusan, dan setelah keputusan Presiden dibacakan, Suhasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurto Yudhoyono, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian CEO Danantara Rosan Ruslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bapisus Haris Marsudianto, kemudian Kepala BPS Amalia dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
1: Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

Ya, pendengar, pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan ragam informasi berikutnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu, tetaplah bersama di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya Menteri Swasta